Pertahanan Menhan RI Syafri Samsudin dan Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Shijiro menyepakati kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement atau DCA kedua negara Indonesia dan Jepang, kerjasama alutsista hingga latihan militer kedua negara.

0: Menteri Pertahanan Menhan Jepang Koizumi Sunjiro tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Menhan RI Safri Samsudin yang hangat menerima kedatangan dirinya sebagai Menhan Jepang. Dari Jakarta, Budi Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait dengan informasi pemberangkatan Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, Indra Dama Wijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi Makassar dan tergabung dalam kloter 18 UPG. Kita akan simak laporan lengkap dari Karnila Kandi berikut ini.
3: Kabupaten Toraja Utara tahun ini hanya memiliki satu orang jamaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini dikarenakan sistem daftar tunggu yang baru diberlakukan mengacu pada daftar tunggu provinsi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Kabupaten Toraja Utara, Sudirman M. Said menuturkan, satu orang jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas tunda tahun 2025.
4: Jemaah Toraja Utara yang berangkat ini adalah jemaah lunas tunda tahun lalu yang sebenarnya andaikan dia ikut dengan reguler kemungkinan belum berangkat tahun ini. Akan tetapi karena dia melunasi tahun lalu sehingga tahun ini keluar porsi yang berangkat. Ada undang-undang yang mengatur bahwa yang diberangkatkan itu adalah berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan daftar tunggunya. Sementara untuk Toraja Utara, daftar tunggu nomor porsi itu sekarang itu adalah pendaftar 2014. Bukan ini kan kami ambil alih provinsi. Sehingga ini yang berangkat ini hanya karena lunas tunda tahun lalu. Andaikan dia reguler itu tidak akan belum keluar porsinya tahun ini.
3: Dikatakan Sudirman, tahun sebelumnya daftar tunggu jemaah calon haji Toraja Utara, yakni

0: sebanyak 20 orang. Sementara itu, Indra Damawijaya yang menjadi jemaah haji beruntung tahun ini dari Toraja Utara, yang tergabung dalam kloter 18 UPG, menuturkan dirinya bersyukur dapat berangkat menggantikan almarhum ayahnya yang telah tiada setahun lalu.
1: Ya, senang. Guys, cuma satu-satu. Mengganti orang tua, bapak.
0: Meski harus berangkat sendiri tanpa jemaah lainnya, namun untuk urusan manasik haji, ia lakukan secara mandiri melalui berbagai media literasi,

0: telah masuk asrama guna menjalani serangkaian proses administrasi seperti pembagian gelang identitas, paspor, living cost, pembagian kartu kesehatan, serta pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Ketua PIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Boy Heri Novian kepada RRI mengatakan, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 11 kloter dengan jumlah jemaah 4.887 orang ditambah petugas. Selama di asrama haji, para jemaah haji diperbanyak istirahat daripada acara seremonial. Hal ini tegas Boy Heri Novian untuk mempersiapkan fisik di Tanah Suci.
1: Yang kedua, jemaah juga harus menjaga kesehatan ketika di asrama haji, manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Kemudian juga mesti diketahui bahwa cuaca pada saat ini di Arab Saudi sudah mencapai 41 derajat ke atas, jadi juga cukup panas.
0: Sementara itu pendengar, hari ini dan besok tidak ada kedatangan jemaah dari daerah ke embarkasi Jakarta Bekasi. Aktivitas jemaah akan terlihat lagi pada hari Kamis dengan kedatangan calon jemaah haji dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi yang tergabung dalam kloter 13 yang direncanakan masuk embarkasi Jakarta Bekasi pukul 8.50 pagi. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Sempena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Embarkasi

Ribuan koper milik calon jamaah haji Kabupaten Rembang dikumpulkan di Gedung Balai Kartini pada Senin ini. Mereka pun memenuhi koper dengan berbagai kelengkapan untuk beribadah, makan hingga sambal. Sejak pagi, para calon jamaah haji datang secara bergantian sambil membawa koper berisi perlengkapan pribadi. Panitia dari Pemkab Rembang tampak sigap membantu proses pengecekan hingga pengelompokan koper sesuai kloter. Salah satu calon jamaah haji, Tukiyati, mengaku sudah menyiapkan seluruh kebutuhan sejak beberapa hari terakhir. Ia pun sudah memenuhi koper dengan kelengkapan.

0: beribadah, hingga sambal untuk teman makan di Tanah Suci.
1: 22 atau sampai 25 gitu.
2: Di bawah diantaranya apa?
1: Yang itu ya pakaian untuk umroh, untuk haji, sama pembekalan ya. Ini ada itu apa, energen, ada kitab dah tua ya, anglin, dan ada sabun, sabun mandi, besok itu kapas gigi ada, sikat itu ada, sambal juga ada.
3: Dalam kamar kembang sedang melaksanakan fasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan ibadah haji. Jadi sedang ada kegiatan pengumpulan voter dari jamaah calon haji ini. Kemudian nanti malam sekitar jam 20 nanti akan kita berangkatkan ke asrama haji Donohudan Boyolali. Tentu menandai ini dari kloter berapa, bus atau rombongan berapa, terus dari KPIH mana.
0: Selain sibuk tentang koper haji, panitia juga melakukan pengecekan buku kesehatan jemaah haji. Diketahui sebanyak 1.080 calon jemaah asal Kabupaten Rembang berangkat ke Tanah Suci. Pemberangkatan dari Rembang akan dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Mei 2026. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kami mohon maaf untuk beberapa gangguan teknis yang terjadi dalam informasi haji tadi. Pendengar dan pemirsa, Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Pemerintah bahkan menyiapkan pembangunan giant seawall pada tanggul raksasa sebagai upaya melindungi kawasan pesisir dari resiko-resiko yang kian membesar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Alzana.
6: Orang khusus.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real.
8: Pantai Utara Jawa kini berada dalam tekanan serius yang tidak bisa lagi ditunda penanganannya. Penurunan muka tanah yang masif, kenaikan permukaan laut, hingga ancaman tenggelamnya kawasan pesisir menjadi kombinasi resiko yang terus membesar dari tahun ke tahun. Tak hanya berdampak pada lingkungan, kondisi ini juga mengancam aktivitas ekonomi nasional. Pantura merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan, dengan kawasan industri, pusat logistik, hingga jutaan penduduk yang menggantungkan hidup di wilayah ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa krisis di Pantura adalah ancaman nyata yang tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Pemerintah pun mendorong percepatan pembangunan giant seawall atau tanggul raksasa sebagai salah satu solusi strategis untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman tenggelam. Namun, proyek besar ini juga memunculkan pertanyaan terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat pesisir.
7: Kita merasakan bahwa resiko dan dampak bencana ini benar-benar real, dan ini tidak boleh kita biarkan. Gelombang pasang yang ekstrim, kemudian juga ternyata bukan hanya kita menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir tadi, tapi juga kelangkaan dan krisis air. Ini juga harus kita tangani secara serius. Dan potensi kerugian ekonomi, 27% kontribusi dari Pantura terhadap PDB nasional. Ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi Pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Asaf, menyebut proses ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut banyak aspek. Didit menegaskan pelindungan Pantura tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan tanggul laut semata, melainkan sebuah sistem yang terintegrasi termasuk tanggul pantai hingga pendekatan berbasis alam.
9: Kita berpikiran bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi yang ada kaitannya dengan nature based construction, sehingga bersama-sama alam, bersama-sama ekosistem dan ekologi. Kapan selesainya atau kapan dimulainya? Kita sedang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan. Nah, ini tidak bisa gegabah. Kita maunya cepat. Kita harus cepat bergeraknya. Kita harus cepat, tapi tidak gegabah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita persiapan semua hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk

0: perlindungan Pantura Jawa.
1: Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya, karena kan berkaitan sama resources yang ada. Bisa kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste.
2: Di sisi lain, dukungan dari dunia akademik juga mulai digerakkan untuk memperkuat perencanaan proyek ini. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pihaknya akan melibatkan para ahli dan hasil riset kampus yang sudah terbukti di lapangan. Ia menyebut proyek ini mampu melindungi sekitar 60% dari kawasan industri dan mampu melindungi lebih dari 30 juta penduduk.
3: Kami akan mengundang beberapa guru besar yang memang sudah memiliki keahlian dan terlibat pada beberapa kasus untuk beberapa proyek ya, untuk pembuatan daratan ya, reklamasi dan sejenisnya. Itu kita akan ajak untuk bertemu dengan kepala badan otorita tanggul laut di Indonesia begitu.
2: Giant Seawall direncanakan membentang ratusan kilometer dari Banten hingga Jawa Timur dan akan menjadi bagian dari strategi besar perlindungan pesisir di 5 provinsi. Namun dengan kompleksitas yang ada, pemerintah menegaskan pembangunan harus dilakukan bertahap, terukur, dan tetap mempertimbangkan

0: Pantai Utara Jawa, berbagai tanggapan masyarakat juga hadir. Berikut tanggapan warga terkait rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa.
1: Kalau saya melihatnya ini penting ya Kak, tapi harus sangat hati-hati dalam pelaksanaannya. Karena banyak masyarakat pesisir seperti nelayan yang menggantungkan hidup tuh dari laut. Saya harap pemerintah bisa memastikan bahwa proyek ini tidak merugikan mereka. Kalau bisa justru meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat-masyarakat di sekitar.
2: Kalau menurut saya pembangunan Giant Seawall ini sangat penting ya Mbak. Soalnya kondisi di pesisir sekarang kan sudah cukup mengkhawatirkan ya, apalagi dengan banjir rob yang makin sering terjadi. Kalau harapannya, semoga proyek ini benar-benar bisa melindungi kawasan permukiman warga, terus nggak cuma berhenti di perencanaan aja sih, tapi benar-benar direalisasikan dengan baik dan tepat waktu.
3: Saya pribadi

0: Editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana Pantura Jawa di ujung krisis lingkungan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kawasan Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi ancaman serius. Penurunan permukaan tanah yang terus terjadi, ditambah kenaikan muka air laut, membuat wilayah ini berada dalam kondisi yang semakin memprihatinkan. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, bukan tidak mungkin sebagian wilayah Pantura akan semakin tenggelam di masa depan. Data menunjukkan, penurunan permukaan tanah di kawasan ini mencapai 15 hingga 20 cm per tahun. Di sisi lain, kenaikan muka air laut akibat pemanasan global diperkirakan mencapai sekitar 1,2 cm per tahun. Dengan kondisi tersebut, para ahli memperkirakan kondisi Pantura pada tahun 2050 akan jauh lebih parah dibandingkan saat ini. Banjir rob akan semakin sering terjadi, wilayah pemukiman terancam hilang, dan aktivitas ekonomi masyarakat pun terganggu. Sebagai solusi, pemerintah menggagas pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa. Secara konsep, pembangunan tanggul laut menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana di kawasan pesisir.

0: Namun implementasi proyek ini juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap nelayan. Pembangunan tanggul laut berpotensi mengubah ekosistem pesisir dan jalur tangkap ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, proyek berskala besar seperti ini membutuhkan perencanaan yang matang, pembiayaan yang besar, serta koordinasi lintas sektor yang kuat. Tanpa itu, risiko sosial dan lingkungan justru bisa muncul. Pada akhirnya, persoalan Pantura bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keberlanjutan hidup masyarakat. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, ancaman yang ada hari ini bisa menjadi krisis besar di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita luar negeri, kali ini kantor perwakilan Bank Indonesia Beijing dan didukung oleh KBRI Beijing melakukan peluncuran awal sistem pembayaran QR antar negara, yaitu pada program soft launching Indonesia-China Cross-Border QR Payment Linkage di Beijing hari Kamis 30 April 2026. Berlakunya transaksi dengan menggunakan sistem QR merupakan salah satu bentuk kemitraan konkret antara Bank Indonesia dan People Banks of China. Dengan pemberlakuan ini, Quick Response Code Indonesian Standard yang dikenal dengan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, dan kerjasama sistem pembayaran QR lintas negara antara Indonesia-Tiongkok merupakan bentuk kerjasama strategis dengan visi jauh ke depan. Demikian disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dan dilansir di halaman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Senin 4 Mei 2026. Sementara dari informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong transformasi total SEA Games pada pertemuan Menteri-Menteri Pemuda dan Olahraga se-ASEAN, dan langkah tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan berbagai negara demi kemajuan prestasi olahraga di tingkat dunia. Menpora mengusulkan agar perhelatan olahraga tersebut menjadi sarana pengendalian prestasi atlet untuk menuju ajang internasional bergengsi. Ia menilai pesta olahraga 2 tahunan tersebut harus berorientasi pada peningkatan standar atlet kebanggaan masing-masing di tiap negara. Menteri menilai struktur kompetisi selama ini masih mendominasi keinginan tuan rumah sehingga kurang selaras dengan standar internasional. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan ajang secara transparan akan memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah kawasan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus menghadirkan berbagai informasi sesaat lagi. Anda juga bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda pagi hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, kita kembali menyimak informasi situasi lalu lintas bersama dengan Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang. Pada pagi hari ini kita bersama dengan Bribda Putri Rahmawati. Selamat pagi Bribda Putri.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Baik, hari ini Bribda Putri sedang berada di mana?
2: Di Simpang Ungku Putri.
1: Di Simpang Ungku Putri ya. Oke, baik ya. Silakan sampaikan informasinya.
2: Baik, selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 sekira pukul 7.34 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Bribda Putri Rahmawati melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Tanjung Pinang. Dimulai dari traffic light kilometer 6 sampai Simpang Perla yang pada hari ini sedang dilaksanakan one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi

0: di rambu lalu lintas dan tetap menjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang, serta memakai kaca spion. Kemudian, bagi para pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena safety belt lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian, saya Bribda Puji Rahmawati melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih informasinya Bribda Putri Rahmawati. Selamat pagi.
2: Bye.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali bersama dengan Anda dalam program siaran opini publik untuk edisi hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2026. Dan silakan bagi Anda pendengar yang akan menyampaikan opini Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini. Topik kita adalah terkait dengan peran pemerintah daerah dalam mengatur ekspansi retail nasional di Kota Tanjung Pinang. Yang mana pendengar? Wali Kota Tanjung Pinang menegaskan bahwa jaringan retail modern Indomaret ini akan mulai beroperasi di Kota Tanjung Pinang. Rencana ekspansi ditargetkan mulai berjalan sekitar bulan Juni 2026 dan kebijakan ini diikuti dengan persyaratan ketat oleh Wali Kota Pendengar untuk melindungi UMKM dan juga untuk masyarakat lokal. Yang mana disebutkan ya, akan dibuka 3 gerai dahulu pada bulan Juni 2026 ini. Selain itu, proses penerimaan karyawan nantinya juga akan didukung oleh Dinas Tenaga Kerja agar masyarakat memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Silakan untuk Anda yang akan menyampaikan opini Anda, kami persilakan di line telepon kami 2700 atau juga di WA kami 0811-7789-830. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Mbak Ika, selamat Pertiwi. Pagi, Pak Abdul Qadir, silakan Pak Abdul Qadir.
1: Makasih Mbak Ika. Akhirnya yang selama ini kita opinikan memang terbukti hari ini diundang para juru bicara termasuk Bapak Lis Darmansah, Wali Kota kita, Mbak Rika ya.
0: Benar Pak.
1: Peran pemerintah daerah dalam mengatur ekspansi. Ekspansi ini ada serangan ya menurut saya. Ekspansi retail nasional di Tanjung Pinang. Memang bagus juga Bapak Wali Kota kita punya wacana dan rencana diatur sedemikian rupa supaya anak tempatan bisa menikmati lapangan kerja mereka dan lagi UMKM kita akan masuk ke Alfamart dan Indomaret. Nah untuk saat ini yang saya ketahui untuk 3 gerai yang akan dibuka dan rencananya akan 25 gerai seluruhnya di Kota Tanjung Pinang ini, Mbak Rika. Artinya kenapa? Kalau memang satu gerai itu dia mempekerjakan 10 orang, kalau memang sampai 25 gerai itu kan artinya sekitar 250 tenaga kerja yang bisa diserap di situ. Itu artinya mengurangi pengangguran yang ada di Kota Tanjung Pinang sesuai pula dengan kapasitas keahlian mereka masing-masing yang diterima di Barika. Semoga saja pemerintah kota dapat menerapkan aturan yang ketat bagi retail yang akan buka di Kota Tanjung Pinang. Maksud saya gini Barika, yang pro dan kontra ini biasalah, nanti UMKM kecil akan mati dengan pelan-pelan gitu. Tapi kalau menurut saya enggak seperti itu. Kenapa? Ini retail ini yang dijual kan produk-produk yang hasil buatan pabrik, bukan seperti ikan sayur.

0: hanya tentang nggak dijual di sana. Artinya kan tidak akan semuanya juga bisa ditampung di retail seperti Indomaret, Alfamaret. Keuntungan Alfamaret, saya pernah ke Jakarta, Mbak Rika, itu kita beli tiket, itu kita bisa tukar beli di sana, Mbak Rika. Jadi itu salah satu keuntungan kita. Semoga saja kedepannya, kita lihatlah beberapa bulan ke depan, apakah hadirnya Indomaret di kota Tanjung Pinang ini akan lebih membuat UMKM mati, apakah memang seperti berjalan sedia kala seperti biasa itu, Mbak Rika. Itu aja, semoga kedepannya Indonesia semakin maju, banyak kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kita bisa beli di malam hari, Mbak Rika. Kalau umpama UMKM kan siang tutup, siang buka, malam tutup. Itu aja, Mbak Rika, ya. Informasi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih opininya tadi untuk Pak Abdul Qadir, ya. Silakan untuk yang selanjutnya pendengar 2710 dan juga di 0811 77 89 8 30 untuk Anda yang akan menyampaikan opini Anda pada kesempatan pagi hari ini. Dan di awalnya pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang sempat menolak, ya, rencana masuknya retail karena adanya sejumlah intervensi. Namun setelah melalui komunikasi dan kesepakatan, pemerintah kota akhirnya memberikan persetujuan dengan persyaratan yang jelas. Salah satunya komitmen penggunaan tenaga kerja lokal hingga 100% dengan mempertimbangkan lama domisili di kota Tanjung Pinang. Nah, selain itu Pemko juga mensyaratkan agar produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM lokal tidak hanya dipasarkan di tingkat regional, tapi juga berpeluang masuk ke jaringan nasional, ya. Karena beliau yakin nih dan juga ingin UMKM Tanjung Pinang naik kelas dalam mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Line telepon kami masih tunggu pendengar 27100 atau juga di 0811 77 89 8 30 untuk Anda menyampaikan opini Anda di kesempatan pagi hari ini, yang mana dipastikan ini jaringan retail modern Indomaret dan juga Alfamart ini akan mulai beroperasi di kota Tanjung Pinang. Rencana ekspansi ditargetkan mulai berjalan sekitar Juni 2026. Jadi persyaratan kebijakan yang dibuat, ya, wajib serap tenaga lokal, produk lokal atau YKM, nama lokal, ya, digunakan, yang mana outlet retail ini diwajibkan menggunakan nama lokal atau khas daerah, ya. Terus juga masalah titik lokasi, karena rencana awal mencakup pembukaan beberapa gerai untuk tahap awal di lokasi yang strategis, dan kebijakan ini diambil untuk menciptakan keseimbangan antara investasi retail modern dan perlindungan pelaku usaha mikro di kota Tanjung Pinang. Untuk Anda, kami masih akan tunggu, ya, seperti apa nih opini Anda di pagi hari ini untuk pembukaan retail modern seperti Indomaret dan juga Alfamart di kota Tanjung Pinang pendengar, yang mana bulan Juni ini akan dibuka 3 gerai dulu. Jumlah keseluruhannya itu ada 25 gerai tadi, ya, seperti diungkapkan oleh Pak Abdul Qadir tadi. Otomatis akan menyerap 250 orang putra daerah untuk dipekerjakan di retail modern tersebut. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa?
2: Selamat pagi. Dengan Siswanto di Tanjung Pinang.
1: Pak Siswanto, silakan Pak Siswanto.
2: Ya, akhirnya ya mau tak mau, ya, ini buah timbal sama. Ya, kita menolak pun juga terjadi juga, ya. Artinya Tanjung Pinang kan belum ada Alfamart dengan Indomaret begitu, kan. Ya kan, walaupun katanya, ya, itu Pak Wali Kota mensyaratkan peraturan yang ketat harus begini dan begono, ya, begitu, ya. Tapi ya ibaratnya biasanya nih, bukan suundon, biasanya di awal itu aturan itu bisa diterapkan di awal, ya. Tapi nanti di belakangan-belakangan hari atau nanti kalau bukan wali kotanya yang bersangkutan, ya, kontrolnya itu seperti apa gitu. Makanya dari sini, ya, Pemko ini harus benar-benar serius, siapapun wali kotanya. Jangan sampai berganti wali kota, nanti kontrolnya makin kendor dan akhirnya itu dampaknya, ya, ada plus dan minusnya, ya. Plusnya, apa itu, yang menyerap tenaga kerja. Minusnya akan menjadi kompetisi bagi pemodal yang, ya, katakanlah UMKM yang modalnya pas-pasan, begitu, kan. Pasti itu, ya. Kalau hitungan persennya berapa-berapa, ya tentu bisa dibaca lah bagi orang-orang yang apa istilahnya pelaku bisnis atau dari sisi, ya, pengamat ekonomi atau apa, ya, pasti akan ada penurunan, ya. Dengan kondisi ekonomi di Tanjung Pinang ini yang, ya, seakan-akan

0: episode ini ya dengan harus bersaing lagi dengan harus apa dengan adanya apa Alfamart dan Indomaret, ya ini suatu hal yang luar biasa ya bagi pelaku kita itu sendiri. Ya mudah-mudahan saja sih jadi angin segar bagi ya melihat ekonomi di Tanjung Pinang, tapi harus juga apa yang dijanjikan ya, istilahnya komitmen antara ya yang punya usaha ya, istilahnya ini juga ya termasuk jaringan konglomerat ya, dengan apa pemerintah Kota Tanjung Pinang ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu saja, terima kasih.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Siswanto dari Tanjung Pinang. Selanjutnya setelah Pak Siswanto, halo selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi, Bu Rika.
1: Selamat pagi, Pak Soni. Silakan Pak Soni.
2: Ya.
1: Pak Soni gimana? Setuju atau enggak?
2: Detail ini kan dilema. Kepala daerah itu kan tentu akan melindungi rakyatnya. Karena Pak Wali tak setuju, karena dia melindungi rakyatnya yang berjualan gitu. Dia khawatir kalau nanti retail itu dibangun, orang beli ke sana, lari ke sana.
1: Iya.
2: Jadi pedagang-pedagang kecil itu kan tak laku, sedangkan mereka kan hidupnya dari sana. Nah ini dilema. Jadi sementara konsumen ini kan lalu nano survei-survei nengok beli, biasanya beli di sini bawahnya beli aqua tampot galon ya, atau gas katakanlah gitu kan. Sementara kalau kita beli di pedagang-pedagang kecil itu kan gas itu bisa 20-22 kan. Tapi kalau kita beli di itu bisa 18, kan ada beda 4.000. Nah, hal seperti inilah yang perlu dijaga, karena pada dasarnya masyarakat tuh mencari harga yang murah. Jadi bagi kita yang tak bisa bersaing dengan harga, terlalu ambil untung banyak, siap-siap aja bangkrut, kan gitu logikanya mereka. Jadi kita harus memberikan sosialisasi juga kepada pedagang-pedagang kecil ini, jangan ambil untung terlalu banyak. Kadang-kadang ada semacam himbauan, beli aja lah dekat pedagang-pedagang kecil, membantu dia, memang betul. Tapi kadang-kadang orang kan berpikir ekonomi, Mbak Liza, Mbak Rika. Kadang-kadang beda 1.000 aja dia lari ke sana.
1: Baik, Pak.
2: Nah ini masalah, itu harus dipikirkan. Makanya dengan masuknya retail ini, saya kira pedagang-pedagang kita lebih inilah, lebih jangan mencari untung banyak lah, karena itu bersaing ya. Jadi harganya jalan yang wajar-wajar saja gitu. Kalau bisa sama kan di retail gitu. Jadi bersaing.
1: Baik.
2: Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum
1: wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Soni dari Jalan Sungai Jan tadi ya. Pukul 7.48 menit waktu Indonesia Barat Pendengar. Untuk yang selanjutnya silakan untuk Anda menyampaikan opini Anda di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang juga memiliki usaha, mungkin barangkali juga memberikan opini Anda pendengar ya, terkait dengan akan dibukanya retail modern ya, yang tentunya di sini menimbulkan pro dan kontra pendengar. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanda, silakan Pak Nanda.
3: Iya. Untunglah di pulau kami tak ada barang tuh. Kalau dia mau suruh buka, saya buka, suruh juga buka. Kalau masyarakat kan dekat, murah kan gitu. Kita punya duit, kita orang Melayu. Yang mana murah, itulah kita datangkan kan. Tapi sebaliknya juga, kalau yang ada bisnis atau kata orang tu yang berjualannya kecil-kecil, mungkin di situ ada kata orang tu ada imbasin juga. Pasti pendapatannya menurun kan gitu. Tapi itulah, zaman dah canggih, zaman dah maju, bagaimanalah nak kita katakan ya. Kalau saya pribadi, mau tak mau ikut zaman. Yang penting macam mana ya, dilibat

0: bukan itu penduduk ataupun masyarakat lokal yang gitu. Jangan pula yang punya usaha yang besar-besar itu orang luar negeri gitu kan. Orang lokal Tanjung Pinang yang punya punya duit lah istilahnya gitu kan, punya duit.
1: KTP itu. KTP Tanjung Pinang gitu ya, yang punya usaha tadi ya.
0: Itu supaya tuh yang bekerja juga orang-orang yang ya Tanjung Pinang gitu kan. Penduduk-penduduk Tanjung Pinang yang mungkin sekolahnya tak tamat-tamat SMP, tamat SMA kan gitu, belum kuliah kan, itu mungkin susah nak cari kerja.
1: Baik, terima
0: jadi
1: kasih.
0: Peraturan yang jangan baru-baru diterapkan peraturan, lama-lama peraturan hilang. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanda dari Mantang tadi ya. Setelah Pananda, silakan pendengar. Tadi beliau mengharapkan ya pemiliknya berasal dari Tanjung Pinang agar tenaga kerja yang diserap ini benar-benar masyarakat lokal ya. Selain itu peraturannya harus tetap tegas dan tidak kendor tadi. Pukul 7.50 menit waktu Indonesia Barat untuk yang selanjutnya pendengar. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kasim.
2: Iya, ini masalah jualan ini ya.
1: Oh iya, iya, jualan. Alamat Indomaret, Pak.
2: Iya, Indomaret dan sebagainya itu nama saja. Tapi sasarannya itu adalah jual-beli.
1: Iya.
2: Ada yang menjual dan ada yang membeli. Jadi yang menjual itu tentu melihat situasi. Ya, ini bisa dibicarakan, bisa didiskusikan kalau sudah berpengalaman.
1: Okay.
2: Kalau yang belum berpengalaman itu teori saja. Beli barang 10, jual 12. Iya kalau laku. Tapi melihat lingkungan juga itu perlu dilihat. Lingkungan di mana kita berjual. Jadi banyak perlu dievaluasi. Mengapa orang-orang yang itu maju? Ya kalau dia sungguh-sungguh ya. Ada orang yang pertamanya jual kopi. Ya, berancur-berancur jadi pengusaha besar. Itu yang kita perlu contoh sebenarnya anak-anak muda ya. Kalau sudah tua, sudahlah, tak ada lagi, mikirlah aja. Saya rasa itu aja lah, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim dari Jalan Bali tadi, pendengar. Untuk yang selanjutnya masih ada waktu 3 menit ya. Sebelum kita bersama dalam dialog Tanjung Pinang pagi di kesempatan hari ini, mungkin ada masukan untuk Anda terkait dengan lokasi mungkin barangkali untuk pembukaan retail nasional di Kota Tanjung Pinang ini pendengar. Nanti akan hadir Wali Kota Tanjung Pinang Bapak Haji Lister Masya SH dan juga ada pengamat ekonomi dari Kampus TIE Pembangunan Kota Tanjung Pinang Dr. Satriadi SHP MSc. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duha, silakan Pak Duha.
3: Dari Pak Duha di Jalan Sulaiman Abdullah, Kelurahan Tanjung Barat, okay. Kota Tanjung Pinang.
1: Ya, gimana pendapatnya Pak Duha?
3: Ini pendapat apa? Sebab topiknya saya belum tahu masalah apa, konten apa kan.
1: Oh, ini peran pemerintah daerah dalam mengatur ekspansi retail nasional di Tanjung Pinang. Karena nanti pada bulan Juni ini akan buka Indomaret dengan Alfamart, Pak.
3: Silakan. Indomaret. Buka, mau buka Indomaret little gitu.
1: Iya. Itu kan perusahaan
3: little. Little apa tuh, Bu? Bahasa kerennya tuh. Itu bahasa Indonesianya apa tuh, Bu?
1: Retail.
3: Nah. Little tanpa banyak.
1: Itu aktivitas keren, penjualan barang atau jasa secara langsung, Pak.
3: Oh, itu bahasa kerennya little, penjualan barang secara langsung.
1: Iya, mereka kalau, itu kalau peritel itu, mereka tuh beli produknya tuh langsung dari produsen atau grosirnya.
3: Oh, grosirnya, grosir dari produk dari Jakarta langsung masuk ke little gitu ya.
1: Little baru nanti dijual ke masyarakat, Pak.
3: Masyarakat yang tinggal membeli gitu ya, membeli di retail tuh berbentuk tempat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya little di Kota Taminang itu posisinya nanti di mana tuh, Bu? Nanti belum tahu ya.
1: Lokasinya itu karena masih ambigu, kami tidak bisa menyebutkan, Pak. Nanti akan dijelaskan oleh Wali Kota, Pak.
3: Bukan tempatnya.
1: Ya, karena kami memang mendengar ada lokasi di bandara, ada di Tanjung Pinang Barat, ada satu lagi sih lokasinya. Silakan nanti ada Pak Wali Kota yang akan menjelaskan nanti.
3: Oh, gitu ya. Kalau menurut saya sih baik-baik dan bagus.

0: Setuju aja untuk kebaikan untuk kita semua kan, untuk daya beli masyarakat seperti masyarakat yang membutuhkan barang-barang yang ingin dia beli. Ya, saya setuju-setuju aja kan. Semoga dengan berdirinya retail ini untuk daya saing kepada yang lain-lainnya. Nah, seperti supermarket-supermarket. Itu sangat baik lah Bu. Kita kan berjualan, jualan tuh kan bersaing, nggak semestinya kita tolak, kita apa kan? Pertama bisa membuka lapangan kerja, istilahnya masyarakat bisa berbelanja di situ, mungkin harganya agak miring, jadi terbantulah untuk masyarakat. Harapan-harapan saya kalau bisa ditempatkan, menyesuaikan di daerah tempat yang membutuhkannya. Jangan letak pembangunan tuh di pojok, di tengah-tengah hutan yang sangat sulit terjangkau. Ah, itu harapan-harapan saya. Semoga pembangunan atau usaha ini berjalan dengan baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Duha tadi menjadi penelpon yang terakhir ya, yang bergabung bersama dengan kita di kesempatan pagi hari ini, yang mengharapkan pemilihan lokasinya harus benar-benar tepat ya, yang dekat dengan masyarakat dan harganya tentunya harus lebih murah ya, sampaikan oleh beliau tadi. Pukul 7.56 menit waktu Indonesia Barat, silakan lanjutkan pembicaraan Anda pendengar bersama dengan narasumber yang sudah hadir tentunya di studio kami pada kesempatan pagi hari ini. Anda bisa ikuti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: 101 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan live library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Ya, nama saya Joko. Untuk hadirnya toko retail modern seperti Indomaret dan Alfamart di Tanjung Pinang, menurut saya sangat baik ya. Sisi positifnya dari sisi tenaga kerja yang dari saya baca, memang Pemko akan fokus untuk mempekerjakan putra-putri daerah di toko retail modern yang akan dibangun nantinya.
1: Baik, nama saya Aldirian Istawan. Terkait statement saya, adanya retail modern masuk berupa Indomaret atau ke Alfamart di Kota Tanjung Pinang, itu seperti pisau bermata dua ya, tergantung dari manajemen kota bagaimana mengakomodir itu semua biar berjalan secara sehat. Nah, kenapa saya bilang begitu? Dari sisi positif itu bisa tentu saja membuka peluang kerja bagi daerah sekitar sih. Untuk sisi negatifnya yang kita wanti-wanti itu dari segi untuk pelaku UMKM tradisional kita, tempatan kita, tentu saja ini akan menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini, edisi Selasa 5 Mei 2026. Ya, pendengar, beberapa waktu terakhir masyarakat Kota Tanjung Pinang ini dihadapkan

0: menantang, yakni bagaimana mengatur ekspansi retail nasional agar tetap mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha lokal. Lalu bagaimana sebenarnya peran pemerintah daerah dalam menyikapi fenomena ini? Bagaimana juga menjaga keseimbangan antara investasi modern dan perlindungan UMKM, serta apa dampaknya bagi perekonomian Tanjung Pinang ke depan? Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi hari ini dengan topik peran pemerintah daerah dalam mengatur ekspansi retail nasional di Tanjung Pinang. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bapak Haji Lis Darmansyah SH, merupakan Bapak Wali Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Lis.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada seluruh pemirsa RRI dimanapun berada.
0: Waalaikumsalam, sehat kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, dan begitu juga semuanya.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak. Di sebelah Pak Lis ini ada Bang Dr. Satria di SAPMSC, merupakan pengamat ekonomi STY Tanjung Pinang. Selamat pagi, Bung Satriadi.
2: Selamat pagi Mbak, selamat pagi seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang.
0: Sehat kabarnya hari ini Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, pendengar, kami juga nanti akan mengundang partisipasi Anda melalui telepon dan WhatsApp interaktif di 0771 2700 atau di 08 11 77 8 9 8 30. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Reni Hilda Valantra.

0: Ya, pendengar, isu ekspansi retail nasional ini bukan hanya soal investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan usaha, perlindungan UMKM, dan tata kelola ruang usaha di daerah. Untuk itu nanti sebelum kita juga akan berbicara dari perspektif ekonomi, saya ingin ke Bapak Wali Kota terlebih dahulu. Bapak mungkin bisa dijelaskan bagaimana sikap dan kebijakan pemerintah Kota Tanjung Pinang terkait masuknya retail nasional dan apa pertimbangan utama dalam memberikan izin usaha retail modern di daerah kita?
1: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih. Memang dengan masuknya retail nasional di Tanjung Pinang ini, tentunya kita melakukan beberapa langkah-langkah, diantaranya bagaimana memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM dan IKM di Kota Tanjung Pinang. Itu berprosesnya cukup panjang. Berprosesnya cukup panjang, lebih kurang 1 tahun, yang mana mereka pertama kali sudah menyurati kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang berkaitan dengan keinginan daripada retail nasional ini untuk masuk memberikan ataupun berinvestasi di Kota Tanjung Pinang. Nah, proses itu saya juga mempunyai komitmen juga bahwa pertama, satu, harus ada pertimbangan kajian. Analisis kita kalau hanya sekedar masuk, tentu saya berpikir bagaimana saya melindungi para pelaku-pelaku usaha kecil kita atau kios-kios ya, ini khususnya. Karena satu kios itu rata-rata kan minimal paling tidak ada 3 kehidupan di situ. Ya, ada istrinya, suaminya, anaknya, dan sebagainya. Nah, itu juga tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Maka pada saat itu saya menyampaikan ada beberapa syarat. Syarat yang kami minta agar ini bisa menjadi pertimbangan daripada Indomaret ya, atau retail nasional ini. Syarat itu antara lain adalah harus bermuatan kearifan lokal. Contohnya seperti apa? Jangan di mana-mana nanti namanya nggak ada kearifan lokal itu. Makanya saya tawarkan pada saat itu bagaimana nama itu ada muatan lokalnya. Salah satunya adalah misalnya Gurindama, manage by Alfamart, nggak ada masalah. Tapi kan yang minimal ada kearifan lokal yang kita tonjolkan. Yang kedua, saya minta pada saat itu adalah harus merekrut daripada karyawan, harus
0: anak daerah,
2: anak-anak tempatan. Saya bilang bukan 10-20%, saya bilang gak mau, tapi 100% anak-anak tempatan. Yang mana tempatan itu bukan hanya sekedar KTP Tanjung Pinang, ya kan, kita tahu bahwa minimal dia bersekolah di Tanjung Pinang. Artinya saya juga harus menjaga anak-anak tempatan ini. Dengan masuknya investasi ini tentu mereka lebih dikedepankan. Nah, yang ketiga, bagaimana produk

0: UMKM itu harus bukan hanya sekedar masuk pada retail nasional, ini hanya tingkat regional atau mungkin di wilayah Kepri saja, tapi bagaimana, karena ini adalah salah satu media saya, kalau ini dapat, media saya untuk bagaimana mendorong para pelaku hasil produk daripada pelaku UMKM atau IKM di Kota Tanjung Pinang. Maka pada saat itu saya minta bahwa mereka juga membantu bagaimana pertama satu melakukan pembinaan terhadap UMKM dan IKM kita yang memiliki potensi. Yang kedua juga tentu kita harus memikirkan bagaimana produk kita ini bukan hanya bisa dipasarkan. Kalau memang sudah standarnya bagus, maka insya Allah nanti ke depan kami akan kerjasama dengan pihak-pihak kampus agar produk-produk ini terjaga. Artinya melalui sebuah proses sejenis yang bagus, mulai proses nama bekerja sama bahwa standarisasi komposisi daripada pangan tersebut adalah memang layak. Dan ini alhamdulillah. Nah, yang keempat adalah bagaimana produk UMKM itu kan tadi masuk secara nasional. Yang kedua perlindungan. Nah, sehingga mereka juga melakukan pembinaan. Dan boleh dikatakan 6 bulan apa 7 bulan ya, Wadi ya. 7 bulanan lah mereka berproses akan melakukan koordinasi dengan kantor pusatnya. Dan setelah itu kemarin hari Sabtu mereka menyampaikan bahwa sudah disetujui apa-apa yang kita sampaikan. Saya juga terkejut karena ya boleh dikatakan juga memang Indomaret kan retail nasional, apalah Tanjung Pinang kota kecil, tetapi ternyata pihak manajemen pusatnya menyetujui agar syarat-syarat yang kami sampaikan, yang pemerintah kota sampaikan. Dan ini tentu bagi saya adalah salah satu upaya bagaimana kita menjaga eksistensi masyarakat lokal, ekonomi lokal, bukan hanya sekedar kita berinvestasi kalau memang memiliki dampak yang negatif. Ya, mungkin secara bicara secara ekonomi saja tentu kan enggak, bukan itu tujuan kita. Ini kan agar seluruh masyarakat, dan juga jangan sampai ada masuknya investasi ada memiliki dampak negatif bagi para pelaku-pelaku usaha kecil kita.
1: Oke, berarti artinya ini sudah melalui proses yang panjang. Ya. Banyak sebenarnya syarat-syarat tadi yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita sendiri. Nah, satu mungkin pertanyaan dari masyarakat yang saat ini berseliweran juga di sosial media itu, apakah kita punya regulasi khusus nih yang mengatur mungkin zonasi atau jarak nanti? Yang dikhawatirkan adalah ketika kebanyakan nanti nih, Pak. Nah, itu
0: jadi begini. Mereka juga kan tentu semuanya punya kajian ya. Yes. Mereka punya kajian, maka mereka menyampaikan ada 25 gray rencananya yang akan dibangun. Dan bulan Juni itu insya Allah mereka baru buka 3 gray dulu ya, prosesnya ke depan. Dan kita juga membincangkan sampai kepada hal-hal yang kecil. Salah satunya adalah mereka membuka ruang bagi para pelaku usaha kecil itu mungkin bisa dapat berjualan kuliner ya, kuliner di depan daripada Indomaret tersebut. Itu malah justru ditawarkan, dan itu juga nanti kita identifikasikan ya, kita identifikasikan sehingga jangan jadi dimonopoli oleh orang bilang usaha-usaha yang tertentu. Jadi kita pengen bahwa semuanya memiliki standar yang baik, bagus. Inilah saatnya Tanjung Pinang memberikan promosi terkait dengan perkembangan sektor ekonomi di Tanjung Pinang. Dulu memang saya nggak mau terima. Kenapa? Saya pikir kalau nggak ada manfaat bagi masyarakat lokal, nggak ada manfaat bagi daerah, terus kita untung apa dong? Ya kan sebelum. Nah, itulah makanya sebelum mencapai kata sepakat terkait dengan Indomaret ini, makanya alhamdulillah kami punya syarat-syarat yang harus kita jaga. Ini untuk perlindungan daripada anak tempatan dan juga tentu sektor ekonomi tempatan.
1: Oke, baik. Nah, selanjutnya mungkin ketika nanti Pak Wali setelah berjalan, bagaimana kita sendiri dari pemerintah daerah mekanisme pengawasannya?
0: Kita kan nanti kan MOU. Ya. Kita ada namanya MOU bersama Indomaret dengan apa pointer-pointer. Kalau kita, mohon maaf, hari ini kita cakap-cakap lisan, nanti 3-4 tahun lagi pelan-pelan lama-lama itu tentu gak itu. Maka kita akan bikin namanya kesepakatan MOU bersama retail nasional tersebut tentang menjaga stabilitas dan kearifan lokal, ekonomi lokal gitu loh. Nah, sebenarnya ya

0: kayak kita ini sudah cukup lumayan. Ya sebenarnya ada 11 pelaku IKM yang sudah masuk ke Indomaret.
1: Okay.
0: Ya, tapi kan masih seperti contoh keripik ubi, keripik singkong, keripik pisang, kerupuk ikan, ceker ayam. Tapi kita keinginan kepada eksistensi daripada produk-produk IKM bukan hanya seputar itu aja gitu loh. Jadi banyak produk-produk yang lain ya, itu yang kita minta agar masuk secara nasional. Cuman yang mereka sampaikan adalah asal mereka bisa memenuhi volume daripada produk yang kita inginkan. Misalnya mereka butuh satu minggu 1000 pack jenis usaha ini gitu loh ya, makanan ini gitu loh, kuliner ini gitu. Nah, tentu kita harus konsisten bisa 1000. Jangan sampai 1000 kita bisanya cuma 600. Nah, tentu juga mereka kan pasti kepercayaan daripada
1: mitra tadi ya,
0: mitra Pak, itu kan penting sekali.
1: Oke, baik. Saya ke Bang Satriadi tadi disampaikan Pak Wali. Jadi keberadaan retail yang akan nanti ada ini di Tanjung Pinang ini bukan ujuk-ujuk langsung ada, karena ada berbagai prosedur dan persyaratan dan juga berbagai pertimbangan tadi. Nah, kalau dari perspektif Anda sendiri ini bagaimana melihat fenomena ini dan apa mungkin dampak positif dan negatif dari masuknya retail ini terhadap ekonomi lokal kita?
2: Baik, makasih banyak Pak. Jadi ini ada sedikit jokes juga dengan beberapa mahasiswa kita kemarin. Kalau belum ada Indomaret sama Alfamart, wah ini belum kota nih.
1: Yeah.
2: Ah, tuh jadi ekspektasinya sampai seperti itu kan. Jadi mengingat hal itu, jadi ketika melihat dampak positif dan negatif daripada hadirnya Indomaret dan Alfamart ini, tentu udah proses panjang kajian. Karena memang ada, kalau saya mempointerkan pemerintah itu ada 4 hal. Pertama, dia nanti sebagai regulatornya, kemudian fasilitator, mediator, sampai dengan negosiatornya. Nah, kalau kita ngelihat dampak positif hadirnya daripada Alfamart dan Indomaret ini, tentu ini menjadi roda penggerak perekonomian.
1: Yeah.
2: Yang paling penting kalau saya pikir secara ujung-ujungnya, pasti ini untuk meningkatkan PAD Kota Tanjung Pinang. Itu yang harus kita lihat dan kita pandang secara utuh. Karena mau tak mau, suka tak suka, investasi muaranya adalah peningkatan PAD. Kalau tidak ada peningkatan PAD, untuk apa ada Alfamart dan Indomaret? Kan itu menjadi poin utamanya. Kemudian adalah ini sebagai salah satu pendobrak pendobrak daripada pola konsumsi, pola pelayanan, bahkan standarisasi kedepannya untuk market-market yang ada di Tanjung Pinang, bahwasanya hadirnya ini akan membentuk mereka mungkin bisa menjadi sampai terstandar nasional juga.
1: Yeah.
2: Nah, ini kan itu harapan kita. Alfamart, Indomaret membantu para UMKM yang kecil-kecil ini bisa tidak, mungkin tidak sebesar mereka, tetapi paling tidak secara standar SOP apa semua mereka bisa mengikutinya. Bahkan sampai dengan pola manajemen keuangannya, itu kan yang paling dibutuhkan sebenarnya. Nah, itu. Kemudian kalau kita berbicara dampak positif lagi, tentu ini sebenarnya memberikan kemudahan pada masyarakat. Nah, itu ya, kita kan pengen masyarakat itu mudah dalam berbelanja, dalam mengkonsumsi sesuatu. Nah, hadirnya Alfamart dan Indomaret ini mudah-mudahan bisa terbantukan dari hal tersebut. Nah, banyak beberapa daerah sebenarnya mengkhawatirkan adanya Alfamart dan Indomaret. Jadi ada, kalau kita ngelihat studi, kalau di wilayah Sumatera ini ada dua yang mungkin ketika ngelihat Alfamart Indomaret ini menjadi momok atau ancaman, karena salah satu studi di Aceh itu karena tidak kuatnya regulasi, para pekerja yang ada di Alfamart Indomaret itu kebanyakan bukan dari warga lokal.
1: Nah,
2: itu. Jadi balik lagi nanti pengawasannya. Nah, itu. Kemudian mematikan sebenarnya usaha-usaha
1: ya,
2: yang di sekitarnya. Kenapa mematikan? Karena ini balik lagi tadi terkait zonasi. Zonasi tempat-tempatnya. Nah, walaupun kan pastinya kalau pengusaha itu udah melakukan formulasi tempat di mana yang akan mereka tuju. Nah, ini juga harus ada deal-deal dan kesepakatan nih. Makanya tadi saya bilang selain

0: regulator sebagai mediator di nanti. Ya, pemerintah harus melihat juga nih, ngebaca juga nih akhir supaya para pelaku usaha juga tidak mati, khususnya pusaha-pusaha lokal. Iya. Gitu. Kemudian kalau dampak negatifnya lagi adalah perubahan pola konsumsi daripada masyarakat. Iya. Nanti perilaku konsumen akan berubah. Jadi yang mungkin dulunya tradisional, wah lebih enak di modern. Nah, tuh.
1: Tapi itu justru negatif ya?
0: Justru negatif. Kenapa? Karena orang nanti jadi kurang senang ke tradisional. Karena kalau yang di modern kan ada AC. Ya. Nah, tuh. Jadi perubahan perilaku konsumennya itu yang menjadi kekhawatiran. Nah itu yang sebenarnya kenapa beberapa tempat, beberapa daerah itu menolak mentah-mentah. Tapi jangan salah, seperti di daerah Jawa, di Kulon Progo itu menerimanya dengan lapang dada dan meningkatkan pelaku usahanya juga. Jadi yang mungkin dalam satu tahun itu sekian ratus juta, itu juga meningkatkan hasil usahanya. Nah, tapi kan ini balik lagi, terutama sekarang yang menjadi tantangannya lagi adalah hadirnya lagi koperasi merah putih, tambah lagi. Nah nanti ini mekanisme untuk mengaturnya gimana agar nanti koperasi merah putih tetap jalan, toko-toko kelontong juga tetap jalan, Indomaret dan Alfamart juga tetap ada. Nah ini menjadi tantangan yang berat bagi Pak Wali nih. Nah ini yang mungkin butuh memang orang-orang yang di sekitarnya, dan saya pikir saya sebagai akademisi juga mensupport terkait kebijakan ini. Yang paling penting adalah nanti ketika berada di lapangan bagaimana berkaitan dengan pengawasannya, terutama nanti regulasi yang akan dibuat.
1: Baik, tadi disampaikan Pak Wali juga dari pemerintah sendiri nanti ada mekanisme pengawasan dan lain sebagainya, ada nanti MOU segala macam. Nah, apa sebenarnya nanti resiko jika ekspansi retail ini sebenarnya nantinya tidak diatur dengan baik?
0: Kalau resikonya berarti akan hilangnya dan terpinggirkan pengusaha-pengusaha lokal. Ya, UMKM-UMKM lokal itu akan terpinggirkan kalau memang tidak betul-betul diawasi. Bahkan nanti termasuklah sektor tenaga kerja. Itu yang kita khawatirkan. Yang niat baik Pak Wali ingin 100% tenaga kerja lokal itu tidak terpenuhi. Nah, ini yang sebenarnya yang banyak menjadi kekhawatiran. Karena gini juga, sebenarnya kalau saya pribadi takutnya anak-anak Pinang nggak mau kerja di Alfamart dan Indomaret. Itu yang menjadi kekhawatiran pribadi, karena banyak sekali tawaran-tawaran pekerjaan yang dibuka mungkin dari Disnaker apa semua, tapi justru peluang itu tak ditangkap sama anak-anak lokal. Justru yang menangkap itu para dari luar. Iya, itu yang menjadi kekhawatiran kembali nih bagi saya pribadi. Nah ini mungkin menjadi kalau bisa nanti direspon juga nih Pak Wali ketika itu Pak Wali udah niat baik bersama-sama, tapi rupanya nggak ditangkap nih peluangnya sama masyarakat. Nih nanti mekanismenya bagaimana nih? Ini kan menjadi tantangan kembali nih kan untuk Pak Wali Kota dalam terkait hal ini.
1: Oke, baik. Satu lagi mungkin. Tetapi bukankah retail modern itu punya pangsa pasar sendiri? Ya, Mas Satriadi, mungkin kan ketika mungkin secara harga ini lebih tinggi, lebih mahal ya, lebih mahal. Dan mereka itu kan menjual kenyamanan. Nah, ketika toko-toko lokal kita tuh tidak demikian gitu.
0: Jangan salah, ada kadang-kadang di toko yang retail ini justru harganya berbanding balik lebih murah ketimbang yang ada di katakanlah soal-soal yang ada di kita. Nah ini juga harus dijaga betul nih. Ini yang mana yang bisa masuk produk-produk, kan tadi kata Pak Wali kearifan lokal yang harus dimainkan di sini, ya kan? Jadi produk-produk apa yang bisa dijual sehingga tidak mematikan usaha-usaha yang di sekitarnya, terutama berbicara ini kan nanti balik lagi diversifikasi produk. Jadi adanya perbedaan produk yang dijual antara retail nasional dengan yang ada di lokal itu harus dilihat secara spesifik. Karena kalau yang dijual sama, apalagi kalau harganya mungkin bedanya beda tipis, tentu orang memilih di modern. Nah itu tadi yang saya bilang, perubahan perilaku ya, perilaku konsumen.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Wali tadi, karena tadi disampaikan ada kekhawatiran anak-anak muda kita ini tidak menangkap peluang kerja ini. Nah kalau di kita sendiri untuk menjembataninya,
2: kalau saya yakin karena

0: ada salah satu poin yang paling penting adalah insya Allah nanti pemerintah daerah mengambil peran bahwa pelatihan itu akan dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Indoma. Ya. Yang kedua, makanya saya bilang saya nggak ngerti, nggak tahu kenapa kok Indomaret itu begitu terbuka pada saat masuk Tanjung Pinang gitu ya. Sementara kita tahu bahwa Indomaret ini bukan kita bisa atur macam mana seperti apa, karena mereka saklek, semua keputusan itu ada di pusat. Tapi begitu Tanjung Pinang kita memberikan syarat-syarat itu, justru akhirnya mereka di pusat itu, kantor pusat itu setujui. Salah satunya begini menariknya, bahkan kita bisa merekrut anak-anak Tanjung Pinang yang ingin bekerja di Indomaret di daerah lainnya, itu loh, misalnya di Batam dan sebagainya. Itu menarik, itu kan artinya kenapa enggak. Tapi karena pertama saya sampaikan bahwa potensi anak-anak tempatan ini mungkin kalau dalam sistem kerja dan sebagainya mereka punya dan berkualifikasi. Sebenarnya gini ya, persoalan retail nasional ini, kalau saya kemarin itu kenapa saya bertahan untuk tidak dulu, karena bagi saya harus ada jaminan dong. Kalau masuk tentu harus menjaga kearifan lokal yang harus kita tawarkan. Apa saja pointer-pointer yang untuk menjaga kepentingan-kepentingan daerah. Nah, salah satunya kan itulah yang kita sampaikan secara terus. Kalau seandainya orang sudah membuka luang yang seperti itu, terus masa kita alergi dengan investasi? Enggak seperti itu. Yang kedua, ini akibat juga apa? Suka tidak suka, karena ini perubahan gaya hidup, lifestyle gitu loh. Ya pertama orang lari ke konvensional, ke retail-retail yang lebih lengkap. Nah itu tentu adalah lifestyle. Karena kita lihat apa seperti apa? Shopee, coba kita lihat. Nah sama dengan kenapa daerah-daerah kita ini sekarang ya butuh ekonomi agak, karena orang sekarang kalau dia tidak punya produk-produk yang ya orang bilang kita tren yang tidak sesuai dengan tren, tentu orang carinya kemana? Ke Shopee kan. Nah Shopee. Nah sama dengan kalau misal kita nggak bisa samakan dengan Batam ya, beda, karena Batam itu kan berbeda dengan segmennya dengan Tanjung Pinang dan daerah lainnya. Nah ini adalah akibat kita harus menangkap gaya hidup masyarakat yang seperti ini. Tapi tidak ada negatif sih sebenarnya. Kalau negatif semua pasti ada lah, orang plus minus pasti ada. Tetapi kalau kita lihat dengan perkembangan seperti ini, memang ke depan saya yakin dan percaya juga memang orang bilang, bahkan mungkin sekarang orang sudah tidak mau lagi, contoh kita mau makan, gak lagi kita makan-makan kita pilih GoFood, ya kan? Kita gak pergi lagi makan ke tempat mana, kita makan di tempat tertentu, kita pakai GoFood. Nah itu bedanya apa? Yang paling penting bagi saya adalah tugas pemerintah menjaga eksistensi agar kepentingan daerah, kepentingan masyarakat daerah harus terjaga dengan baik, bukan hanya sekedar lip service atau sekedar ucapan, tetapi komitmen itu yang harus dipegang. Maka nanti juga saya pada saat nanti, pada saat launching nanti, maka mereka juga launching produk UMKM dan UKM yang sudah masuk, karena ada 11 produk ya, ada 11 produk yang sudah masuk. Nah ini tentu adalah salah satu poin positif bagi Tanjung Pinang ya. Sebenarnya ada produk 11 produk itu yang sudah dipasarkan di tingkat regional, belum secara nasional. Nah saya bilang, saya pikir gini, kenapa masa kita regional? Kalau produk IKM kita bisa masuk ke Indomaret sini dan memang kualitasnya baik, kenapa tidak kita minta bantu dorong Indomaret sekali untuk produk ini bisa dipasarkan di tingkat nasional. Baik. Nah itu yang saya harapkan bisa terjadi.
1: Saya sepakat tadi ketika jaminan itu sudah kita pegang, kenapa tidak gitu ya. Ya. Tadi juga disampaikan Bu Satriadi, kalau Tanjung Pinang belum ada Indomaret,
0: ya
1: belum
0: berkembang. Kalau ada plus, ada pro dan kontra, biasalah. Ya. Kita hidup berumah tangga aja, kadang-kadang kita tak setuju dengan istri, ada istri yang tak setuju dengan kita, kan gitu. Biasalah. Tapi yang paling penting, yang harus kita perhitungkan dengan matang adalah antara sisi positif dan negatifnya yang mana. Kalau memang itu banyak negatifnya, ya gak usah kita lakukan. Tapi kalau memang ini manfaat positifnya lebih baik, kenapa tidak kita harus, ya itulah tugas pemerintah.
1: Baik, saya ke Bang Satriadi lagi sebelum kita jeda. Tadi disampaikan Pak Wali, nanti UMKM itu akan digandeng. Nah, bagaimana mungkin strategi agar UMKM kita ini bisa ikutan naik kelas nih pada saat itu, kerjasama
2: harus,
1: itu?
2: Dan itu biasanya dengan model kemitraan.

0: kalau UMKM tidak bermitra juga dengan retail nasional, maka sulit untuk naik kelas. Makanya ini salah satu cara yang paling cepat, paling mudah UMKM itu untuk naik kelas dan tunjukkan apa yang dia punya itu.
1: Oke, baik. Baik,
2: sebentar sedikit. Jadi semalam saya baru rapat tindak lanjut hal-hal kita antisipasi bahwa insya Allah nanti kita akan mengumpulkan IKM dan UMKM di setiap kecamatan dulu.
1: Okay.
2: Ya, kemarin sudah secara ini, tapi secara umumnya sudah, tapi kita akan kumpulkan. Nah, saya juga ingin melihat secara langsung bahwa produk mereka, dan insya Allah nanti kami akan kerjasama dengan pihak-pihak kampus ya, supaya menjaga komposisi standar kualitas pangannya itu memenuhi standarnya. Jadi jangan sampai gini.
1: Ya.
2: Hari ini kita bikin beli ceker ayam misalnya ya, misal kita beli ceker ayam hari ini. Tesnya begini. Minggu depan kayaknya lebih asin gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu jangan sampai. Jadi pantauan itu, pantauan mutu kualitas daripada pangan tersebut harus jangan. Nah, itulah yang akan insya Allah nanti dalam minggu ini kami mulai gandeng pihak kampus, kita bincangkan ke tahap seperti serius seperti itu sehingga betul-betul kualitas komposisi itu dapat betul-betul terjaga gitu. Dan mohon maaf ya, nanti insya Allah bulan Agustus kami akan meluncurkan beberapa, mungkin sekitar 20 jenis produk ya UMKM dan IKM kita yang akan kita pasarkan secara nasional. Ya, tugas pemerintah membantu memfasilitasi untuk memasarkan produk-produk mereka. Dan kebetulan kemarin waktu ada bazar MTQ PKK ya, PKK kemarin sudah melakukan membuat sambal gonggong, udah jadi. Cuman kan nanti tinggal kita perlu BP POM-nya dan sebagainya, dan kita sudah buat abon gonggong ya, itu salah satu, itu baru dua itu. Dia itu udah dua ya, dari gonggong aja sudah bisa tiga jenis produk, bisa kerupuk, gonggong dan sebagainya. Nah, ke depan tentu nanti insya Allah dan kita, dan bulan Agustus nanti insya Allah pada saat HUT kemerdekaan RI kita akan meluncing 20 jenis produk UMKM dan IKM yang menjadi produk-produk Kota Tanjung Pinang gitu.
1: Oke, baik. Jadi ini tentunya nanti akan seimbang ya, ketika retail modern tadi masuk, tapi juga kita punya upaya untuk tadi supaya UMKM dan IKM kita naik kelas, menjamin mutunya, strategi marketingnya dan
2: sekarang sebagainya. Kalau kita melihat untuk ini pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang memang rendah ya, 3,31. Tapi penyebab rendahnya karena terkait dengan minimnya pembangunan infrastruktur. Okay. Nah, kita kan tahu waktu kita mengalami pemotongan yang cukup besar, ya boleh dikatakan hampir 150 miliar, ya kan, pemotongan untuk Kota Tanjung Pinang dari dana transfer. Terus upaya apa sih? Yes. Tentu saya kan nggak mau berdiam diri. Maka celah-celah usaha yang kita abangkan adalah sentra untuk menggerakkan mungkin pertumbuhan kita yang akan bisa mendongkrak pertumbuhan kita dari sektor UMKM. Maka yang kita hidupkan sekarang adalah sentra UMKM.
1: Baik. Nah,
2: kita hidupkan sentra UKM, makanya jangan hanya kekuatannya adalah kekuatan lokalnya, tetapi kekuatan sentra IKM kita harus didorong untuk bisa keluar dari Tanjung Pinang.
1: Oke, baik. Ya, Pak Wali Kota dan juga Bang Satriadi, kita jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam mengatur ekspansi retail nasional di Tanjung Pinang. Anda bisa melalui telepon di 0771-27100 atau di WhatsApp di 0811-777-8930 setelah yang satu ini. Come on!
3: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

0: Ya, masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini edisi Selasa 5 Mei 2026. Topik kita terkait dengan peran pemerintah daerah dalam mengatur ekspansi retail nasional di Tanjung Pinang. Sudah ada yang masuk, langsung saja kita terima. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak silakan, dengan siapa Pak?
1: Abdul Qadir kilometer 6. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota kita dan selamat Bapak yang hadir satunya lagi ya Pak ya. Abdul Qadir ini anulir nih Pak. Saya sangat sepakat dengan wacana pemerintah Kota Tanjung Pinang akan ada gerai Alfamart masuk ke Kota Tanjung Pinang Pak ya. Memang pro dan kontra itu biasa. Saya kasih contoh begini Pak. Bintan sudah berapa lama Alfamart dan Indomaret masuk, namun kan masyarakatnya tidak ada pernah mengeluh masalah jualannya tidak lancar Pak ya. Biasalah kalau kita mau bikin satu proyek atau program itu biasa pro dan kontra biasa. Salah satu contoh lagi Pak, kita dulu waktu mau bikin Taman Gurindam itu pro dan kontra selalu ada. Namun sekarang yang menikmati siapa? Kita juga Pak. Jadi janganlah kita kontra dulu sebelum ini terlaksana. Semoga saja kedepannya Kota Tanjung Pinang semakin baik, semakin maju. Salah satu contoh Pak, ada salah satu retail di Kota Tanjung Pinang yang melayani 24 jam. Salah satunya Sarimar Pak. Sarimar itu berjalan 24 jam itu ada 3 titik kalau salah saya. Itu kan sangat membantu kita kalau kita berbelanja mendadak pada malam hari mereka tersedia barang yang kita butuhkan. Semoga ini kedepannya Bapak Wali Kota kita tetap semangat. Semoga saja berjalan dengan baik masalah Alfamart Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di belakang Pak Abdul Qadir, langsung saja kita terima. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Sebutkan.
2: Pak Kasim.
0: Ya, silakan Pak Kasim.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wali Kota.
3: Salam.
2: Dan Kasim. Dari dosen tadi. Bicara masalah perdagangan ini ya. Kalau kita amati sekarang ini kan sudah cukup maju. Jadi setiap ada pembukaan-pembukaan itu tentu ada yang nomor satunya di atas itu. Jadi kalau mereka membuka di Tanjung Pinang misalnya gagal, itu mereka tak ada masalah. Soalnya kecil, di tempat lain maju. Coba kita lihat sekarang Tanjung Pinang ini. Ada yang beberapa tempat itu yang seperti dua layan itu sudah mulai tutup karena masyarakat tak mau beli gitu kan. Jadi ini memang alam gitu ya. Jadi yang sekarang yang berpikir itu kita sudah tahu lah ya, pedagang-pedagang besar itulah yang menjadi nomor satu gitu. Dan jadi teropongnya ke bawah semua. Nah, contohnya satu ya, misalnya universitas kita maritim, ngapa tak beli kapal ikan berdua, nangkap ikan jual. Itu kan salah satu perkembangan yang terbaik sebenarnya, tapi nama saja. Baik. Tapi bekerjanya ya memang sulit. Jadi mudah-mudahan berhasil apa yang diusahakan oleh Pak Wali untuk Kota Tanjung Pinang. Sebab sekarang ini swalayan ya, orang kirim-kirim barang tuh udah maju sekarang ini, murah katanya. Jadi yang di tempat biasa ini agak berkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Kasim masih ada mungkin penelpon? Kalau belum ada, saya bacakan dulu ya pesan WhatsApp yang sudah masuk. Selamat pagi Mbak Reni, saya Lina di Melayu Kota Piring. Saya mau menanggapi rencana masuknya retail modern seperti Indomaret ke Tanjung Pinang. Terus terang saya pribadi cukup senang mendengarnya, karena selama ini kita memang belum punya retail nasional seperti di kota-kota lain. Jadi terasa agak tertinggal dibanding daerah lain. Kalau nanti benar-benar dibuka, saya rasa akan sangat membantu masyarakat, terutama dari segi kemudahan belanja, dan juga mungkin bisa membuka lapangan kerja untuk warga lokal. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ke depan akan ada banyak retail-retail nasional yang masuk ke Tanjung Pinang supaya Tanjung Pinang ini jadi kota yang modern juga, Pak Wali Kota. Terima kasih. Dari Lina di Melayu Kota Piring. Oke, baik. Satu lagi penelpon ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.

0: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Silakan. Dengan siapa?
0: Dengan Desmawati nih.
1: Bu Wati.
0: Desmawati.
1: Oke, Bu Desmawati, silakan.
0: Oh, baik. Ini menanya ke Pak Wali Kota, apakah ini kehadiran kota retail, toko retail modern ini sangat menarik nih di Kota Tanjung Pinang. Apakah pemerintah daerah merasa yakin pertumbuhan ekonomi di Tanjung Pinang membaik? Sedangkan kondisi ekonomi kita saat ini memang tidak baik-baik saja, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih menantikan ya satu penelpon lagi mungkin terakhir dari WhatsApp. Ya, sebelum nantinya akan ditanggapi oleh Pak Wali Kota dan juga Bang Satriadi dari Akademisi STIE Tanjung Pinang. Kalau belum ada, kita langsung saja mungkin menanggapi ini. Sudah ada beberapa nih Pak yang sudah masuk. Ada Pak Abdul Qadir, ada Pak Kasim tadi yang juga sepakat. Terus ada Bu Desmawati yang bertanya tadi ya. Kemudian juga Bu Lina nih terkait dengan apakah nanti ada lagi nih Pak retail-retail modern supaya kota kita berkembang. Sebentar Pak. Ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Duha di Jalan Soleman Udula, Kelurahan Tembinang Barat, Kota Tembinang.
1: Iya, silakan Pak Duha.
2: Selamat pagi Pak Wali Kota, selamat pagi narasumber, selamat pagi RRI untuk kita semua.
1: Silakan Pak, langsung saja.
2: Dengan adanya berdirinya pengusaha yang masuk ke Kota Tembinang itu sangat-sangat baik. Tetapi daya jualnya agak murah, tentu masyarakat atau pedagang-pedagang usaha itu tentu cari yang tempat yang murah. Nah, yang saya pertanyakan sama Pak Wali, apakah tenaga kerja yang diserapkan untuk lokal itu bisa terpantau seperti yang betul-betul orang lokal yang bisa bekerja di situ? Nah, sebab ada yang dah lama yang tinggal di Kota Tembinang, ada yang baru, anaknya baru, I think dapat set.
1: Baik.
2: Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir kita ya dari Pak Duha. Langsung saja mungkin Pak Wali Kota ditanggapi.
3: Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang bertanya tadi. Pertama Pak Abdul Qadir dari Batu Nam, insya Allah. Jadi ini dukungan dan tentu juga kita identifikasikan lah. Jadi gak mungkin mereka tidak melakukan survei titik-titik mana yang potensi dan tidak potensi. Saya yakin dan percaya karena ini adalah retail nasional ya, yang sudah berpengalaman. Saya hanya berbicara tentang bagaimana tadi manfaat dan kepentingan untuk daerah dan masyarakat tempatan di daerah. Makasih Pak Kadir. Jadi insya Allah saya yakin mereka sudah memiliki ini. Pak Kasim tadi menyampaikan ya, memang makasih Pak Kasim, memang ini suka tidak suka memang kita lihat ini dah lifestyle. Kalau terkait dengan harga daripada retail itu, mereka kan sudah punya standar, sudah punya standar. Jadi bukan kayak misalnya kita buka toko minimarket ya, kita pribadi mungkin harga mungkin itu bisa-bisanya kita, tapi kalau sudah retail nasional ini kan mereka sudah ada standar. Satu, apalagi mereka juga kayak seperti Indomaret kan, yang mereka ini yang sudah yang punya produk produk Indofood ya, yang punya itu kan kalau salah saya. Jadi sudah yakin harga yang di Tanjung Pinang ini tentu mereka lakukan penyesuaian. Tapi yang namanya supermarket dengan pasar konvensional tentu harganya pasti saya yakin lebih murah di pasar konvensional. Cuman kan pasar konvensional kan tidak semuanya lengkap, tapi kalau misalnya di retail-retail ini kan mereka mau cari apa aja sudah semua lengkap tersedia di sana. Yang berkaitan dengan prospek ya pertumbuhan ekonomi ya dari Bu Dasmawati tadi, ya rasa saya tentu ini adalah optimisme ya kan, yang namanya dibilang pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang tidak baik, enggak juga. Ya, kenapa? Kita ini pasca pemulihan. Dari tahun 2023 ya pertumbuhan ekonomi kita 4,92. Pertumbuhan tahun 2024

0: 3,78. Ya, pertumbuhan 25 ini pasca, ini mengatakan pasca pemulihan. Nah, dari aspek pertumbuhan ekonomi tersebut tadi saya sampaikan bahwa sektor perdagangan naik. Ya, jadi artinya sektor ekonomi naik. Cuman yang menjadi persoalannya adalah kenapa dia tidak mengangkat sampai tembus di angka 4? Karena persoalan sederhana, karena ya memang infrastruktur kita minim. Kenapa infrastruktur kita minim? Memang dana transfer kan kita boleh dikatakan 78% daerah se-Indonesia ini bergantung pada dana transfer. Begitu dana transfer itu diambil lebih kurang 100, ya hampir 150 miliar gitu ya, 150 miliar, kita kekuatan ekonomi APBD kita, PAD kita ya belum mampu untuk mendongkrak itu. Makanya sekarang ini barulah kita susun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan potensi penempatan asli daerah. Contoh, saya contohkan aja. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang suka dan tidak suka. Bahu-bahu jalan kita itu adalah milik pemerintah daerah. Tetapi kalau coba kalau misalnya bahu jalan itu kita tetapkan tarif, misalnya yang berjualan kaki lima tuh sekian-sekian coba. Pasti ada pro dan kontra. Nah, kita mempertimbangkan itu sehingga kita sedang menyusun regulasi. Ya, kita juga memikirkan daripada masyarakat-masyarakat kecil yang mungkin kita berikan fasilitas. Dan yang kedua adalah seperti contoh papan-papan iklan, contoh tower-tower telkom dan sebagainya, itu masih banyak yang belum punya izin. Dan kita akan baru kita undang semua pihak pihak retailnya ya, terkait dengan providernya, providernya kita terkait dengan nanti rencana kita bahwa memang mereka harus terapkan, mereka punya kewajiban untuk membayar pajak dan kita dan hal-hal ini, dan juga termasuk yang fasilitas-fasilitas lain sama dengan papan iklan. Contoh papan iklan itu, masa papan iklan Pak Anu dia bayar redistribusinya seumur hidup? Ya nggak ada dalam sejarah. Itu adalah usaha-usaha dan upaya-upaya kita. Apa yang disampaikan Bu Dasmawati, saya sebagai anak Tanjung Pinang, saya 1500% saya yakin bahwa kita akan mampu. Dan ini sudah berjalan kok, sudah berjalan. Kalau sektor perdagangan kita tadi saya sampaikan, sektor perdagangan akan naik. Hanya persoalannya adalah bahwa infrastruktur kita minim. Ya kita mau, memang uangnya gak ada, terus mau kita maksakan, kita wacana untuk misalnya rencana kita untuk minjam untuk bangun untuk membangun infra saja, mendorong infra saja, kadang-kadang ya ada pro dan kontra juga. Itu biasa-biasa lah. Kalau bagi saya, selagi yang kita lakukan itu positif dan untuk kepentingan daerah, dan saya punya kewajiban untuk membangun daerah ini karena saya juga sebagai anak tempatan yang harus membangun daerah, maka yang biasanya orang bilang banyak persoalan-persoalan, pastilah orang mencibir, itu biasa, namanya juga hidup. Tapi saya yakin bahwa yang kita lakukan untuk orang bilang menata kembali, baik itu di sektor ekonomi, baik itu sektor pembangunan di Kota Tanjung Pinang ini. Terus Pak Duha tadi ya, jadi Bu Dasmawati ya,
1: tenaga kerja ini bisa
0: pertumbuhan terpantau. Ekonomi ya, kalau Pak Duha tadi ya terkait dengan tenaga kerja bisa kita pantau. Bukan hanya sekedar ber-KTP Tanjung Pinang, ingat tanda kutip. Bisa aja orang dari luar mana-mana, datang dari mana Tanjung Pinang, ya kan? Langsung dia bawa surat pindah domisili, langsung terbit KTP, dianggap nah, belum. Kita punya klasifikasi, makanya Indomat memberikan juga ruang bahwa pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja dapat menerima lamaran-lamaran pekerja atau pencari kerja melalui Dinas Tenaga Kerja. Nah, itulah kita filter. Nah, kita melihat di situ harus saring secara administrasi, dan itu harus, mohon maaf, harus kita pantau dengan benar. Ya jangan orang baru sebulan, ya kan, kita fasilitaskan, sementara anak kita yang masih pengangguran kita masih menunggu. Dan perlu diketahui juga bahwa tingkat pengangguran terbuka di Tanjung Pinang alhamdulillah juga turun kok. Dari biasa 6% sekarang ini sekitar lebih kurang, mohon maaf, 5% lebih, sekarang ini sudah turun ya 1%-an lah ya. Jadi 1%-nya turunnya cukup lumayan kan, paling tidak itu upaya kita, usaha kita untuk menyalurkan anak-anak lokal ini untuk bekerja. Kalau semuanya belum, ya tentu belum bisa kita lakukan, tapi paling tidak upaya arah ke sana sudah dilakukan untuk ya salah satunya mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Tanjung Pinang.
1: Baik, saya juga memberikan ruang.

0: untuk Bang Satriadi, silakan untuk menanggapi.
1: Oh ya, tadi mohon maaf tadi ada satu Bu Lina MKP.
0: Oh iya, Bu Lina.
1: Ya, Bu Lina retail modern. Jadi jadi jangan sampai. Jadi insya Allah Bu Lina, inilah saat kita coba melakukan pemetaan ya. Karena begitu Indomaret masuk, ya sudah ada rencana Alfamart masuk. Ya, tapi kita jangan sampai juga, makanya saya katakan bahwa kita harus menjaga dan melindungi investor yang masuk ke Tanjung Pinang. Nah, tentunya dengan cara seperti apa? Jangan terlalu berdekatan. Ya kan, mungkin kalau misalnya segmennya harus ada kita pilih. Segmennya harus kita pilih dan kita identifikasikan, mudah-mudahan dari PTSP melalui OPD teknis, yaitu Disperindak, untuk mengidentifikasi kalau ada potensi-potensi ini, jangan sampai nanti bisa merusak semuanya kalau kita tidak tata dengan baik. Insya Allah ini akan kita tata sehingga tidak terjadi orang bilang persaingan yang jadi tidak sehat gitu. Terima kasih, Pak.
2: Baik, ini sudah lumayan banyak disampaikan oleh Pak Wali. Jadi saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Wali berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi memang ini adalah salah satu bentuk ikhtiar daripada pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk meningkatkan PAD dan tentu saja pertumbuhan ekonomi. Harapan kita kedepannya juga akan meningkat, karena memang yang saya sampaikan tadi bahwasanya ini peluang besar yang harus ditangkap oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Dan yang paling penting sebenarnya adalah menjaga daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat juga menurun, potensi untuk tumbuh juga agak sulit, ya kan? Karena memang kita juga banyak polanya itu adalah pola konsumsi masyarakat Kota Tanjung Pinang ini. Nah, ini yang kita coba melakukan berbagai macam cara dari pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Dan saya yakin dengan hadirnya Indomaret ini juga menjadi cikal bakal retail lainnya bisa masuk. Nah, tapi ini balik lagi akan menjadi juga tantangan terbesar bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang, bagaimana agar mengelaborasi ini retail yang ada, retail nasional, kemudian yang daripada lokal bisa berkolaborasi supaya Tanjung Pinang juga memiliki dampak yang positif, karena harapannya semua ini adalah dampak positifnya kita dapatkan lebih banyak. Terus berkaitan dengan tenaga kerja ini, mungkin pemantauannya saya pikir cukup ekstra, Pak, karena tidak mungkin 1-2 hari, karena ini sustainable, berkepanjangan, berkelanjutan juga. Apakah ini nanti hanya terjadi di zaman ini saja atau di era Pak Wali aja, nanti pasca Pak Wali pengawasannya juga masih berlanjut. Nah, itu juga akan menjadi tantangan. Nah, ini yang mungkin menjadi kekhawatiran Pak Duha juga nih terkait tenaga kerja kita, ya kan? Karena harapannya komitmen di awal ada hadirnya toko retail ini adalah para pekerjanya adalah 100% tenaga kerja lokal. Itu harapan kita juga sebenarnya.
0: Oke, baik. Saya menyambung yang tadi, mungkin ketika retail nasional ini sudah mulai masuk ke Tanjung Pinang, ditangkap sinyalnya oleh investor lain, apakah Tanjung Pinang ini memiliki kapasitas pasar yang cukup untuk menampung retail-retail modern ini nantinya ke depannya?
2: Kalau untuk menampung, saya pikir kapasitasnya bisa. Nah, kenapa bisa? Karena kita juga masih banyak yang kosong. Lahan kosong juga masih bisa diberdayakan, ya kan? Nah, ini juga menjadi balik lagi peluang kita. Nah, cuman nanti balik lagi terkait kita kan yang sering terbentur itu adalah masalah regulasi. Terutama nanti ada kebijakan pusat, ya kan, yang harus disesuaikan juga oleh kebijakan daerah-daerah. Nah, kalau pusat nanti tiba-tiba membuat satu kebijakan yang di daerah agak sulit menerapkan, ini juga akan menjadi ketakutan dari investor. Karena gini, investor itu takut ke Indonesia, apakah ke Tanjung Pinang, itu berkaitan dengan regulasi rata-rata. Okay. Ya, ketakutan dan kekhawatirannya. Nah, itu jadi saya pikir sekarang ini hadirnya dengan Kementerian Investasi, kemudian sudah ada dinas yang berkaitan untuk mengurusi masalah investasi, ini juga sebenarnya memberikan kemudahan dan menganulir apa yang menjadi kekhawatiran oleh para investor. Nah, harapan kita ini berjalan dengan baik. Jangan sampai ini juga

0: ada 1-2 orang oknum yang jatuhnya mencemarkan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Itu yang kita khawatirkan.
1: Oke, baik. Sebelum kita berakhir, mungkin Pak Wali terkait dengan kekhawatiran regulasi ini, mungkin ada catatan-catatan sendiri dari kita Pemkot Tanjung Pinang?
2: Jadi kita ini pertama kalau berbicara tentang sektor ekonomi, kita harus yang namanya optimis dulu ya, kita optimis. Dan saya juga optimis karena kita sudah perhitungkan. Nah, kalau dilihat dari sorter demand-nya bahwa masyarakat Tanjung Pinang itu adalah masyarakat yang sangat konsumtif ya. Coba kalau kita lihat weekend ya, pelabuhan baik itu Roro ya, baik itu kalau rata-rata kita ke mal-mal di Batam itu rata-rata ketemu ini kan, artinya memang kalau secara perspektif ya memang masyarakat Tanjung Pinang itu sangat konsumtif. Nah, cuman ada kualitas jenis barang, artinya anak orang kita ini kan seperti contoh ya, kita pemain punya punya Tanjung Pinang TCC udah ada TCC. Nah, kenapa akhirnya persoalan TCC itu sepi peminat? Ya, pertama satu produknya banyak yang kita bisa temukan di luar ya kan, artinya produk lokal ini yang masuk ke sana. Nah, sementara demand masyarakat kita kan tidak, dia tren ya kan. Mungkinnya seolah misalnya orang bilang apa ya, kayak Zahara misalnya ada, sudah ada pasca pasarnya di Tanjung Pinang ini, orang-orang yang sudah, atau mungkin yang lain-lain, produk lain lah ya, produk-produk lain yang mungkin Giordano misalnya kan, ada produk-produknya sudah ada pascalnya. Nah, begitu tidak ada di dalam mall kita, dia tetap saja perginya akhirnya ke Batam. Betul. Ya kan, perginya ke Batam. Nah, sama dengan kayak XX1 kan seperti itu. Kalau filmnya memang Batam belum keluar, sama-sama keluar, nah mereka pergi nonton di sini, ngapain nonton ke Batam. Nah, tapi kalau kadang-kadang di Batam sudah keluar, di sini baru filmnya itu baru tren, orang bilang apa? Saya udah nonton di Batam katanya. Jadi Adi, pas marketnya yang memang harus kita ini kan. Jadi pada prinsipnya saya yakin dan percaya bahwa kita juga, mohon maaf tadi saya katakan, kita juga enggak bisa bersaing juga. Shopee juga salah satu market, coba tanya-tanya pilihan, marketnya besar, luar biasa besar. Ya kan? Nah, yang mana itulah yang sedang kemarin saya urus berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menghambat kondisi Tanjung Pinang, berkembangnya Tanjung Pinang, salah satunya adalah terkait ketersediaan lahan. HGB yang sudah dikuasai oleh sekian 30 tahun yang sudah habis. Tetapi sehingga apa, tidak memberikan rangsangan karena masih dikuasai oleh orang-orang tertentu. Nah, salah satu upaya kita adalah bagaimana kita merubah konsep master plan tentang Tanjung Pinang ini. Salah satunya adalah contoh, kita harus punya waterfront. Baik. Artinya untuk apa? Untuk mengundang, dulu kita Tanjung Pinang ini kan boleh dikatakan minimal paling tidak 25 sampai 50 yacht setiap tahun yang mereka datang. Dan mereka datang itu bukan mereka tidak konsumtif ya. Mereka datang ke sini, mereka keliling sini cukup lama, bahkan 1 bulan mereka di sini. Nah, kepercayaan publik ini bagi, mohon maaf, bukan hanya turis lokal, juga turis domestik juga, tapi turis-turis asing, ya kita berharap apa-apa, ada yang namanya sinyal kepercayaan tentang kondisi daerah, sehingga ini memberi, dan ini juga fungsi daripada retail nasional juga seperti itu. Ada efeknya bahwa mereka biasanya di kota-kota dong, kadang-kadang mohon maaf ya, macam mana lah dikatakan maju, tapi enggak, itu bukan indikatornya, tapi kadang-kadang pernah Indomaret, Alfamart, ya tak ada, kadang-kadang ada seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah persepsi yang terbangun dengan sendirinya, tapi kita enggak bisa pungkiri. Nah, maka tapi percayalah, saya bilang bahwa insya Allah dengan adanya ini akan menjadi tren positif, dan tentunya kita juga masyarakat tentu harus ya juga mendukung dan mendorong agar sektor ekonomi daripada ini bisa bergerak, dan mohon maaf, ada kepercayaan daripada orang yang akan berinvestasi bahwa memang mereka berinvestasi pasca pasarnya ada. Jangan sampai orang bilang begitu di orang berinvestasi pasca pasarnya enggak ada. Nah, ini yang perlu kita,
1: okay, baik, kita dorong. Saya kutip prinsipnya itu, kita harus optimis ya, ya Pak Wali.

0: saya berikan masing-masing mungkin waktu singkat ya untuk closing statement kita pada pagi hari ini. Bang Satriadi dulu mungkin.
1: Oke, jadi kalau untuk closing statement saya ini terkhusus mungkin pada pemerintah Kota Tanjung Pinang. Jadi memang peran pemerintah Kota Tanjung Pinang itu bukan hanya sekedar memilih retail modern atau UMKM, tapi lebih daripada itu memastikan keduanya itu bisa tumbuh bersama, maju bersama. Dan kita juga berharap ini juga akan meningkatkan PAD Kota Tanjung Pinang dan menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang.
0: Ya. Pak Wali?
2: Ya, jadi bagi saya pertama cuma prinsip satu, bahwa setiap kebijakan pasti ada risiko. Setiap kebijakan pasti ada yang namanya setuju dan tidak setuju. Tetapi selagi itu dibuat dan dilakukan menjadi hal-hal yang positif, maka teruslah maju. Jangan sampai kita orang bilang terganggu dengan pandangan kiri kanan, karena perbedaan pendapat itu adalah sesuatu masukan yang bagus dan kontrol yang baik. Makasih.
0: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bang Satriadi, juga Pak Wali Kota di sini. Langsung menjawab nih yang lagi rame di sosial media kita dan juga pendengar dari dialog kita pagi ini, dapat kita pahami bahwa ekspansi retail nasional di daerah merupakan fenomena yang tidak bisa kita hindari, namun harus dikelola dengan bijak. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tetap inklusif, tidak merugikan pelaku usaha kecil, serta mampu menciptakan keseimbangan antara investasi dan juga perlindungan UMKM. Dengan regulasi yang tepat, pengawasan yang baik, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan sektor perdagangan di Tanjung Pinang dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Demikian, saya Renilda Valantra, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan yang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap kapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif.

Persib setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini ini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar video di TikTok ya, yang mengklaim bahwa Yusuf Kala telah meninggal dunia setelah dirawat selama 4 hari ya, akibat serangan jantung di rumah sakit. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Yusuf Kala wafat setelah 4 hari dirawat, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel yang membenarkan klaim kematian dari Yusuf Kala. Mengutip dari RRI.co.id berjudul Toko Lintas, organisasi minta laporan kepada Yusuf Kala dicabut. Dalam berita tersebut, Yusuf Kala menerima silaturahmi perwakilan berbagai organisasi masyarakat di kediamannya di kawasan Brawijaya, Kota Jakarta Selatan. Pada Senin 27 April 2026, mereka diantaranya berasal dari Perkumpulan Alumni Marga Siswa Republik Indonesia.

0: Fox Point Indonesia, Forma serta Pewarna Indonesia. Pertemuan itu membahas pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan nasional. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim vaksin Mills, Mumps, Rubella, MMR menyebabkan autisme pada anak. Dan faktanya klaim itu tidak benar. Klaim bahwa vaksin MMR menyebabkan autisme tidak didukung dengan bukti ilmiah. Berbagai penelitian tidak menemukan hubungan antara vaksin MMR dan gangguan autism pendengar. Klaim tersebut berasal dari studi Andrew tahun 1998 yang telah ditarik karena masalah etik dan data yang tidak valid. Ahli medis menegaskan autisme ya ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan perkembangan saraf, bukan karena vaksinasi. Efek samping dari vaksin MMR umumnya ringan dan sifatnya hanya sementara. Sekian cek fakta yang kami lansir dari komdigi.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Berikan untuk informasi tentu masih akan terus kami sampaikan kepada Anda ya, sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, Tanjung Pinang pagi, untuk edisi hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2026. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Termansyah menunjuk Muhammad Yatim sebagai PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang menggantikan Haji Effendi yang memasuki masa purna bakti. Penunjukan itu dilakukan dalam acara serah terima jabatan di kantor Wali Kota Tanjung Pinang Senin 4 Mei 2026. Pergantian jabatan ini menandai berakhirnya pengabdian panjang dari Haji Effendi sebagai ASN sekaligus menjadi awal kepemimpinan baru di sektor ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro di lingkungan pemerintah Tanjung Pinang. Ia mengapresiasi atas dedikasi dan pengabdian dari Haji Effendi selama bertugas di pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Silakan.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Peringat dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, guru tenaga kependidikan serta siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Pinang mengikuti upacara di halaman Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Pinang. Kegiatan berlangsung tertib dengan suasana yang penuh semangat kebangsaan dari seluruh peserta yang hadir ya. Pada Senin tanggal 4 Mei 2026, Kepala MTSN Tanjung Pinang Suryati hadir bersama dengan jajaran guru dan staf mendampingi para siswa. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan hikmat sebagai bentuk penghormatan terhadap momentum pendidikan nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Pinang Erizal Abdullah menekankan pentingnya pendidikan berkarakter untuk para siswa, dan ia menyoroti perlunya sistem pendidikan yang inklusif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia mengatakan tantangan global menuntut insan pendidikan untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam proses belajar mengajar, dan guru juga peserta didik diharapkan mampu menyesuaikan diri tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa dan juga ajaran agama.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk-buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Bentar lagi lulus SLTA nih, ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan

0: Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
1: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
0: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
2: Informasi lebih lanjut, langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
0: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

Pendengar untuk selalu waspada ya, akan pertumbuhan awan cumulonimbus yang bisa menyebabkan hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang yang sifatnya lokal pada siang hari ini. Pendengar, hari Selasa tanggal 5 Mei 2026. Dan selain itu ya, juga kami sampaikan informasi dari Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, yang mengupayakan beasiswa dan penambahan kuota guru.

di Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur memberikan apresiasi yang tinggi terhadap dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik. Salah satu bantuan yang disalurkan adalah beasiswa sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum bersertifikasi guna mendorong pemenuhan standar kualifikasi. Pemerintah Provinsi Kepri juga terus menyalurkan TPP serta insentif khusus bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil. Meski bantuan telah berjalan, Gubernur mengakui bahwa dukungan finansial dan kesejahteraan guru saat ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Menyikapi kekurangan tenaga pendidik, Gubernur telah menginstruksikan untuk analis mendalam ya terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah secara selektif, dan Ansar berencana melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB untuk membuka kembali tes penerimaan guna mengisi kekosongan formasi yang ada. Penambahan guru menjadi prioritas utama seiring dengan pembangunan sekolah-sekolah baru yang cukup masif di Batam dan kabupaten kota lainnya. Terkait dengan status pengadaan, pemerintah provinsi ini masih mengkaji apakah rekrutmen mendatang akan menggunakan skema P3K atau juga seleksi PNS.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria.

Baik pendengar, sampai di sini ya Tanjung Pinang Pagi, temani Anda untuk edisi hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2026. Selanjutnya Tanjung Pinang Siang akan ditemani rekan kami Bang Arden Utabara. Pendengar, selamat beraktivitas, semoga hari Anda menyenangkan tentunya hari ini, dan semoga pekerjaan Anda berjalan dengan baik ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang. Di kesempatan hari ini ya, kami akan ajak Anda menuju ke Tanjung Pinang Siang untuk edisi hari ini, Selasa 5 Mei tahun 2026. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani kebersamaan Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat siang nanti, kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Persada Indonesia 100% Indonesia berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Untuk mengawali jumpa kita pendengar untuk di kesempatan siang kali ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu dengan Kilau Pancasila.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang

0: seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik

Baik pendengar, di tema kita literasi digital dalam segmen Jendela Kepri dengan topik etika bermedia digital, bagian penting dari literasi digital di dunia pendidikan. Di era digital yang terus berkembang, kemampuan menggunakan teknologi bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Namun, literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, seperti mengoperasikan perangkat atau mengakses informasi, tetapi juga mencakup aspek yang lebih mendalam. Etika bermedia digital dalam konteks pendidikan, etika ini menjadi fondasi penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Pendengar, etika bermedia digital merujuk pada norma, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku individu saat menggunakan teknologi dan berinteraksi di dunia maya. Ini mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi, menyebarkan informasi, menghargai privasi orang lain, serta memahami dampak dari jejak digital yang ditinggalkan. Dalam lingkungan pendidikan, etika digital menjadi penting karena siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten. Tanpa pemahaman etika, penggunaan teknologi dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penyebaran hoax, perundungan cyber, hingga pelanggaran hak cipta.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Pendengar, mengapa etika digital penting dalam pendidikan? Pertama, etika digital membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dengan memahami batasan dan tanggung jawab, siswa dapat berinteraksi secara sehat tanpa merugikan orang lain. Kedua, etika ini membentuk karakter siswa. Pendidikan tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap. Sikap bertanggung jawab, jujur, dan menghargai orang lain dapat diasah melalui praktik bermedia digital yang baik. Sedangkan yang ketiga, etika digital melindungi siswa dari risiko dunia maya. Dengan pemahaman yang baik, siswa dapat lebih waspada terhadap penipuan online, pelanggaran privasi, dan konten berbahaya. Thank you.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meng ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Ibu, wes, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah. Mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, ada beberapa komponen utama etika bermedia digital. Yang pertama adalah tanggung jawab dalam berbagi informasi. Siswa perlu memahami pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya, di mana memang penyebaran informasi yang salah dapat berdampak luas dan merugikan banyak pihak. Selanjutnya yang kedua, sopan santun dalam komunikasi. Komunikasi digital seringkali kehilangan nuansa emosi, sehingga penting untuk tetap menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai privasi dan keamanan. Tidak semua informasi layak untuk dibagikan. Siswa perlu memahami batasan dalam membagikan data pribadi, baik milik sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir adalah menghormati hak cipta. Menggunakan karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber, ini merupakan pelanggaran etika. Pendidikan hendaknya menanamkan pentingnya originalitas dan penghargaan terhadap karya.

0: Kamu kenapa, Bung? Pagi-pagi begini kok lemes dan murung?
1: Ya gitulah, Bang. Udah lama dagang, sepi juga pembeli. Padahal tempatnya menurut saya udah strategis.
0: Itu kan menurut kamu. Tapi di era digital ini, kita nggak bisa lepas dari namanya marketplace. Jadi kita juga sebaiknya memulai proses usaha dengan sistem online atau marketplace, bro. Nah, kamu kan ada tuh medsos yang terhubung dengan marketplace. Di aplikasi itu, kamu bisa berdagang barang-barang jualan secara live. Memang sih, awalnya perlu proses dan tidak mudah bagi yang lain. Tetapi, kalau kamu yakin dan konsisten, maka

0: usaha kamu akan dikenal banyak orang, bahkan bisa mendunia.
1: Wah, benar juga ya. Kenapa selama ini saya nggak begitu ya?
0: Makanya, kalau nggak begitu, ya begini. Ayo, Bung. Selama masih ada kesempatan, saatnya usaha kamu mulai berkembang.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kota Kepri membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Baik pendengar, masih dengan tema kita adalah literasi digital. Memasuki dunia pendidikan, tentu peran sekolah dan guru, di mana memang sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan etika digital. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam penggunaan teknologi. Integrasi materi etika digital dalam kurikulum dapat dilakukan melalui diskusi, studi kasus maupun praktik langsung. Selain itu, sekolah juga dapat membuat kebijakan penggunaan teknologi yang jelas dan mendidik siswa tentang konsekuensi dari pelanggaran etika digital. Kemudian peran orang tua. Orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam membimbing anak di dunia digital. Pengawasan yang bijak, komunikasi terbuka, dan pemberian contoh yang baik menjadi kunci dalam membentuk perilaku digital anak. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya etika digital. Banyak pengguna termasuk siswa menganggap dunia maya sebagai ruang bebas tanpa aturan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan edukasi yang berkelanjutan dan juga kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi secara bijak juga perlu didorong melalui kampanye literasi digital dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

0: Bambu Giwara merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Pendengar, etika bermedia digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari literasi digital, terutama dalam dunia pendidikan. Dengan memahami dan menerapkan etika ini, siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga bertanggung jawab dan berkarakter. Pendidikan yang mengintegrasikan aspek etika digital akan menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia digital dengan bijak dan bermartabat.

Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: Mendengar, kita menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Manchester City gagal mendekati Arsenal di klasemen Liga Inggris setelah ditahan imbang Everton. New York Knicks membuka semifinal wilayah timur dengan kemenangan telak atas Philadelphia 76ers. Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro Selasa 5 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City gagal meraih poin penuh saat bertanding ke markas Everton pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Goes to Doku. Last chance. Scores! Manchester City gagal memperkecil selisih poin dengan Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris usai ditahan imbang Everton.
1: Hari tadi, bertandang ke Stadion Hill Dickinson, City sempat unggul lebih dulu lewat gol Jeremy Doku menjelang akhir babak pertama. Namun, skuad asuhan Pep Guardiola itu kehilangan kontrol setelah jeda dan kebobolan 3 gol dalam 14 menit. Erling Haaland dan Doku kemudian menyelamatkan tim dengan gol balasan di akhir laga untuk menyamakan skor menjadi 3 sama. Usai pertandingan, Pep Guardiola mengaku timnya sudah bermain dengan maksimal dalam menghadapi lawan yang tampil sangat agresif.
2: Well, it's better the point than don't.
3: Satu poin tentu lebih baik daripada tidak mendapat poin sama sekali. Dan tentu akan lebih baik jika kami bisa memenangkan pertandingan daripada sekadar meraih hasil ini. Dalam pertandingan seperti ini, banyak hal bisa terjadi. Saya rasa kami sudah berusaha maksimal mengingat sulitnya lawan dan permainan mereka yang sangat agresif.
1: Sementara itu, tuan rumah Everton bangkit dengan cepat untuk memanfaatkan kesalahan lini belakang City. Thierry Nobery mencetak 2 gol, sementara Jack O'Brien menambah lewat sundulan dari situasi sepak pojok. Tim asuhan David Moyes itu tampil agresif dan efektif menekan saat City kehilangan penguasaan bola. Meski gagal meraih kemenangan, Everton menunjukkan respons kuat setelah tertinggal di babak pertama. Usai pertandingan, pelatih David Moyes mengakui timnya kesulitan menghadapi intensitas permainan Manchester City meski tampil lebih baik di babak kedua.
4: Penampilan kami jauh lebih baik di babak kedua, itu sudah pasti. Mungkin ini salah satu performa terburuk kami di babak pertama melawan tim papan atas. Namun, hal itu bisa saja disebabkan oleh kualitas dan performa Manchester City yang sangat baik saat ini. Kami tidak mampu menandingi intensitas permainan mereka. Tekanan yang mereka berikan kepada kami sangat besar. Tetapi di babak kedua, kami jelas tampil jauh lebih baik.
1: Hasil ini membuat Manchester City tertinggal 5 poin dari Arsenal di puncak klasemen meski masih mengantongi satu pertandingan. Tambahan salah satu poin dinilai merugikan dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. The Citizen masih memiliki peluang, namun harus berharap Arsenal terpeleset di sisa pertandingan yang ada. Persaingan gelar semakin berat bagi skuad Pep Guardiola menjelang akhir musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Inggris. Nottingham Forest berpesta gol saat bertandang ke markas Chelsea dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. Hasil ini mengantarkan skuad asuhan Vitor Pereira itu unggul 6 poin di atas zona degradasi. Selengkapnya Nurdian Syahkrisna melaporkan.
1: Managed to get his ball in, great chance and an opening goal for Forest. 1 minute and 40 seconds in.
2: Nottingham Forest berpesta gol.

0: 1993, selesai pertandingan pelatih Chelsea Callum McFarlane mengatakan bahwa kekacauan terjadi akibat permainan di 15 menit pertama pertandingan.
1: Menurutku, bermuara pada 15 menit pertama, terutama gol pertama, itu benar-benar pukulan telak. Itu bukan cara yang diinginkan untuk memulai pertandingan, dan saya rasa hal itu sedikit mengguncang kami. Lalu gol kedua memperburuk keadaan. Kami masih punya peluang untuk kembali ke dalam permainan. Itu Anda memulai pertandingan seburuk yang kami lakukan. Anda membutuhkan momen-momen yang berpihak pada Anda agar bisa mendapat kesempatan untuk bangkit kembali dalam pertandingan. Dan hari ini keduanya tidak berjalan baik bagi kami.
0: Sementara itu, manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan hasil pertandingan ini, meski dirinya sedih dalam kondisi tips white.
2: Yes, of course. Very happy for our.
1: Sangat senang untuk para pemain kami. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sebuah kelompok yang sangat istimewa. Mereka ambisius, kompak, tangguh, dan penuh semangat. Dan berkat dukungan para pendukung kami hari ini, kami datang ke sini dan berhasil meraih 3 poin lagi. Peti

di kepala. Namun, kondisi Gibbs White dipastikan terparah karena memerlukan jahitan cukup panjang di bagian daki. Atas kemenangan ini, Nottingham Forest memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi. Saat ini, Forest berada di posisi ke-16 dengan perolehan 42 poin. Sementara Chelsea kini berada di posisi ke-9 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengundara untuk ini.

0: kembali ke Italia. AS Roma sukses mengamankan 3 poin usai meraih kemenangan 4-0 atas Fiorentina dini hari tadi. Bermain di Stadion Olimpico, Roma tampil dominan sejak awal dan langsung menekan pertahanan lawan. 3 gol berhasil dilesakan pada babak pertama, masing-masing melalui Gianluca Mancini pada menit ke-13, Wesley Fransal pada menit ke-17, dan Mario Hermoso jelang turun minum. Pada babak kedua, Nicolo Pisili menutup pesta gol tuan rumah lewat sundulannya ke gawang lawan. Usai pertandingan, pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Ini adalah tujuan kami. Kami menginginkan hal itu dan akan mencapainya pada waktu yang tepat. Kami harus memulihkan seluruh kekuatan tim. Mereka adalah tim yang sangat kuat dalam bermain sepak bola. Mereka mencetak gol dengan melibatkan banyak pemain. Mereka juga mampu mencetak gol-gol indah. Kami tahu harus menghadapi 3 pertandingan tersisa. Kami tidak punya ruang untuk kesalahan.
2: Untuk itu. Non abbiamo margine e ci prepariamo per questo.
0: Kemenangan ini membawa AS Roma naik ke peringkat 5 klasemen sementara Serie A Italia, hanya terpaut 1 poin dengan Juventus di posisi keempat. Dengan 3 laga tersisa, perburuan tiket Liga Champions musim depan dipastikan berlangsung semakin ketat. Beralih ke olahraga basket. New York Knicks membuka semifinal wilayah timur dengan kemenangan telak atas Philadelphia 76ers dengan skor 137-98. Hasil ini membuat Knicks unggul 1-0 semifinal wilayah timur NBA 2026. Bermain di kandang sendiri, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dengan permainan cepat dan efektif. Mereka terus menekan hingga mampu menciptakan selisih poin yang jauh. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan dengan kontribusi poin yang signifikan bagi tim. Ia mendapat dukungan dari OG Anunoby dan Karl Anthony Towns yang tampil solid sepanjang laga. Keunggulan Knicks terlihat jelas pada kuarter kedua saat mereka mencetak 41 poin. Sementara itu, 76ers kesulitan membendung serangan lawan dan tertinggal jauh hingga turun minum. 76ers tidak mampu menemukan ritme permainan terbaik mereka. Dengan

0: hasil ini, Knicks memiliki modal kuat untuk menghadapi game berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pecinta sepak bola. Dokter kota Kansas, Amerika Serikat mengingatkan penyelenggara Piala Dunia untuk bersiap menghadapi cuaca panas ekstrim selama Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
2: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling

Forks, Kansas, Tessie Ranges. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu warga Kansas memiliki caranya masing-masing.

0: Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan BRI Super League. Maung Bandung menang 1-0 dan semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Kemenangan tipis yang diraih Persib Bandung atas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 Super League 2025-2026 disambut penuh antusias oleh gelandang muda Maung Bandung, Beckham Putra Nugraha. Dalam pertandingan yang berlangsung kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA ini, Pangeran Biru berhasil mengamankan 3 poin penting lewat kemenangan 1-0. Gol semata wayang dalam laga tersebut tercipta sangat cepat. Bek asal Argentina Patricio Matricardi sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan tajam pada menit kedua pertandingan. Gol kilar itu menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung cukup ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan, Beckham mengatakan kemenangan atas PSIM bukan hanya berarti tambahan poin bagi timnya, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk menghadapi laga besar berikutnya. Menurut Beckham, hasil positif ini menjadi suntikan moral yang sangat dibutuhkan skuad Persib jelang duel panas kontra Persija Jakarta.
2: Ya, ini pertandingan yang bagus di sore hari ini karena PSIM juga lawan yang kuat juga buat kita, tapi kita main baik juga, kita bisa mencetak gol cepat. Ini adalah kunci di pertandingan hari ini, dan tentunya ini jadi laga penting buat kita untuk bisa menjaga mental kita sebelum lawan Persija.
1: Di sisi lain, sang pelatih Boyan Hodak menilai timnya tidak terlalu bermain maksimal setelah mencetak gol cepat awal laga. Ia menyayangkan dengan situasi tersebut, permainan lebih banyak dikendalikan oleh sang lawan. Meski demikian, Hodak mengatakan performa Teja Pakualam dan kawan-kawan tidak terlalu buruk sehingga bisa kembali meraih 3 poin penuh di depan publik sendiri. Pertandingan yang bagus, saya pikir kami bisa mencetak gol cepat dan kemudian kami terlalu banyak bermain menunggu. Kami tidak terlalu bermain menyerang, pada dasarnya kami memberikan bola kepada Jogja. Selain itu, menurut juru taktik berpaspor Kroasia tersebut, yang terpenting pada pertandingan dan kemenangan ini adalah modal berharga untuk timnya menghadapi Persija, baik secara mental maupun strategi permainan. Duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut bakal digelar pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Jakarta. Sementara berkat kemenangan ini, skuad Maung Bandung berhasil kembali mengamankan puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 72 dari 31 pertandingan. Kini Persib berbeda 3 poin dari Borneo FC yang berada di peringkat kedua dan baru memainkan pertandingannya hari ini.
0: Pecinta olahraga, Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persija Jepara dengan skor 2-0 dalam lanjutan BRI Super League. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
3: Persija Jakarta meraih 3 poin saat melawat ke kandang Persija Jepara dalam pekan ke-31 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin malam. Tim Macan Kemayoran menang dengan skor 2-0. Pada babak pertama, Persija harus puas menutup 45 menit awal dengan skor kacamata. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. 2 gol Persija tercipta pada babak kedua melalui Raihan Hanan dan Gustavo Almeida. Raihan memecah kebuntuan pada menit ke-64 lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti. Sedangkan Gustavo menggandakan keunggulan pada menit 90+8 setelah memanfaatkan umpan John Mota. Usai pertandingan, pelatih Persija Mauricio Souza memuji penampilan anak asuhnya yang mampu mengontrol jalannya laga. Namun ia mengatakan penyelesaian akhir masih perlu ditingkatkan agar peluang bisa dimaksimalkan.
4: Seperti dia tiap perlu ditambahkan sesuatu yang serius, mungkin kita bisa bertahan lebih baik. Artinya, masih sedang belum conseguiu, tapi kita tidak bisa. Mas, eu creio que a nossa equipe fez uma partida que mereceu a vitória. Saya yakin tim kita melakukan satu pertandingan yang kita pantas dapat kemenangan.
3: Pemain Persija, Shane Patinama, yang menjalani debut sebagai starter, mengaku puas dengan performa tim. Ia menilai hasil ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri menjelang laga krusial kontra Persib Bandung.
5: Saya pikir kami memiliki tim yang bagus dan siap untuk bermain di laga selanjutnya dan meraih 3 poin. Tergambar dari bagaimana kualitas kami, cara bermain kami, dan bagaimana kami bekerja di lapangan. Hasil sekarang kurang bagus untuk kepercayaan diri pertandingan selanjutnya.
3: Saat ini, Persija Jakarta masih bercokol di posisi ketiga klasemen dengan 65 poin. Sementara Persija Jepara masih di papan bawah 2 tingkat di atas zona degradasi dengan 31 poin. Selanjutnya, Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung pada laga kandang akhir pekan mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.

0: melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Kendal Tornado FC menang telak 5-0 atas Persela Lamongan di laga terakhirnya Liga Pegadaian Championship 2025-2026. Hasil itu membawa Laskar Badai Pantura tetap bertahan di Liga 2. Edwi Puryono melaporkan.
2: Saudara, ambisi tim Kendal Tornado FC untuk menutup Liga Pegadaian Championship 2025-2026 dengan happy ending akhirnya tercapai. Saat melakoni laga terakhirnya di Stadion Sriwedari Solo, Laskar Badai Pantura itu sukses pesta gol usai menang telak 5-0 atas Persela Lamongan. Laga yang dipimpin wasit Retwan Pahala itu di babak pertama Kendal Tornado FC unggul 1-0 yang tercipta jelang turun minum hasil tendangan Philip Ryan pada menit ke-43. Memasuki babak kedua, dominasi Kendal Tornado FC semakin menjadi dan gol demi gol mulai tercipta. Gol kedua lahir pada menit ke-61 melalui Akbar Firmansah dan Ibnu Hajar pada menit ke-82. Pesta gol berlanjut di penghujung pertandingan, Kosedia Hariyudo yang mencetak 2 gol atau bris pada menit ke-90 dan injury time untuk memastikan kemenangan telak 5-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya yang tetap tampil penuh semangat. Pelatih asal Surabaya itu juga menilai pencapaian tim promosi yang mampu bersaing di papan atas sebagai hasil kerja kolektif sepanjang musim. Stefan Kelces menambahkan kekuatan utama tim terletak pada permainan transisi cepat dan serangan balik yang efektif. Dia berharap pondasi tim yang sudah terbentuk dapat dipertahankan untuk menghadapi musim berikutnya.
3: Jadi tahun pertama buat kita, saya pikir tahun ke depan kalau tidak banyak melakukan perombakan pemain, tim ini akan jadi lebih matang ya. Jadi saya sampaikan ke Pak Anto, saya bilang siapapun pelatihnya, Pak, tim jangan dirubah karena kita udah bangun. Levelnya di atasnya anak-anak supaya nanti timnya juga terangkat kualitasnya.
2: Sementara itu, Kusia Yudo pencetak 2 gol Kendal Tornado FC mengaku bersyukur atas kontribusinya dalam pertandingan tersebut. Dikatakan keberhasilan itu tidak lepas dari kerjasama seluruh elemen mulai dari pemain hingga manajemen.
4: Yang awal-awal saya baru masuk, target kamu berarti apa? Ya alhamdulillah target saya kan papan atas, paling nggak bisa bersaing dengan tim-tim kayak Persela, Persipura, Barito. Ya alhamdulillah ini semua tercapai berkat kerja keras semua elemen tim, official, teman-teman, pelatih semua.
2: Di sisi lain, bos Kendal Tornado FC Yunianto mengungkapkan performa tim secara keseluruhan sebenarnya cukup memuaskan. Namun hasil di awal musim menjadi faktor utama yang menghambat langkah tim untuk promosi. Menurutnya, perubahan strategi termasuk pemindahan kandang ke Stadion Sriwedari Solo turut memberikan dampak signifikan terhadap performa tim di putaran kedua. Kendati gagal promosi ke Super League, namun Yunianto mengaku tetap bersyukur dengan pencapaian tim promosi yang mampu finish di papan atas klasemen akhir Liga Pegadaian Championship. Sedangkan untuk menghadapi musim depan dengan target lolos promosi, manajemen tengah menyiapkan langkah besar dan memastikan akan meningkatkan anggaran tim secara signifikan sebagai bentuk keseriusan menatap kompetisi berikutnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kemenpora, untuk pertama kalinya menggelar pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara. Menpora RI Erick Thohir mengatakan event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga di seluruh kawasan. Laporan Putu Nirawati.
1: Tentu dengan perubahan yang terjadi di dunia, apakah AI, apakah mental health dan lain-lain, jobs juga pekerjaan. Nah, kita coba benchmarking.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI untuk pertama kalinya menggelar Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026 tanggal 3 hingga 5 Mei 2026 di The Meru Hotel Bali. Agenda ini merupakan pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara yang diinisiasi oleh Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis di antara negara-negara Asia Tenggara dan para pemangku kepentingan utama. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir mengatakan event ini untuk memajukan kolaborasi pemuda dan diplomasi olahraga di seluruh kawasan.
1: Situasi perubahan hari ini tidak ada negara yang terbaik, terhebat, tetapi justru bagaimana kita sebagai saudara Asia Tenggara saling mengisi untuk beri kontribusi nyata

0: khususnya kalau saya kunjungi Indonesia.
1: Erick Thohir mengatakan sport tourism and sport industry menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai event olahraga seperti maraton maupun cycling di kawasan Asia Tenggara.
0: Tadi yang kita juga coba akan kita punya event bersama seperti maraton atau cycling ya. Kalau di banyak negara ada London Marathon, ada Boston, New York, Tokyo, kenapa Asia Tenggara nggak punya maraton sendiri? Bisa Singapura, Timor Leste, Indonesia, Filipina, Indonesia dan lain-lainnya, supaya kita bisa sinergi juga kita punya sport programs.
1: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Timor Leste, Nelio Isaac Sarmento mengatakan, Timor Leste memiliki sejumlah event rutin olahraga dan hal tersebut akan dikolaborasikan dengan negara-negara sahabat di Asia Tenggara.
2: Di Timor Leste kita sudah punya sejak tahun kita punya di International Marathon dan kita juga punya program untuk di Timor. Nah, program-program ini kita akan gabungkan bersama supaya menjadi satu brand olahraga di Asia Tenggara.
1: Sesuai tema pertemuan ini adalah Strengthening Sea Youth Collaboration and Transport Diplomacy for a Resilient Future, mengingatkan semua pihak akan pentingnya diplomasi olahraga dan semangat kolaborasi antar negara untuk mengatasi tantangan masa depan, terlebih peran generasi muda sebagai pemimpin akan menjadi penentu arah perkembangan regional Asia Tenggara ke mata dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat Anda simak kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, merupakan warta berita daerah dari kota Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami juga sampaikan tanda waktu untuk sholat fardu zuhur nanti pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk panduan waktu bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, saat ini pukul 11.32 waktu Indonesia Barat. Kami persembahkan kembali dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
3: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
0: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Hai Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, tante ya, biar keterima.
0: Anak tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, pendengar. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai aktivitas kini dapat dilakukan secara online, mulai dari belajar, bekerja, berbelanja, hingga bertransaksi keuangan. Namun, di balik kemudahan tersebut, ancaman kejahatan siber juga terus meningkat, salah satunya phishing. Phishing merupakan metode penipuan digital yang dilakukan dengan cara mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi seperti username, password, PIN, kode OTP, hingga data perbankan. Modus ini biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, media sosial, maupun tautan palsu yang menyerupai situs resmi. Melansir dari dcpb.kemenko.go.id, phishing adalah upaya seseorang untuk menipu kita agar mengungkapkan informasi pribadi seperti nama, usia, alamat, data akun, seperti username dan password, dan data finansial, informasi kartu kredit, rekening, kata sandi, nomor kartu kredit, atau nomor identitas sosial. Phishing ini dapat terjadi melalui email, pesan teks, atau platform online lainnya. Kegiatan phishing memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Generasi digital seringkali menjadi target empuk karena tingginya intensitas penggunaan internet. Dan pelaku phishing ini memanfaatkan kebiasaan pengguna yang cenderung cepat mengklik link tanpa memeriksa keaslian terlebih dahulu. Tawaran hadiah gratis, promo besar-besaran, akun terverifikasi palsu, hingga pemberitahuan akun bermasalah menjadi beberapa trik yang kerap digunakan. Oleh karena itu penting bagi generasi digital untuk meningkatkan literasi keamanan siber. Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan, diantaranya tidak membagikan kode OTP kepada siapapun, selalu memeriksa alamat website seperti login, menggunakan password yang kuat, serta mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti two-factor authentication, ya. Selain itu, pengguna internet juga perlu lebih kritis terhadap pesan yang bersifat mendesak, mengancam, atau terlalu menggiurkan. Prinsip sederhana seperti cek sebelum klik dapat menjadi langkah awal mencegah menjadi korban phishing. Menjadi pengguna internet yang aktif saja tidak cukup, tetapi juga sebaiknya harus cerdas, waspada, dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan digital, terutama ketika Anda menggunakan gadget atau smartphone Anda.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

Ya Allah, sungguh kami telah menzolimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunanmu, kalau bukan karena kasih sayangmu,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan-liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita mendengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda sudah masuknya tanda waktu sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

Kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi. Berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya, beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu, wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri.
Mendengar jawaban Tawus,

yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, "Benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini." Lalu Thawus menjawab, "Kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya." Mendengar jawaban dan nasihat Thawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Thawus Al-Yamani pun meminta dirinya. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama.

0: Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah.

0: Gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
0: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik. Gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

0: Teh ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betinanya. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Petani di Bintan mulai merasakan manfaat pengembangan padi gogo yang cukup menjanjikan. Pemko Tanjung Pinang menegaskan arah kebijakan daerah tetap mengacu pada asta cita presiden. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Selasa, 5 Mei 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Petani di Bintan mulai merasakan manfaat pengembangan padi gogo melalui hasil panen yang dinilai cukup menjanjikan.
1: Petani padi gogo di Selekop Kabupaten Bintan mengaku hasil panen padi gogo yang dikelolanya menunjukkan hasil positif dan memberi harapan bagi pengembangan pangan lokal di wilayah tersebut. Petani Selekop Sadiari menyebut jika seluruh hasil panen yang sebelumnya digiling, produksi beras diperkirakan dapat mencapai sekitar 650 kg. Sadiari mengatakan beras hasil panen padi gogo tersebut dijual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Sebagian hasil panen bahkan telah dipesan oleh masyarakat di sekitar lokasi. Ia juga mengaku mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam pengembangan padi gogo, mulai dari pendampingan penyuluh pertanian hingga bantuan sarana produksi. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu petani dalam menjalankan program penanaman padi sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
2: Kemarin digiling semua.

0: apa di itu sih ya minimal dapat 650 kilo apa. Kalau kemarin sih beras itu saya jual 15.000 per jual ya, termasuk dukungan dari pemerintah itu kan, program penanaman padi swasembada pangan berkelanjutan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Terus kayak pupuk apa kita juga dapat bantuan juga. Terus untuk penebusan solar kita juga termasuk sangat dibantu lah oleh penyuluh kita ini.
1: Selain bantuan pupuk, petani juga mendapat dukungan untuk kebutuhan operasional pertanian lainnya. Saderi berharap dukungan pemerintah terhadap pengembangan padi gugur dapat terus berlanjut untuk meningkatkan hasil produksi pangan lokal di daerah. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menginstruksikan rasionalisasi P3K guna memastikan penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang keahlian dan kompetensi masing-masing.
3: Guru-guru yang dulu dia ditempatkan di sekolah-sekolah tertentu, mungkin karena dia ikut formasi di tempat yang lain akan kita kembalikan.
4: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan akan melakukan rasionalisasi bagi pegawai-pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang keahliannya. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan penempatan pegawai tepat sasaran tanpa mengganggu stabilitas pelayanan publik. Fokus utama pembenahan ini terletak pada dua instansi besar, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Melalui pengurangan jumlah personel di lokasi utama, efektivitas kerja diharapkan meningkat sehingga pasien merasa lebih nyaman saat berobat. Langkah strategis ini diambil karena kondisi ruang pendaftaran saat ini dinilai terlalu sesak, layaknya pasar, akibat penumpukan ribuan staf dan pasien.
3: Dua opini besar ini sedang merasionalisasi itu, nanti kita bahas dan akan kita tempatkan. Izinnya sudah, surat dukungannya sudah kita terima dari BKN. P3K yang mungkin basicnya tidak di bidang kesehatan, mungkin kita nanti cari tempat. Kita rasionalisasi dulu, yang penting tak boleh mengganggu pelayanan.
4: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo mengungkapkan, saat ini total pegawai rumah sakit mencapai sekitar 960 orang. Jika ditambah dengan petugas keamanan dan tenaga kebersihan, jumlah personel yang dikelola kini telah melampaui angka 1.000 orang.
5: Masih kami telaah, kan karena ada yang kurang, ada yang berlebih. Total pegawai kita 960-an. Ya kalau dengan security, terus cleaning service, ya 1.000 lebih memang.
4: Fokus utama kebijakan ini adalah mengembalikan para pegawai P3K ke instansi asal tempat mereka mengabdi sebelumnya. Banyak tenaga P3K dari sektor lain, seperti tenaga kependidikan, yang sebelumnya ditempatkan di RSUD karena kendala ketersediaan peta jabatan. Pemerintah kini berupaya menata kembali posisi mereka agar sesuai dengan latar belakang dan tempat tugas awal saat masih berstatus honorer. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemko Tanjung Pinang menegaskan arah kebijakan daerah tetap mengacu pada panduan nasional melalui Astacita Presiden.
6: Wali Kota Tanjung Pinang Lister Mansyah menegaskan arah kebijakan daerah tetap mengacu pada panduan nasional melalui Astacita Presiden. Pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya menjalankan program kerja semata, pemerintah juga harus memastikan penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Ia menilai penguatan ekonomi kerakyatan menjadi fokus realitas yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan warga. Lis juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan di Tanjung Pinang. Pemerataan akses pendidikan serta kesejahteraan guru disebut menjadi perhatian pemerintah saat ini.
7: Sistem penganggaran itu dengan lebih mengedepankan, menyesuaikan apa dengan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya program itu jangan program-program hanya sekedar seremoni, program-program APBD itu bukan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan, tetapi tentunya yang memang kita lihat bahwa kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan yang memang mendasar yang dibutuhkan masyarakat.
6: Dirinya menyebutkan capaian pendidikan di Tanjung Pinang sejauh ini sudah cukup baik, termasuk angka partisipasi sekolah yang terus meningkat. Selain itu, program sekolah rakyat dihadirkan untuk menjaga

0: terjangkau anak-anak putus sekolah maupun keluarga kurang mampu. Peningkatan akses pendidikan menjadi langkah jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan. Reporter Kerja Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rombongan calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam kelompok terbang 1 Embarkasi Batam saat ini sedang melaksanakan tawaf sunnah menjelang puncak haji.
2: Sebanyak 44 orang calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Bintan saat ini tengah melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci dengan melaksanakan

0: waktu-waktu yang relatif lebih sejuk, yakni pada sore hari, malam hari, serta menjelang waktu fajar. Strategi itu dinilai efektif dalam menjaga kondisi fisik jemaah agar tetap stabil dan tidak mengalami kelelahan berlebih, mengingat puncak ibadah haji membutuhkan stamina yang prima.
1: Tim kesehatan juga memberikan saran, himbauan untuk terus meminum air putih dan oralit dalam rangka untuk menjaga kebugaran tubuh di saat cuaca mencapai 42 derajat Celcius.
0: Menurut Ketua PHD Bintan Abdul Majid, petugas haji terus aktif mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah, antara lain dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, menggunakan pelindung diri seperti payung atau penutup kepala saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengatur waktu istirahat dengan baik. Mengingat terdapat sejumlah jemaah yang mulai mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan kulit kering yang merupakan dampak umum akibat paparan cuaca panas dan kering di wilayah tersebut. Upaya ini diharapkan dapat menjaga daya tahan tubuh jemaah agar tetap optimal hingga pelaksanaan puncak haji. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
2: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Perlu langkah tegas dan solutif oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja agar tidak tergerus dengan perkembangan teknologi.
3: Perkembangan teknologi khususnya mesin dan robot pengganti pekerjaan manusia saat ini tidak dapat dihindari. Perlu langkah tegas dan solutif oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja agar tidak tergerus dengan perkembangan teknologi. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kabupaten Bintan, Mansur, mengatakan keberadaan mesin pengganti tenaga manusia menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pekerja. Namun bagi perusahaan, perubahan tersebut dapat mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, perlu langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk meningkatkan skill para pekerja melalui berbagai pelatihan agar sumber daya manusia pencari pekerja dapat lebih berkembang.
4: Ancaman itu kita sikapi dengan apa ya, upgrade skilling ya, atau meningkatkan SDM ya, meningkatkan sumber daya manusianya. Kalau udah banyak robot, mungkin kita harus pemerintah lah, tugas pemerintah juga, tugas bersama-sama kita, pimpinan serikat dan pemerintah mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan programmer-programmer untuk maintenance robot dan lain sebagainya. Robot kan mesin, yang program kan orang gitu. Jadi ya, memang ini tantangan terbesar dan tidak bisa kita hindari.
3: Dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Mansur berharap langkah pencegahan perlu dilakukan. Perusahaan diharapkan untuk dapat berdialog dengan pekerja sebelum peralihan teknologi berlangsung. Minimal, pemerintah, serikat buruh, dan perusahaan berdialog dan menyusun rencana jangka panjang agar tidak terjadi PHK massal saat proses peralihan. Tujuannya agar pekerja tidak secara tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Reporter Videwati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin upacara Hardiknas 2026 di Tanjung Pinang menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif.
5: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 tingkat provinsi di Tanjung Pinang Senin 4 Mei 2026. Dalam amanatnya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan inklusif. Ansar Ahmad juga menyampaikan arah pendidikan di Kepri mengedepankan sistem among yang menitikberatkan asah, asih, dan asuh. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia unggul sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
6: Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaiki mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional.
5: Pemerintah Provinsi Kepri juga mendorong penerapan deep learning di sekolah disertai digitalisasi pembelajaran melalui papan interaktif serta revitalisasi sarana pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang modern dan nyaman. Selain itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru menjadi fokus utama termasuk pemberian beasiswa serta penyaluran tunjangan sertifikasi secara rutin setiap bulan.
6: Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1 atau S1. Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan, bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial.

0: pemimpinan sekolah dan bahasa Inggris. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangannya telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan insentif setiap bulan. Semua kebijakan dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tugas dengan tenang dan baik.
1: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Rahmat juga memberikan penghargaan kepada sejumlah guru purna bakti serta mengapresiasi prestasi pendidikan Kepri di tingkat nasional dan internasional. Ia juga menandatangani prasasti pembangunan sarana pendidikan tahun 2025 senilai 6,16 miliar rupiah serta penyerahan bantuan simbolis untuk sekolah yang tengah direvitalisasi. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang resmi menggelar sertijab Kepala Disnaker Kopum dari Effendi kepada Muhammad Yatim sebagai pelaksana tugas di kantor wali kota.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melakukan serah terima jabatan atau sertijab dan purna tugas kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro atau Disnaker Kopum, Effendi yang digantikan oleh Muhammad Yatim. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Lantai 3, Kantor Wali Kota kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menyampaikan terima kasih atas pengabdian Effendi yang selama 8 tahun di Pemko Tanjung Pinang. Ia berharap Effendi dapat menikmati masa pensiun dengan sehat dan bahagia. Lis menyebutkan bahwa banyak pengalaman yang dirasakan bersama Effendi, baik suka duka dan lika-liku, sehingga tidak ada perjalanan yang begitu mulus selama menjadi aparatur pemerintah.
4: Ya, mulai dari 2013, 5 tahun, terus bertahap sekitar 8 tahun bersama Pak Effendi. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang kita rasakan, banyak tentu suka dan dukanya. Suka dan dukanya kita sebagai aparatur pemerintah, yang mana kita yakin dan percaya bahwa setiap tugas itu tentu ada liku-likunya. Tidak mungkin semua mulus-mulus, manis-manis, tidak-tidak. Tapi ada juga momentum-momentum pahitnya.
3: Mantan Kadisnaker Kopum Kota Tanjung Pinang, Effendi, menyebutkan bahwa selama ia menjabat sebagai kepala dinas, ia berhasil membentuk 3 koperasi merah putih di Kota Tanjung Pinang dalam bentuk fisik. Selain itu, dari segi UMKM telah melahirkan beberapa UMKM yang siap produksi yang nantinya akan ditampilkan produk tersebut pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Selain itu, beberapa produk unggulan juga telah diproduksi seperti sambal, otak-otak, dan laksa frozen. Namun, pada pejabat pelaksanaan teknis kegiatan atau PPTK, untuk penempatan tenaga kerja yang ada di Kota Tanjung Pinang belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah saat ini.
5: Semenjak saya bertugas di kantor Disnaker Koperasi, di bidang koperasi yang terakhir ini kita berhasil membentuk koperasi merah putih, khusus untuk di Kota Tanjung Pinang sudah berdiri 3 koperasi merah putih berbentuk fisik.
3: Effendi menjelaskan pelaksanaan tugas akan diserahkan kepada staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Muhammad Yatim. Ia berharap PLT dapat meneruskan program-program yang belum selesai dilaksanakan atau belum dapat berjalan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir. Sesuai hasil pengumuman siswa tingkat sekolah menengah atas sederajat, siswa SMA Negeri 1 Tambelan lulus 100% di tahun ajaran 2025-2026.
6: SMA Negeri 1 Tambelan, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau menorehkan prestasi membanggakan dengan mencatatkan kelulusan 100% bagi seluruh siswa kelas 12 pada tahun ajaran 2025-2026. Sebanyak 65 siswa dinyatakan lulus, meskipun sekolah tersebut berada di wilayah geografis yang cukup jauh dari pusat pemerintahan provinsi maupun kabupaten. Kepala SMA Negeri 1 Tambelan, Aris Widodo, Senin sore menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari semangat juang para siswa yang tetap berkomitmen meraih prestasi di tengah berbagai keterbatasan. Kemudian ia juga mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang telah mendukung proses pendidikan, mulai dari tenaga pendidik, staf administrasi, hingga para pemangku kepentingan lainnya, serta wali murid. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan dedikasi bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambelan berharap para lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di Tambelan.
7: Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada

0: Bapak Ibu Guru, KTU beserta staf, dan semua stakeholder yang telah membantu kami dalam proses pembelajaran sehingga secara keseluruhan anak-anak kita, murid-murid kita lulus 100%.
1: Untuk diketahui bersama, cek kelulusan siswa di SMA Negeri 1 Tambelan menggunakan sistem online, sehingga cukup datang memasukkan nomor induk siswa nasional NISN dan langsung keluar keterangan apakah siswa yang bersangkutan lulus atau tidak lulus. Usai menerima pengumuman tersebut, di SMA Negeri 1 Tambelan tidak ada aktivitas konvoi maupun euforia dengan mencoret-coret baju. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Petani di Bintan mulai merasakan manfaat pengembangan padi gogo yang cukup menjanjikan. Pemko Tanjung Pinang menegaskan arah kebijakan dan daerah tetap mengacu pada astacita Presiden. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Hutabarat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: 1.
1: Sudah tahu segala-galanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

26. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI Radio Piala Dunia. Jangan sampai

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan untuk selanjutnya akan kami ajak Anda mengikuti siaran 100% Indonesia Persada Indonesia secara berjaringan. Kami relay melalui Pro 1 Jakarta.

0: 100% Indonesia Nasional, pendengar Pro 1, Roli Huta Hayrian sekarang menemani Anda ya hingga pukul 15 nanti bersama dengan Katengku Syafiq di siang menjelang sore hari ini. Kak Syafiq, kita udah lama banget gak ketemu ya?
1: Lama banget ya.
0: Setahun, ya literally setahun ya. Bener, 2025 ya? Ke 2026. Yes. Sampai bingung nih mau tahun baru apa nyapanya. Dan hari ini Kak Syafiq, kita nanti akan kedatangan bintang tamu yang juga hadir di studio. Ada Inggit Paulan, kan ngobrol bareng sama Mbak Inggit. Tapi sebelumnya Kak Syafiq kan selaku pembuat lagu-lagu ya. Banyak sekali lagu-lagu yang udah hit sama yang dibuat sama Kak Syafiq gitu ya. Ada gak sih lagu-lagu itu dari semua yang kau buat tuh benar-benar jadi curhatannya Tengku Syafiq dalam percintaan?
1: Oh iya, pastinya pertama kan. Tapi kenapa saya yang diwawancarkan bukan
0: itu
1: saya?
0: Dulu, itu, iya, dulu, iya. Itu dulu, itu dulu, itu dulu kita masuk ya.
1: Pastinya pernah pertama kali pas nulis lagu sih itu.
0: Itu yang paling gampang ya?
1: Yang pernah ada.
0: Yeah. Yang pernah ada. Itu yang buat siapa dulu?
1: Aduh, itu lama banget ya, Yana Julio kalau nggak salah.
0: Aku kayaknya lagi nyari TK deh. Tapi memang ya lagu-lagu itu jadi anthem dan juga jadi jejak langkahnya dulu gitu ya.
1: Benar, sampai akhirnya sampai sekarang mencipta lagu dan bersama tiga komposer.
0: Bersama tiga komposer, ih seru banget. Abis ini mungkin Kak Inggit akan minta lagu juga nih sama Kak Syafiq.
1: Iya, saya mau nodong bintang tamunya. Tapi udah ada yang nemenin juga, berarti berkolab-kolab
0: ya. Nah, pendengar Pro 1 ini kami juga mau menyapa ya Kak Syafiq ya. Untuk semua pendengar di RRI Pro 1 di Indonesia ya.
1: Atau yang tipe B termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera juga follow IG dan TikTok kita RRI Pro 1 Jakarta, @RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Dan kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 yang saat ini bergabung lewat RRI Net. Halo. Ya.
1: Kita nih, live juga ya.
0: Live dong, ada visualnya juga. Asik. Nih ya. Langsung aja kali ya Kak Syafiq ya.
1: Ini
0: kita
1: jangan ngobrol. Saya lah. Ini udah ada bintang tamunya.
0: Sudah dibuka sama Kak Syafiq ya.
1: Udah datang dari jam 12 loh.
0: Iya lagi. 12 ya tadi Kak Inggit ya.
1: Iya kan Kak Inggit ini. Ya, kita langsung aja ngobrol bareng bintang tamu kita. Ada Kak Inggit Awulan. Selamat siang Kak.
0: Selamat siang.
1: Suaranya ada?
0: Ada, masuk
1: ada. Oh iya.
0: Kecil deh Kak Syafiq ya?
1: Iya.
0: Cek. Oh, oke. Okay. Lanjut.
1: Udah aman.
0: Sabar ibu, bapak-bapak. Nah.
1: Tapi kenceng banget.
0: Oh ya, maaf. Oke, okay.
1: Mantap. Dan di sebelahnya ada juga nih ditemenin.
0: Ada Bang Dedi.
1: Bang Dedi, pencipta lagunya ya.
2: Betul, salah satunya.
0: Salah satunya.
1: Berarti nanti saya salah duanya.
0: Betul. Amin. Saya backing vokalnya aja Kak Inggit.
1: Kak Inggit, apa namanya? Ini dalam rangka perilisan apa ini? Single kah atau album kah?
2: Perilisan EP.
0: Oh, EP. Iya. Ada berapa Kak berarti?
2: Ada 4 lagu di EP Inggit yang sekarang.
1: Ah, 4 lagu. Wow, nice.
0: Ini kumpulan lagu-lagu dari tahun 2025 atau dari lagu Kak Inggit yang pertama?
2: Oke. Kalau EP yang ini Inggit ambil dari tahun 2026.
0: Oh, baru.
2: Iya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Kejar setoran ya. 4 bulan langsung buat single, langsung rilis.
0: Pokoknya triwulan pertama udah harus BEP nih ya. Rilis gitu. Betul. Berarti di lagu-lagu yang baru ini Kak, di 2026 ini Kak Inggit prosesnya bikin sendiri atau ada collab atau ada remake? Sekarang zaman remake ya Kak Syafiq ya. Lagu-lagu lama di remake lagi, dinyanyiin lagi.
2: Inggit bikin sendiri Kak. Wih. Karena punya keberanian, ada support system yang real ya,
1: itu
2: yang bantu
1: yang
2: ya.
1: Harus.
2: Iya, dari sesama musisi indie juga.
0: Oke.
2: Ini salah satunya udah hadir di samping Inggit, Mas Dedi Hamid sebagai songwriter dari Cinta Bertahanlah.
1: Cinta Bertahanlah.
2: Yang rilis pertama di EP tahun 2026.
1: Oke, tapi judul dari EP-nya sendiri itu apa?
2: Memoir.

0: Memoir.
1: Yes.
0: Artinya apa itu?
1: Okay.
0: Penuh dengan memoir, memori.
1: Nah, itu udah ada ya kisi-kisinya ya. Jadi memoir itu adalah sebuah proses kehidupan yang saya alami, saya rasakan dan saya lihat sendiri, Kak. Jadi bukan cuma sekedar kumpulan lagu ya dari Inggit sendiri. Jadi itu real saya rasakan, saya alami, saya lihat juga. Akhirnya terciptalah sebuah memo. Nah, dari situ juga kita punya 4 lagu, 4 songwriter. Ya, okay. Dan 4-4-nya itu semuanya musisi-musisi indie.
2: Oke. Okay.
1: Bangga dong ya, harus dong, ya. Hari ini menjadi seorang musisi indie. Nah, salah satunya ada Mas Dedi, yang kedua ada saya sendiri. Kalau Inggit itu punya lagunya berjudul Serupa Embun.
0: Apa?
1: Serupa Embun.
2: Serupa Embun.
1: Iya, dalam memoir ini. Terus ada 2 lagi yang baru rilis kemarin.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk siaran dari siaran kami ya, dari siaran Parabola untuk merilai Pro 1 Jakarta sedang dalam gangguan. Kami akan mencoba untuk beralih untuk merilai ya siaran Pro 1 Jakarta melalui siaran streaming melalui aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran Persada Indonesia secara berjaringan.

0: gitu.
1: Bisa, bisa Pak Albert.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Yang kedua, tadi cinta bertahanlah, terus kesepian, terus cinta teman sejati.
2: Betul, sama
0: itu sendiri. Bagaimana caranya itu bisa buat sendiri? Apakah dari yang kita alami atau yang dialami orang lain atau bagaimana?
3: Oke. Itu aja Pak Albert.
2: Baik.
3: Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak Albert.
3: Terima kasih Pak Albert.
1: Kita tunggu penelpon lainnya yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 021-3441-499 dan 3440696.
3: Oke, okay. Kak Ingat silakan dijawab nih. Ya. Gimana tuh tadi yang teman sejati lagu pembuka kita tadi?
2: Cinta bertahanlah ya tadi yang ditanyain ya pertama.
3: Dan iya. Dan cinta bertahanlah.
2: Iya, cinta bertahanlah, cerupa embun, teman sejati dan kesepian itu memang empat songwriter seperti yang disebutkan tadi. Tapi pertanyaan kan apakah Ingat mengalami gitu kan tadi?
3: Dari cinta sendiri apa bukan?
2: Iya, cinta sendiri apa bukan? Nah, itu adalah refleksi diri perjalanan seorang Ingat Awulan untuk kembali ke dirinya. Jadi takdir ini Tuhan mengizinkan Ingat untuk bertemu dengan mereka para songwriter.

0: writer yang menulis lagu itu dan memang itu menjadi refleksinya Inggit juga. Inggit mengalami.
1: Oke. Okay. Oke.
0: Paling yang paling menarik adalah Kak, menarik plus menyedihkan. Di lagu Teman Sejati itu Inggit kehilangan seorang sahabat dari kami juga. Okay. Dan dia pernah datang terakhir ke sini juga beliau almarhum Moichino. Dia juga seorang musisi baru aja mau berkarir dan Allah sudah meminta dia untuk pulang. Okay. Jadi akhirnya lagu itu ditulis oleh temannya sendiri namanya Kak Vian. Padahal sebenarnya lagu Teman Sejati itu diperuntukkan seolah-olah untuk almarhumah Nike Ardila gitu. Karena beliau itu kan ngefans ya sama almarhumah Teteh. Tapi karena kita kehilangan teman, jadi buat saya tuh relate. Ah, ini jadi buat gue gitu. Lagu buat dia. Tapi ya udah, Inggit tutup ini sebagai apa namanya? Inggit ambil sebagai penutup dari EP Inggit. Karena ternyata memang benar perjalanan Inggit itu pulang kepada dirinya sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Dari memoir ini.
1: Dari cerita-ceritanya Inggit, dari circle-nya Inggit juga akhirnya keluar si memoir ini ya. Oke. Okay. Kita lanjut dulu nih Kak Shofik ya. Ada Uncle Gazi dari Uncle Sumatera Gazi. Barat.
2: Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Bang Taufik.
4: Ya, halo.
1: Ada Kak Inggit juga di studio, ya, Uncle Gazi.
3: Ya, boleh. Assalamualaikum Kak Inggit.
0: Waalaikumsalam, Uncle Gazi.
3: Ya, rilisnya single yang 4 ini udah ada video klipnya nggak, Kak Inggit?
0: Iya.
4: Langsung terus? Okay. Apa lagi?
3: Udah dibikin video klipnya nggak?
1: Oke.
3: Okay. Launchingnya dari bulan atau dari tanggal berapa Kak?
4: Oke.
3: Pertanyaan dari Angkel Gazi.
4: Orang nanti dijawab. Angkel terima kasih.
1: Ada lagi Angkel?
3: Ada lagi? Boleh salam Kak?
1: Boleh dong.
3: Boleh salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata dan dari Pro 1 Bukit Tinggi Kak Curvi Odila sama Kak Anissa Irfi. Makasih.
1: Terima kasih
4: Angga
1: Gazi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya. Silakan Kak Inggit.
4: Kak Inggit gimana tuh? Rilis sudah ada video klip?
0: Alhamdulillah sudah 4-4-nya. Karena sudah bungkus jadi harus ada dengan video klip ya. Biar menambah viewers.
1: Biar kerasa dan resep gitu ya.
4: Tapi dikasih tahu channelnya di mana?
0: Boleh. Inggit Awulan untuk YouTube channelnya di Spotify juga sama Inggit Awulan. Di media sosial Instagram, Facebook dan TikTok juga Inggit Awulan.
1: Oke.
4: Okay. Yang mau nonton
1: semua
4: silakan.
1: Platformnya sama ya namanya. Sama. Inggit Awulan ya.
4: Terus itu jadi launchingnya dari kapan?
0: Nah ini masih baru nih Kak, ini masih fresh graduate nih asik. Baru tanggal-tanggal
1: baru
0: 26 kemarin.
1: Baru keluar ya. Bulan lalu
0: 26 April kemarin Inggit apa namanya rilisan dan kita launching juga di Kuningan di Bart Hotel di Art Hotel Kuningan.
4: Kok kita gak diajak sih?
0: Udah. Tapi gak bisa datang produsernya.
1: Kak Sabik mungkin ganti ini, ganti nomor gak?
0: Iya.
1: Oke, jadi memang baru dari 26 April kemarin rilisnya si memoir ini ya. Dengan 4 lagu di dalamnya. Oke. Lalu ada Firmansyah di line telepon juga Kak Sabik ya.
4: Halo Firmansyah, selamat siang. Halo.
1: Halo. Oke, okay, kita kemana dulu deh Kak Syafiq nih?
4: Boleh.
1: Ada Bung Benny Jo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Syafiq, Ruli Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
1: Bung Benny Jo, kami baik, alhamdulillah.
4: Bung. Ada pertanyaan,
5: okay,
4: Bung?
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum, Mbak Inggit ya.
0: Waalaikumsalam, Bang.
5: Oke, pertanyaannya Mbak Ingrid, ini Mbak Ingrid ini penyanyi era tahun berapa nih?
1: Oke.
5: Ah, itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah lagu-lagu terbaru Mbak Ingrid apakah ada pernah yang di-cover oleh penyanyi lain? Maksudnya di-cover oleh penyanyi lain.
1: Baik.
5: Terus pertanyaan ketiga, bagaimana Mbak Ingrid melihat apa menyikapi penyanyi-penyanyi zaman now sekarang, penyanyi-penyanyi milenial? Bagaimana Mbak Ingrid menyikapinya?
1: Iya,
4: Oke. Terima kasih.
5: Itu aja ya pertanyaannya tiga, nanti setelah itu dijawab.
4: Iya.
5: Kita mau salam dulu ya.
4: Silakan.
5: Yang pertama pertama ada Ayu di Maluku Tengah. Apa kabar Ayu? Ada juga siapa ya? Ada Ibu Farida di Palu, ada Yosi di Semarang, terus ada

0: Gilang di Kartasono, Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, Bung Kendi di Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Lengkap ya Bung.
1: Lengkap semuanya disapa ya. Coba kita ke Firman Syah lagi. Halo Bapak, selamat siang Pak. Tergabung lewat line WhatsApp kami.
3: Halo. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang Bang Safik.
2: Iya, selamat siang.
3: Firman Syah. Ini ada bintang tamunya Mbak Inggit ya.
1: Betul.
3: Iya, boleh gabung ya ngobrol-ngobrol sama
2: Mbak. Boleh dong.
3: Selamat siang Mbak Inggit.
1: Selamat siang Kak Firman Syah.
3: Ini aku mau bertanya nih sama Mbak Inggit kan. Usia Mbak Inggit kan sekitar tahun 88 ya lahirnya, aku lihat ya tadi ya. Aku mau bertanya, Mbak Inggit tuh bernyanyinya dimulai umur berapa? Apa dari kecil bernyanyinya, apa udah dewasa, apa gimana gitu Mbak Inggit? Apa lagu-lagu Mbak Inggit juga aku lihat lagunya terbaru semuanya aku lihat. Lagunya juga bagus-bagus, aku juga udah denger.
1: Terima kasih.
3: Mungkin itu aja yang kan Mbak Inggitnya bernyanyi di usia umur berapa? Apa dari kecil, apa dari remaja? Kayaknya kita seumuran nih Mbak Inggit ya.
1: Iya sih. Gen Z, gen milenial.
3: Aku mau salam-salam buat Bang Sapik juga. Inggit, salam. Ada Angga Gaji Tuda, tadi udah gabung dari Sumatera Barat. Kebetulan saya juga pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Salam juga buat pendengar RRI di seluruh Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum Bang Sapik,
2: ya.
3: Bang
2: Inggit. Terima kasih Firman Syah
3: di studio Jakarta.
1: Terima kasih.
2: Jam gadang itu ya kelihatannya.
1: Iya, profil picture-nya ya.
2: Jam gadang. Tamboce.
1: Kayaknya enak makan kikil ya.
2: Enaknya naspat nih.
1: Gitu. Nasi Padang ya. Nah, setelah ini saya akan mengajak Syafiq dan Inggit jalan-jalan ke Aceh. Sebagai orang Aceh ya kayaknya ya. Silakan. Silakan disapa dulu nih ada Sandra ya.
2: Apa Kak Sandra?
4: Wow. Halo,
2: Kak Sandra.
4: Assalamualaikum, Mbak Safi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Aruli, siapa lagi bintang tamunya Bang Inggit ya?
1: Iya, betul Kak Sandra.
4: Oke, semangat terus ya.
1: Iya. Silakan.
4: Aku sih mau nanya ini deh, yang lagu Kesepian itu emang itu melatar belakangi Mbak Inggit sendiri atau memang emang semua lagu gitu, nggak ada cerita-cerita yang unik di situ atau pengalaman-pengalaman sama teman-teman atau kehilangan apa gitu, mungkin merasa kesepian bisa diceritain sedikitnya gitu.
1: Siap.
4: Terus ada di YouTube tuh ini lagu-lagu yang baru tadi kayak apa tuh lagunya, teman sejati, terus ke cinta
1: bertahanlah,
4: cinta apa ya, cintailah,
1: cinta bertahanlah,
4: cinta bertahanlah ya. Apakah udah ada di YouTube semua lagu-lagu Mbak Inggit?
1: Oke.
4: Terbang Safik ini kapan pulang ke Aceh gitu?
1: Ayo Kak Syafiq.
2: Bolehlah nanti ya.
4: Aruhinya dong.
2: Iya.
1: Agak bingung nanti kalau orang aja Kak Syafiq pulang buat saya. Siapa nih Fik gitu nanti? Iya.
2: Jadi rame. Kak Sandra sebelum nutup.
4: Oke deh, salamin boleh ya.
1: Boleh.
4: Oke, buat teman-teman di Pro 1 Banda Aceh juga, Pro 1 Melabu ya, Bang Reno, Bang Hendy juga di Pro 1 Loksmawe, selamat tugas semuanya deh buat Bang Inggit ya, sukses selalu ya juga. Amin, Bang
1: Kak, terima kasih ya. Sama orang Aceh.
2: Iya Kak Sandra.
4: Jadi orang-orang yang sukses deh Bang.
2: Amin. Kak Sandra.
1: Kak Sandra.
2: Kak Sandra. Kak Sandra.
1: Kak Sandra bentar Kak Sandra.
2: Kak Sandra, okay. Kak Inggit ini orang Aceh juga loh, jadi sesama Aceh boleh kali ya, dikit dikasih semangat pakai bahasa Aceh.
1: Iya. Oh, benar.
4: Aceh mana?
1: Mama Lon Biren Kak.
4: Oh Biren, nanti kena banjir.
1: Nah, kena iya, banjir. Kena banjir, kampung kapal loh, langsung cerita nih.
2: Nah, jadi ini cerita nih, salah ya kita ya.
1: Cerita nih, nanti tali kasih kita.
2: Alright.
4: Biren, kampung ke?
1: Di Krung Panju Kak.
4: Oh iya ya, jauh ya dari Banda Aceh, tapi
1: jauh lah
4: ya, tapi hanape mantang orang Aceh ya.
1: Iya. Hanape. Hanape.
4: Terima kasih Kak.
2: Makasih Kak Sandra.
4: Terkenal ya.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Seru ya.
1: Ini ada subtitle-nya kebetulan tadi di bawah.
0: Kayak ala dracin ya.
1: Ala dracin benar.
2: Di RRI Los Mawe.
1: Banyak nih pertanyaannya. Silakan Kak Syafiq.
0: Apa tadi dari
1: ini ya Bang Benny Jo dari
0: Bang Manado Benny Jo, ya. Wah, banyak juga ya jadi. Kira-kira Mbak Ing itu tahun berapa sih era nyanyinya itu? Era-era nyanyi tahun berapa?
2: Kalau untuk di industri jujur Inggit baru masuk tahun 2023.
1: Oke. Okay.
2: Ya, dengan rilisan single Ilusi. Tapi kalau untuk bermusiknya alhamdulillah sudah pernah bergabung di sebuah band indie di sekolah tahun 2003.
1: Okay.
2: Nah, pada waktu itu tuh Inggit tuh ikut sama teman-teman di sekolah, kita punya single namanya Kucoba. Tapi pada waktu itu kita kan band indie kan sulit sekali ya, kita harus berlomba-lomba. Nah, kami sempat menjuarai kompetisi, tapi pada waktu itu karena masih SMA, masih putih abu-abu, jadi Inggit gak melanjutkan.
1: Oke.
2: Nah, setelah dua dekade, takdirnya kembali nih ternyata si Inggit dikasih dunia musik lagi, dan Inggit gak akan lupa sama single yang dulu Kucoba. Okay. Inggit rilis tahun 2024. Jadi kalau mau ditanya Inggit penyanyi era tahun berapa tuh? Atau ya? Wajah lama kaset baru.
1: Iya benar.
0: Tapi pernah gak lagu-lagunya di cover juga sama penyanyi lain nih dari Bung Benny Jo?
2: Karena baru ya Kak tahun 2023 jadi belum.
0: Semoga setelah ini
2: semoga ada yang mau cover dipersilahkan.
0: Betul. Terus gimana Kak Inggit melihat penyanyi zaman now?
2: Zaman Gen Z ya berarti ya, bukan milenial zaman Inggit.
0: Zaman kita lah.
2: Zaman milenial kita ya Kak.
0: Gen Z kan.
2: Gimana itu Kak? Keren-keren asli. Keren-keren mulai dari teknik vokalnya, terus produksiannya juga karena mereka kan udah brand indie juga ya. Langkah-langkahnya juga indie. Sekarang juga platform digital kan semuanya bebas ya untuk orang pribadi bisa, untuk label kecil pun bisa. Gitu kan. Keren-keren, asli keren.
0: Oke. Ini ada pertanyaan juga yang harus dijawab dari Firmansyah. Usia mulai umur berapa nyanyi pertama kali nyanyi?
1: SMA, itu berarti SMA tadi itu.
0: Atau
2: SMP? Kalau mulai iya. Jadi karena ikut paduan suara, terus tiba-tiba didaulatlah sama guru vokalnya itu, guru kesenian, kamu bisa nyanyi, dibilang gitu. Jadi setiap ada eventnya pensi dulu kan ya, selalu suruh nyanyi, akhirnya punya rasa percaya diri, gitu kan?
1: Dipupuk dari situ ya.
2: Dari katanya.
1: Iya.
0: Ini yang terakhir dari Kak Sandra. Itu kisah-kisah pengalaman itu kesepian atau itu latar belakang sendiri. Tadi sebenarnya udah diceritain ya.
2: Iya.
0: Iya, berarti emang.
2: Memang itu refleksi diri dari Inggit sendiri. Walaupun judul lagu Kesepian itu yang menciptakan Kak Firman, tapi dia memberikan beberapa sampel lagu sebenarnya. Tapi akhirnya Inggit pilih Kesepian. Karena itu refleksi dirinya. Karena kan Inggit mau menyelesaikan perjalanan Inggit nih ya, perjalanan pulang, Inggit mengambillah Kesepian. Kesepian itu melatar belakangi rasa kehampaan.
1: Jadi balik ke diri sendiri, balik memang lagi lonely gitu ya. Sip. Kalau begitu kita puterin dulu nih lagu dari Inggit Awulan. Tapi yang ini Cinta Bertahan lah kita puterin ya. Setelah ini kita akan kembali lagi ya pendengar Poros 1. Silahkan kalau Anda mau ikutan bertanya di 0811 7972 7912,
0: atau di 0213440696, atau di 0213441499.

0: semuanya tuh kalau pura-pura tuh emang gak enak
1: ya. Beban gitu.
0: Beban.
1: Ya.
0: Beban, ya kan seperti lagu ini kok, pura-pura cinta. Tapi ini emang kisah pernah terjadi sih.
1: Oh, apakah enggak, ini sering doang. Banget gak sih? Begini? Iya,
0: cuma nulisnya doang.
1: Langsung disclaimer. Kak Syafi langsung disclaimer.
0: Iya.
1: Pura-pura cinta. Ya. Kalau yang tadi tuh versi dari Febrian ya.
0: Dibawain juga kan sama Isan.
1: Sama Isan.
0: Tarori. Hari ini dia berhalangan. Terima kasih loh, San. Sering-sering ya.
1: Isan lagi bangun rumah kan.
0: Iya, ada acara baru di TV ya.
1: Alright. Dan kami juga kembali menyapa Anda. Betul. Pendengar Pro 1 ya, di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Bersama Teguh Syafiq dan Roli Tahaya nih, pendengar Pro 1 ya.
0: Betul.
1: Kita juga mau menyapa teman-teman dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
1: Dan Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Ya, ada juga yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
1: Nah, kami juga akan menyapa teman-teman di stasiun relay dan juga stasiun produksi ya, yang belum sempat disebutkan satu per satu. Ini di line telepon kita sudah ada Uncu Divo dari Padang.
0: Uncu Divo Tambuah Cie.
1: Kita sapa dulu ya, kayak gitu ya, bareng-bareng ya. Halo Uncu Divo. Halo. Wah, sepertinya terputus ya.
0: Nanti
1: baiklah.
0: Telepon lagi Uncu.
1: Iya, Uncu Divo nanti telepon lagi ya. Tapi sebelumnya kita mau ajak ngobrol Bang Dedi juga sama Kak Inggit di studio nih ya. Gimana nih Bang Ded untuk IP-nya Kak Inggit memoir ini? Menurut Bang Dedi ada kesulitan enggak?
0: Atau lebih banyak mudahnya?
2: Kesulitan sih nggak ada, karena kan lagunya mungkin dibikin satu-satu ya. Jadi pas sudah terakhir baru dikumpulin jadi album.
0: Tapi di album ini, di EP ini Bang Dedi sebagai penulis lagu atau juga sebagai arranger?
2: Enggak,
0: atau
2: arrangernya ada.
0: Oh beda lagi, beda tapi lagi. Ini khusus
2: cinta
0: dari ciptaan Bang Dedi. Itu ceritanya kayak gimana sih cinta?
1: Cinta bertahan tadi.
2: Kalau cinta bertahan itu lahir dari keresahan melihat dunia nggak baik-baik aja. Karena kan kayak ada pembulian, KDRT segala macam, pokoknya isu sosial kayak gitu. Terus ya lagu ini jadi doa untuk orang-orang yang sedang mengalami hal itu gitu.
1: Jadi support terus untuk berani keluar dari situ tuh nggak gampang. Betul. Loh ya kan.
0: Tapi itu udah kebayang pas nulis lagu itu akan dinyanyiin Kak Inggit atau?
2: Udah kebayang sih.
0: Jadi ceritanya Kak Inggit yang minta lagu atau gimana nih?
2: Enggak, emang pas lagi nulis kayaknya cocok nih kalau Inggit nyanyiin.
0: Gitu.
1: Langsung kebayang, udah ketahuan nih siapa yang mesti nyanyi ya.
0: Tapi emang kadang-kadang suka gitu sih penulis lagu, ya kan? Kebayang cocoknya sama siapa. Tapi mungkin ada juga yang kalau pertama nulis kayak dulu, nggak tahu ya buat siapa, yang penting nulis-nulis aja. Ntar
1: bikin aja dulu gitu ya.
0: Ditawarin kan. Gitu. Makanya kepikiran, tiba-tiba ini udah langsung kepikiran ke Kak Inggit yang nyanyiin.
1: Cukup lama nggak untuk kenalan sama Kak Inggitnya lagu ini, Bang? Apa ketika langsung dapat liriknya, dengerin demonya, oke bisa gas?

0: Ayo rekaman gitu.
1: Cepat ya.
2: Sebulan lah ya.
0: Sebulan. Lumayan ya, cepat ya. Udah semuanya langsung jadi itu berarti ya.
1: Tapi di luar Kak Inggit sendiri banyak karya-karya yang lain.
2: Mas baru Didi. Dua sih.
1: Baru dua. Ya. Oke. Okay. Kak Inggit dengan
2: Ada lagi penyanyi indie semua.
0: Oke. Okay.
2: Prajil Semana, terus ada Dari Suara, kita sempat bikin itu ya.
3: Grup musik
2: Suara.
0: Oh, itu. Suara namanya.
3: Musik
2: yang bersuara.
0: Oh,
2: oke. Okay.
0: Okay. Oh, gitu. Seru. Digabungin jadi semua penyanyi.
3: Jadi yang, mereka musisi-musisi indie ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Kita bikin karya bareng, yeah. Ada lagu. Ya udah kita coba ya.
3: Pas 50 tahun.
2: Iya, dinyanyiin pas 50 tahun ya.
3: Aulnya.
1: Awalnya Nika Ardila.
3: Spotify juga.
0: Oke, okay. Suara ya judul ininya grupnya. SV Ara. Oke. Okay.
2: Selamat tinggal selamanya.
1: Selamat tinggal selamanya. Emang sebegitu ngefans ya?
3: Itu tadi dibilang takdir mempertemukan kita.
2: Iya, pas tahu dia meninggal aja sih, maksudnya pas tahu dia tidak punya yayasan, punya ini. Sebelumnya enggak, biasa aja.
1: Oh gitu.
2: Ya, saya pas dia enggak ada.
0: Oh, iya.
1: Oh gitu.
2: Kalau sebelumnya,
0: iya sih betul.
1: Saya belum lahir loh.
0: Apa iya? Apa betul?
1: Belum lahir karya-karya.
0: Oh iya. Kita jalan-jalan ke Lampung dulu deh nih Kak. Ada Pak Leman.
1: Halo Bang Leman. Selamat.
4: Halo juga Bang Sapi.
1: Iya.
4: Roli Hutahe ya bukan?
0: Iya betul, ya, ada Roli Pak. Selamat siang
4: Indonesia.
1: Iya.
4: Iya.
0: Ada Kak Inggit di studio ya, Bang Leman.
4: Bang Inggit dan Mbak Awulan ya.
1: Salah sebalik.
0: Bisa sih, namanya bisa jadi dua orang sih. Iya. Bang Leman.
1: Dengan Mbak Inggit Awulan
0: dan ada Kak Inggit dan Bang Deddy.
4: Bang Deddy ya. Yang
1: iya.
4: Bang Putih ya dengan yang pakai jilbab hitam.
0: Ya betul, Kak Inggit. Di sini Kak.
4: Oh, aku tahu wajahnya. Saya mau nanya nih.
1: Iya.
0: Sip.
4: Dengan
0: Kak Inggit, ya.
4: Sejak kapan? Halo juga, selamat siang semuanya. Empat-empatnya selamat siang.
0: Selamat siang, Pak.
4: Iya. Ini Bang Deddy dengan Mbak Wulan. Sejak kapan menyanyi? Dan kedua, ikut band mana gitu, nyanyinya gitu. Itu saja salamnya untuk Bang Benijo, Ibu Patawati, dan semua yang di Lampung, apa kecuali gitu. Oke, makasih.
0: Terima kasih Bang Leman. Ya. Kita ke Ibu Dinda.
1: Dinda.
0: Nah, ini orang Bogor nih.
1: Kumaha damai.
0: Silakan.
1: Sama orang Bogor teh. Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia Shopee.
1: Halo.
0: Teh Dinda, halo. Ada Teh Inggit di studio.
5: Teh Inggit.
1: Iya.
5: Teh Inggit, kumaha damang?
1: Kumaha damang?
0: Kumaha damang?
6: Pangestu.
0: Pangestu.
1: Walaupun tinggal di Bogor.
0: Walaupun tinggal di Bogor ya.
6: Domisilinya aja, Ibu. Alhamdulillah baik kabarnya.
5: Sedikit-sedikit nyoba gitu kan.
1: Seitik-itik ya.
0: Seitik-itik ya. Silakan, Teh Dinda.
5: Tadi satu lagi siapa?
1: Bang Deddy.
0: Bang Deddy.
6: Bang Deddy.
5: Ya. Bang Deddy apa ya. Denny?
0: Deddy.
5: Deddy. Deddy iya. Ya. Suaranya keren amat ya Bang Deddy ya.
1: Tuh, suaranya keren amat Bang Deddy.
5: Hebat banget gitu ya. Teh Inggit, tadi sempat dengar lagunya indie banget ya lagunya emang ya.
6: Betul.
5: Indie banget lagunya.
0: Iya, betul katanya Teh Dinda. Iya.
6: Betul kata.
5: Iya, sesuailah sama usianya kan gitu ya.
0: Sangat Inggit banget ya, kata Dinda ya lagunya ya, cocok ya.
1: Signature ya.
5: Nah, kalau lagu-lagu indie kan biasanya jadi favorit anak-anak apa generasi Gen Z gitu kan. Nah, terpikir nggak untuk Teh Inggit tuh nyanyi atau bawain lagu-lagu yang di atas itu gitu usianya, apa yang di bawah itu maksudnya supaya jangan usia yang Gen Z aja yang tahu lagu-laguku gitu Teh Inggit. Terpikir apa enggak gitu?
0: Oke. Okay.

0: Ya.
1: Untuk Bang Deni ya.
2: Bang Deni.
0: Bang Deni.
1: Oh Bang Deni, iya Bang Deni. Ikan dari tadi Deni.
3: Ada siapa sih dengan apa sih dengan Deni?
2: Kang Deni.
1: Kalau baca-baca tuh suka ke bawah.
3: Oh, gitu, oke. Okay. Sip lanjut. Abang tadi enggak?
1: Bang Deni, ini sama deh pertanyaannya, kayaknya terpikir atau ya terpikir nggak untuk berkarya dengan lagu-lagu dengan kan itu tadi indie ya atau mungkin pop gitu ya. Mm-hmm. Berpikir nggak untuk berkarya dalam lagu-lagu balada, karena jarang sekali tuh lagu-lagu balada Bang Deni.
3: Oke, sip.
1: Terus berkarya, terus apa namanya dengan apa rilis-rilisan selanjutnya untuk Teh Inggit, mudah-mudahan makin sukses.
2: Amin.
1: Untuk Teh juga komposer tuh luar biasa.
2: Terima kasih Teh Dinda, hatur nuhun.
1: Iya. Juga terus ya dengan karya-karyanya dan amin. Untuk Boru
3: ya. Iya Teh.
1: Bye-bye.
2: Baik.
3: Silakan.
2: Kita jawab dulu.
3: Ya, silakan Kak Sapi.
2: Pertanyaannya itu dari tadi ada dari Leman dari Lampung, sejak kapan menyanyi? Sebenarnya tadi mungkin karena belum masuk kali
3: tergabung ya.
2: Sama Bang Leman.
3: Dari SMP.
0: Dari SMP ya. Sudah ikut ngeband sama ya, teman-teman SMP.
2: Band apa namanya tadi?
0: Kalau SMA bandnya sudah punya nama, namanya Pokers.
2: Pokers.
0: Ya, dan okay. Sudah punya single-single dan kita sudah punya satu album indie juga. Hanya kita tidak sampai di industrinya.
2: Kenapa? Oh.
0: Karena
3: masih SMA tadi ya.
0: Si penyanyinya mengundurkan diri.
3: Aduh, mohon maaf nih luka lama ya.
2: Kenapa sih sebenarnya? Kenapa mengundurkan diri pada saat itu?
0: Karena saya itu ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Tiba-tiba saya menang kompetisi. Itu orang tua bisa spot jantung sih. Terus kita disuruh nyanyi di kita suruh reguleran kalau sekarang bahasanya.
2: Okay.
0: Nah kan waktu itu yang kita SMA masih harus sekolah fokus. Dan apa namanya didaulat sama kakak-kakak tuh harus kamu tuh anak bontot, kamu harus jadi apa nih gitu kan. Tiba-tiba kok kamu ngeband
3: sulap ya.
0: Gitu loh. Yaudah.
3: Oke.
2: Oke. Terus ada dari Teh Dinda, itu kan lagu-lagu indie. Kebayang gak sih kalau ada karyanya juga mungkin yang indinya anak-anak sekarang gitu, Gen Z?
0: Iya, dia mintanya kan yang Gen Z ya. Cukup keinginan Inggit mau, tapi memang belum ada nih apa namanya songwriternya yang bisa mengarahkan untuk ke situ gitu ya. Kebetulan kan masih bersirkel sama teman-teman yang satu circle dari frekuensinya Nika Ardila ya di tahun-tahun segitu gitu. Ya tidak menutup kemungkinan juga ya, namanya betul, industri betul. Siapa tahu bertemu dengan
2: namanya songwriter
0: mengeksplor lagi gitu.
2: Dan pertanyaan untuk Bang Deddy katanya berkarya, kira-kira lagu-lagu balada akan ini gak sih ditulis terus atau pernah buat
4: balada ya, terakhir saya sih balada yang baru itu kan ada Vicky Januari ya. Menuju Berbeda itu lagunya yang agak sekarang.
2: Oh gitu
4: ya. Judulnya Menuju Berbeda
3: itu balada ya?
4: Itu bukan.
3: Oh,
4: itu
3: bukan.
4: Yang Gen Z.
3: Itu Gen Z.
0: Nah, pertanyaan yang balada.
3: Yang balet.
0: Jangan menutup kemungkinan. Jangan menutup. Padahal dia punya satu album loh. Dia songwriter satu album di Spotify. Kan namanya balada apa?
4: Ya kalau balada sih emang karena balada itu lagunya tuh syarat dengan makna ya. Biasanya akan terus itu sih nanti.
3: Oke. Sudah di jalurnya berarti ya Bang Dede ya. Sudah di jalurnya. Tinggal tunggu rilis-rilis satu-satu ya kalau gitu ya. Kalau gitu kita sekarang beneran ke Padang. Kalau tadi sempat enggak jadi ke Padang ya. Ini ya. Uncu Diva udah bergabung Uncu juga Divo. Deh. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
5: Efektifkan karya banggakan Indonesia, terhadap Indonesia dari Uncu Diva di Kota Solo, Sumatera Barat.
3: Halo. Oke, halo.
2: Uncu Diva, silakan. Ada bintang tamu di sini.
5: Halo Kak Tekurasi.
2: Halo.
3: Ada Rowli juga, Uncu, ada Kak Inggit.
5: Halo.
3: Iya.
2: Ya, Uncu Diva.
5: Ingin menanyakan sama Kak Tekurasinya.
3: Iya.
5: Gimana menjaga kualitas suaranya, terus liku-likunya gimana, kedepannya gimana dan seperti apa?
3: Oke.
5: Okay. Salam penyiar.
2: Iya.
3: Silakan boleh.
2: Ya, silakan Uncu Diva.

0: salam dan spesialah untuk semua yang ada di studio ya kak.
1: Ya, terima kasih.
0: Itu salamnya untuk penyiar RRI Bukit Tinggi Irvianita, Irvianita, penyiar di RRI Padang itu Milidia Pernata, itu Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, itu salamnya untuk di Jawa itu malah ya salamnya ya kak.
2: Oke. Ah, ya,
1: oke. Okay.
2: Terima kasih Uncu Divo.
0: Assalamualaikum kak.
2: Waalaikumsalam.
1: Mungkin langsung dijawab aja sebelum kita break. Tadi Kak Inggit, bagaimana menjaga kualitas suaranya? Suara. Buktinya sekarang menjaga pakai kencur ya.
2: Iya. Bentar lagi mau nyanyi, terus kayak bentar saya makan kencur dulu, boleh kak?
3: Makan kencur karena memang kesehatan suara kan yang harus dijaga sama seorang penyanyi ya gitu. Tapi kalau untuk makan makanan yang lainnya gorengan? Tetap diajar. Gorengan tetap makan. Gitu.
1: Jadi nggak ada yang hal-hal tertentu atau sebelum manggung ada mungkin nggak?
3: Tetap sih minum air putihnya hangat kak.
2: Oh, air putih.
3: Ini selalu bawa termos kan, air putih hangat, terus makan kencur, sama
1: tidur yang cukup.
3: Tidur yang cukup.
2: Oh, benar sih.
3: Pasti. Iya,
2: tidur cukup tuh ngaruh banget loh.
3: Mood booster juga kan buat kita.
1: Betul. Sama kalau bisa enggak ada pikiran sih.
2: Nah, aduh. Nah, yang itu susah.
1: Terus kira-kira
2: yang itu susah.
1: Iya, rencana ke depannya gimana kata ini?
2: Uncu Divo.
3: Ngalir aja sih sifatnya kalau buat Inggit ya. Karena Inggit berasal dari musisi indie, apapun yang Allah berikan buat Inggit, insya Allah yang terbaik pastinya.
2: Amin. Dan juga fokus ke EP yang ini ya kak.
3: Iya betul.
2: Baru rilis juga kan.
3: Baru lahir. Masih baru belajar merangkak.
2: Bener. Jangan lupa didengerin terus berarti tuh pendengar-pendengar Pro 1 ya. Tonton YouTube-nya Inggit Aulan.
1: Jangan lupa di request juga di sini.
2: Request juga, Spotify-nya juga. Baiklah kalau gitu ini dia satu buah lagu dari Inggit Aulan. Judulnya Bulan. Ada juga di EP yang Memoir ini ya.
3: Kalau Bulan gak ada.
2: Oh Bulan gak ada.
3: Belum.
2: Oke. Berarti yang berikutnya ya.
3: Banyak ya.
2: Pendengar Pro 1 silakan kalau Anda juga mau ikutan bertanya di 08 11 7972 7912
1: dan di 021 3440696 atau di 3441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bersama dengan Roli Hutahayan
1: dan saya Tengku Syafiq, dan juga bintang tamu kita ada Kak Inggit dan Bang Deddy.
0: Bacu. Sepertinya 100% Indonesia enggak lengkap kalau enggak ada ini nih. Betul. Kak Syafiq.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Jadi kira-kira kiri-kiri, kanan-kanan,
1: kanan-kanan.
0: Apakah challenge-nya untuk Inggit di hari ini, Kak Syafiq?
1: Iya, ini segmen yang selalu ditunggu-tunggu sama saya karena seru aja gitu. Apalagi produser kita selalu memberikan sesuatu yang berbeda.
0: Benar.
1: Tantangannya,
0: tantangannya
1: kali,
0: ya.
1: Kali ini kita mau kasih tantangan buat Kak Inggit, ya, untuk menyanyikan lagu serupa embun.
3: Baik.
1: Baik.
3: Baik. Tapi kata-katanya masih aman ya. Soalnya biasanya kan tangan-tangan dibolak-balik tuh.
0: Itu dia.
1: Ini kayaknya lebih parah sih. Tapi dengan kita mau Kak Inggit nyanyi serupa embun ini, tapi dengan bahasa ibu dari Kak Inggit, berasal dari Aceh.
0: Kayak bahasa Aceh.
1: Dikit aja refnya aja.
0: Boleh tuh. Mikir dulu boleh.
1: Gak harus.
3: Angkat bendera langsung.
1: Dikit aja, satu line aja boleh.
0: Ya, refrennya aja gak apa-apa.
1: Refnya aja.
3: Asli gak bisa.
0: Boleh di itu dulu, di ini dulu boleh. Butuh waktu?
3: Butuh.
0: Boleh.
3: Enggak, bukan butuh perjalanan panjang. Asli enggak bisa. Jadi kita cuma lahirnya aja ya.
1: Makanya kan
3: jangan begitu.
1: Nah, ini gitu suka ajaib gitu.
0: Ada aja gitu ya.
1: Kiranya langsung bisa gitu.
0: Mentang-mentang orang Aceh langsung bisa lah semua ya.
1: Udahlah, kalau nadanya kayak gimana Kak ini lagunya?
3: Nadanya diacehin gitu. Oh enggak kan? Enggak,
1: nadanya, lagu nada
0: serupa embun ya.
1: Serupa embun itu gimana refnya?
0: yang biasa, yang biasa.
3: Hidup ini serupa embun.
1: Be mem be puha bah. Baget gitu.
3: Iya. Iya benar ya. Oh iya benar loh.
1: Tapi enggak tahu kalau bahasa itunya.
3: Katanya gimana?
0: Langsung ada translatornya loh.
1: Tapi kalau gitu karena apa challenge-nya ini agak susah. Kalau gitu gimana kalau kita suruh Kak Inggit nyanyiin aja gimana?
0: Boleh lah. Full ya.
1: Full ya.
0: Nanti ya.
1: Ya.
0: Abis ini ya. Abis kasih ini napas ya. Dulu ya.
3: Langsung drop loh tadi.
0: Langsung drop gitu ya. Kita terima telepon dulu kali boleh, ya Kak Syafiq ya. Sambil boleh. Kak Inggit siap-siap untuk nyanyiin fullnya.
1: Ya.
0: Karena challenge-nya tadi belum sempat ter-unlock ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Kita mau cek-cek dulu keadaan Semarang, apa kabar siang hari ini. Halo Semarang.
1: Kak Yosi.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Ya. 100% Indonesia. Kak Yosi, ada Kak Inggit di studio, ada Kak Syafiq.
4: Ya, selamat siang Kak Inggit dan Kak Syafiq juga.
1: Iya, halo. Apa pertanyaannya? Ya,
4: mau tanya deh.
0: Iya.
4: Kenapa?
0: Ya. Silakan.
1: Pertanyaannya?
4: Mau tanya buat Kak Inggit, inspirasinya untuk menyanyi itu siapa?
1: Okay.
4: Yang jadi role modelnya.
1: Terus itu idola ya.
4: Okay. Terus kemudian yang keduanya, ini sih aku pengen nanyanya tuh, kan zaman 2000-an awal itu, soalnya kakakku dulu sempat ikut yaitu band sekolahnya, yaitu kan lagi heboh-hebohnya.
3: Betul.
4: Festival band sekolah yang teh buah itu kan.
1: Iya.
4: Nah, itu tuh apakah pernah nyoba juga kan, tadi kan katanya 2003 baru mulai kan gitu.
0: Ya.
4: Itu apa?
0: Okay.
4: Apakah itu ataukah juga pernah ikut kayak semacam kompetisi band kah?
3: Pernah.
0: Oke.
4: Oke. Dan kemungkinan sorry sih, ini yang tadi sambungan tadi yang pertanyaan pertama tadi, apakah karena juga ada keluarga ada yang penyanyi juga kah?
1: Oke.
4: Terima kasih.
0: Oke. Sip. Terima kasih Kak Yosi.
1: Terima kasih.
0: Lalu ada Bapak Ari Samarinda. Halo Pak Ari, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Ya, silakan Pak Ari.
5: Inggit kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Insyaallah.

0: kalau ada yang mengundang ingin kita ulan ke Samarinda. Amin.
1: Amin. Ada lagi Pak Ari?
2: Ya.
1: Baik, alright. Terima kasih.
2: Pak Ari, terima kasih dari Samarinda. Boleh dijawab dulu dari Yosi yang ada tadi
1: di Semarang.
2: Semarang. Ya, inspirasi atau idola?
0: Ya, tadi kita udah bahas tuh ya di iklan. Alhamdulillah, ingat inspirasinya, role modelnya almarhumah Nika Ardila.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Jadi karena beliau waktu meninggal tahun 95, usia masih 7 tahun. Itu kan sangat apa namanya, antusias banget ya media-media, di berita, di radio,
1: kepergiannya.
0: Ya. Akhirnya tuh kan dia jadi sering lagunya diputar, Inggit jadi tahu yang padahal sebenarnya yang suka lagunya, yang suka beli kasetnya tuh kakak-kakak Inggit. Terus Inggit udah mulai dia tuh jadinya nyanyiin lagu Seberkasina, Bintang Kehidupan. Dari situ setelah beliau meninggal. Nah, tapi kan SMP tahun 2000-an itu kita genrenya itu bukan slow rock ya gitu, anak-anak pada waktu itulah ya, gitu.
2: Bukan zaman
0: itu. Bukan zaman itu. Jadi Inggit datang ke apa band itu dengan mengikuti zamannya pada waktu itu. Karena tadi pertanyaannya juga kan, Inggit pernah ikut festival enggak? Pernah. Benar.
2: Nah, Inggit ikut kompetisi
0: Pak tadi. Ikut di Kemang di Jakarta New Face nama kafenya. Waktu itu kompetisinya bareng sama Garasi Band. Alhamdulillah kan band kami Pokers itu menang. Nah itu tadi, kami disuruh kalau sekarang bahasa reguleran. Lah kan Inggit kan gak bilang ceritanya nih sama keluarga kalau Inggit ngeband. Akhirnya Inggit dengan berat hati juga minta mengundurkan diri sama teman-teman gitu kan. Mereka masih melanjutkan dengan formasi yang berubah. Mereka mencari format vokalis laki-laki.
2: Oke, oke. Nah pertanyaannya dari juga dari Kak, apa, Kak Yosi tadi. Di keluarga tuh pasti kan ada kakak-kakak kan. Nah apakah ada yang ikut nyanyi juga?
0: Ya, sebenarnya lucu Kak. Jadi kakak-kakak Inggit nggak ada yang pernah, nggak ada yang bermusik, nggak ada yang bernyanyi. Jadi seni, darah seni.
2: Inggit, dari mana?
0: Nah, darah seni Inggit kebetulan kemarin Inggit sempat apa namanya mention juga adalah dari Bapak Inggit. Bapak Inggitnya seorang pelukis. Naturalis mungkin ya.
2: Inggit,
0: Inggit kalau suruh gambar tuh jelek banget. Gambar orang ya udah gambar aja orang gitu. Nah, tapi mungkin musik, Inggit bisa juga main sedikit lah. Inggit bisa main alat musik, instrumen gitar.
2: Nice.
0: Itu dari situ mungkin bakat seninya ya.
2: Iya, iya, jadi hadirin di situ.
0: Tapi tidak ada dari keluarga yang bernyanyi kayak Inggit, enggak ada.
1: Oke. Ada satu lagi terakhir
2: kita,
1: nih ya.
2: Iya, kita
1: sebelum kita cucup, kita mau ke Maluku nih.
2: Halo Maluku.
1: Kak Syafiq.
2: Halo Kak Ayu. Selamat siang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya di Indonesia, ekspresikan karya mahasiswa di Indonesia, Bang Tengko Syafiq.
2: Iya, halo.
3: Mbak Roni.
1: Hai, Kak Ayu.
2: Selamat ada bintang siang. Tamunya Kak Inggit, boleh? Apa yang mau ditanyakan?
3: Bang Deddy, selamat siang Kak Inggit, Bang Deddy. Saya dari Maluku Tengah, tempatnya di Pulau Seram. Tapi saya mau bertanya sama Mbak Inggit tentang tantangan industri musik gitu ya. Penyanyi ini kan banyak tuntutan maksud saya seperti itu. Penyanyi nggak cukup nyanyi aja gitu. Harus bisa konten. Kalau kita lihat penyanyi saat ini gitu atau penyanyi lawas gitu. Terus juga harus punya pot skate gitu ya. Kalau nggak katanya ketinggalan gitu loh. Terus untuk menurut Mbak Inggit sendiri tentang tantangan industri musik saat ini seperti apa Mbak Inggit selain penyanyi?
1: Oke.
3: Aja gitu kerjanya Mbak Inggit. Buat Bang Deddy tetap sukses ya dengan karyanya.
2: Ya, Bang Deddy tetap sukses.
3: Ya, saya menyapa kembali buat Pak Bini Jo, Pria Jakarta, Pak Widi Tokyo yang ada di Manado semuanya dan semua mendengar seluruh Indonesia. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayak ngobrol sama customer service ya. Adem rapi gitu ya.
2: Iya dari Kak Ayu tadi Maluku Tengah tantangan di last industri one. Musik Indonesia itu seperti apa? Karena kan
0: berasal dari
2: akan beda ya sama mungkin waktu nyanyi dulu kan. Kosa jauh-jauh di 2023 kan. Kan beda sama 2006 kan. Sekarang tuh harus buat-buat konten gitu. Apakah melakukan hal yang sama juga?
0: Betul. Yang pertama karena berasal dari musisi indie ya. Jadi Inggit harus memikirkan segala sesuatunya dari Inggit sendiri. Mulai dari memanage sosial media. Jadi pastinya tuh branding nomor satu yang susah gitu. Nah Inggit udah mencoba tuh untuk di media sosial membranding diri saya seorang musisi indie gitu kan. Ya konten lah ya kan. Hari ini nih konten nih gitu. Gitu kan, portofolio gitu.
2: Betul.
0: Jadi selain itu ada olah vokal juga sih Inggit ikut kelas.
1: Oke.
0: Ambil kelas gitu.

0: biar supaya teknik vokal Linggit karena kan
1: makin
0: di,
1: baik ya,
0: iya, makin baik bagus. Tidak seperti penyanyi profesional yang sudah punya jam terbang kan gitu. Dari situ tantangan di industri sama satu lagi Kak, bagaimana menyampaikan pesannya itu tetap jujur dan sampai ke pendengar itu sih sampai sekarang buat Linggit PR, karena Linggit kan masih jam terbang kurang, jadi pada waktu ngeliat audiens kroginya itu ya Allah
1: kedekannya tuh tetap masih ada ya,
0: masih banget sini aja masih digrogi
2: aduh ya,
1: ya. Oke okay, terus
2: tantangan terberat ya.
1: Iya, betul. Selain jadi musisi, Kak Inggit sibuknya apa? Ya. Tadi kata Kak Ayu.
0: Oh iya. Ini dia.
1: Ini dia.
0: 180 derajat dengan dunia entertain. Saya seorang ibu rumah tangga. Seorang istri dari ASN. Jadi mengurus suami dan anak-anak itu adalah fokus utama saya. 70% ada di sana energinya, 30% di entertainer.
1: Jadi saling melengkapi deh tuh ya, Kak Inggit ya. Sebelum kita tutup hari ini, Kak Inggit, ada enggak pesan terakhir atau mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman dan juga pendengar Pro Satu nih, khususnya mungkin untuk memoir sendiri gitu, silakan Kak.
0: Pesannya sih, memoir ini kan bukan hanya sekedar kumpulan lagu ya dari Inggit Awulan. Memoir ini adalah refleksi perjalanan diri seorang penyanyi, seorang musisi indie yang merasakan, mengalami dan melihat sendiri situasi di tahun 2026. Jadi ada tuh lagunya berjudul Cinta Bertahanlah, itu sebuah harapan. Yang kedua ada tuh judulnya Serupa Embun, itu tentang kesederhanaan hidup. Dan ada lagi Kesepian, tentang kehilangan, dan yang berjudul Teman Sejati. Jadi semua itu adalah refleksi diri yang jujur yang ingin Inggit sampaikan. Jadi teman-teman, harapan Inggit, misalnya ada dari salah satu lagu kalian, lagu Inggit yang bisa menemani kalian di saat kalian sedang rapuh. Tinggal pilih deh tuh dari yang empat itu.
2: Iya
0: ya kan, dari memori itu. Mudah-mudahan itu sih bisa menemani kalian yang sedang rapuh. Terima kasih.
1: Oke,
2: untuk terakhirnya boleh sekali lagi di mention
1: social media.
2: Social medianya.
0: Untuk Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ada namanya Inggit Awulan.
1: Inggit Inggit Awulan ya. Langsung aja
2: dari Bang Dedi ada pesan singkat. Adakah
3: sebagai songwriter
2: ada yang mau disampaikan?
3: Ya buat Inggit ya, semangat terus buat berkarya sih.
0: Terima kasih.
1: Sukses juga buat Bang Dedi ya.
2: Sukses.
1: Semoga semakin sering nanti kita dengerin lagu-lagunya Bang Dedi.
0: Amin.
1: Kak Inggit, Bang Dedi, terima kasih banyak sudah mampir ke 100% Indonesia. Kak Syafiq juga terima kasih.
2: Terima kasih loh.
1: Besok
2: seru
1: lagi.
2: Banget.
1: Minggu depan lagi.
2: Jangan katanya Isan.
1: Oh gitu.
2: Gantian ya.
1: Kayaknya dia dapat schedule lagi deh, enggak apa-apa ya.
2: Udah setting aja lah, udah.
1: Pendengar Satu, terima kasih sudah bergabung ya di 100% Indonesia Nasional
2: ya. Kalau ada salah-salah.
1: Ini dia yang terakhir ya, Kak. Safik ya.
2: Iya.
1: Ini dia Inggit Awulan dengan Serupa Embun.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
5: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
4: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
5: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
4: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
5: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
6: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.

0: 0811 7972 7912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung

Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: 1. Pro 1.
1: Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tangkap Bencana bersama saya Vidyawati, edisi untuk hari ini Selasa 5 Mei 2026, yang tentunya akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk topik kita di sore hari ini itu kita akan membahas tentang peran penting damkar dalam menanggulangi bencana

dan kebakaran. Karena kita ketahui bahwa pada 4 Mei kemarin, yaitu Hari Damkar Internasional. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan damkar merupakan salah satu pilar utama dalam upaya perlindungan masyarakat yang bertugas memberikan respon cepat, tanggap, dan juga profesional dalam menghadapi situasi darurat. Nah, dengan pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan juga tanggung jawab dari damkar, diharapkan kita semua dapat lebih mendukung dan juga meningkatkan

0: baiki, jadi kita mutar jalan lama.
1: Oh, muter ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ponyodi atas waktunya untuk hadir di studio di sore hari ini. Dan Pak Ponyodi tidak sendiri, yaitu ada PLT Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Bapak Dery Ambari. Selamat sore Pak Dery.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Oke. Pak Dery ini baru datang ya. Buat tarik nafas ya. Ya. Baik, kita langsung aja mungkin ke pendengar yang ingin bergabung nanti bersama kami, yang ingin bertanya ataupun memberikan masukannya di dialog kita di sore hari ini, itu Anda dapat bergabung di line telepon 0771 27100 dan juga di nomor WA 0811 77 89 830. Baik, mungkin ke Pak Ponyodi dulu ya. Pak Ponyodi. Pak Ponyodi, ini kita ketahui kan bahwa peran penting Damkar dalam menanggulangi bencana. Karena banyak kan masyarakat nih masih sebagiannya masih beranggapan bahwa tugas Damkar tuh cuma memadamkan api aja nih, Pak. Nah, ini sebenarnya apa saja sih ruang lingkup tugas dan peran utama Damkar dalam konteks penanggulangan bencana ini secara keseluruhannya?
2: Ya, di sini ya. Terima kasih Bu Widya. Jadi kalau bicara konteks secara khususnya, kita dibagi tiga. Itu kita pencegahan, penyelamatan, dan pemadaman. Dan itu. Jadi apa yang kita lakukan ini memang kalau masyarakat ada yang berbicara cuma pemadaman, sebenarnya mereka tahu kerja itu sebenarnya bukan hanya pemadaman. Karena apapun yang mereka alami itu selalu panggilnya pemadam kebakaran. Okay. Itu di situ.
1: Apa, ya, Bu. Apalagi ada tagline pemadamkar ini apa saja, bisa apa saja. Oke. Oke. Baik. Nah, kita ketahui bahwa selain memadamkan api juga melakukan tugas-tugas dari penyelamatan ya, Pak ya.
2: Iya, Ibu. Jadi dari tiga tadi, poin tadi, kita pencegahan. Memang tugas kita mencegah lebih baik daripada mengobati, ibaratnya kalau dalam ilmu kesehatan kita mencegah. Yang kedua itu kita menyelamatkan. Dan ketiga itu kita pemadaman. Jadi di sini tiga aspek ini tidak bisa kita abaikan. Karena memang harus kita tetap sikapi di tengah-tengah masyarakat, ini harus kita pegang. Mencegah itu penting. Sebelum terjadi, kita seling himbau kepada masyarakat apapun yang menjadi permasalahan-permasalahan yang sering-sering terjadi. Ya, kedua, menyelamatkan. Karena memang kalau memang ada sesuatu yang laporan yang sifatnya urgent segala macam, yang kita pikirkan adalah nyawa itu sendiri, harus kita selamatkan dulu. Masalah pemadaman bukan berarti kita abaikan. Kenapa harus seperti ini menyiramnya pemadaman nanti? Tidak. Jadi memang tiga aspek itu memang harus kita urutkan, ya, mencegah ya, sebelum kejadian, kita sering sosialisasi, kita ingatkan kepada masyarakat, dan penyelamatan dalam hal-hal yang mungkin teksnya secara tidak langsung itu biasanya banyak di non kebakaran, ya, terhadap mungkin ya hewan berbisa dan lain sebagainya. Itu Bu Widya.
1: Oke, Pak, tapi tadi kan dari tugas utama dari itu ada tiga, pencegahan. Nah, kan ada istilah tuh pencegahan lebih baik daripada penanganan ya, Pak ya. Nah, mungkin dari tadi, mungkin dari sosialisasi itu upaya apa aja sih yang dilakukan Damkar untuk meminimalisir potensi kebakarannya?
2: Ya, salah satunya itu tadi Bu, kita sosialisasi. Kedua, kita penanganan dingin. Penanganan dini, salah satunya kita sering kita adakan kegiatan penanganan kebakaran mulai dari api kecil melalui dengan menggunakan apar dan racun api lainnya, sehingga kan masyarakat ini mereka lebih mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan di awal, termasuk tadi penanganan dini, ya, menggunakan apar atau memang goni basah atau kain basah, selimut basah. Itu harus kita sering kita sosialisasikan dan kita ajarkan kepada mereka. Karena memang di beberapa kejadian itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Mereka langsung terpikir, dan mereka biasanya yang sudah mendapat pelatihan seperti itu, mereka tidak terlalu gugup untuk menangani hal-hal yang demikian. itu biasa kita

0: dapatkan atau kita lihat di berbagai kejadian, termasuk di tempat saya juga kemarin Anda, karena dia sudah mendapat pelatihan terhadap gas bocor yang terbakar segala macam, dia sudah tahu penanganan seperti apa. Sementara ada pihak-pihak juga yang memang gugup dan sehingga kan bukan membuat sesuatu itu menjadi tenang, tapi menjadi sesuatu ribut, riuh gitu. Nah, itu yang terpenting, itu begini.
1: Oke, baik. Baik, Pak Jun nih pengen tahu juga nih Pak, untuk jumlah kasus dari yang dilakukan penyelamatan itu untuk di tahun 2026 ini mungkin berapa jumlahnya, dan penyelamatan seperti apa nih yang paling banyak dilakukan dari damkar Tanjung Uban ini Pak?
0: Kalau giat kebakaran kita di 2006 di awal Januari itu, itu total kebakaran di 38 kasus ya. Kasus dan di non kebakarannya itu 23 laporan. Dan di Februari itu di total giat kebakaran itu 31 kebakaran dan non kebakaran di 14 laporan. Terus di Maret 31 kebakaran, ya kan, di non kebakaran di 18 laporan. Di April terakhir kemarin ini sebelum Mei itu di 3 total itu kebakaran nihil. Nah, kebakaran nihil cuma kita meningkat di 33 laporan itu di non kebakaran. Salah satunya itu lebah, ya, kucing, ular, tawon, mobil dan juga ya terakhir ini monyet. Ya, monyet karena meresahkan sampai ke rumah warga itu, Bu.
1: Mungkin dia memperanjanya kan rumah masyarakat ya, Pak.
0: Betul.
1: Oke. Nah, tapi kalau untuk dari monyet itu ditangkap, dilepas lagi atau seperti apa? Mungkin dimasukin di penangkaran atau seperti apa?
0: Kemarin kejadian dua kali kita amankan, kita lepas liarkan lagi, Bu. Ya, cuma mungkin di lokasi yang berbeda. Berbeda. Karena kan kita ini juga monyet itu juga bukan monyet liar juga, ada juga monyet yang peliharaan lepas. Kita nggak tahu dia berada dari mana, tapi kalau monyet itu biasanya kalau dia apa namanya yang memang ini dipelihara itu akan berbeda dengan yang apa namanya yang liar. Biasanya kalau yang liar ini dia bergerombol. Tapi kalau yang dia pernah dipelihara oleh manusia itu dia individu.
1: Sendiri-sendiri.
0: Cuma itu tadi rusuhnya sama aja. Itu dapur orang di pura-pura segala macam ya. Itu biasanya kita tangkap, kita lepas liarkan ke hutan yang berbeda.
1: Nah, itu kalau untuk penyelamatan terutama untuk tadi monyet itu, terus juga ular tadi ya Pak ya. Itu daerah mana sih yang paling banyak ini Pak untuk di Tanjung Uban ini?
0: Kalau dibilang paling banyak, hampir rata nih Bu.
1: Oh, di setiap wilayah itu ya, pasti ada melakukan penyelamatannya ya Pak?
0: Betul, jadi lebih condong ini marah ini di pemukiman, di dalam rumah orang. Iya, di bawah tempat duduk tamu ya. Di sudut tempat tidur ya, di atas plafon, di kamar mandi. Itu yang sering terjadi nih sekarang.
1: Oke, berarti di pemukiman di dalam perumahan masyarakat ya, Pak?
0: Iya, dia sudah masuk ke dalam pemukiman masyarakat. Itu yang terjadi, Bu.
1: Oke, baik. Mungkin kita ke Pak Dery. Pak Dery, ini mungkin untuk di Kota Tanjung Pinang ini seperti apa nih kondisinya?
2: Baik, untuk khusus di Kota Tanjung Pinang, kalau kejadian kebakaran, alhamdulillah sampai dengan hari ini berkurang ya. Dari awal kemarin, dari awal tahun memang padat nih kejadian nih. Sama satu hari seperti kita minum obat 3 kali sehari kan. Alhamdulillah di belakang
1: sudah agak lega ya, ya.
2: Di bulan April, bulan Mei ini sudah mulai berkurang. Karena kan cuaca juga kadang hujan, kadang panas. Jadi tapi kita juga enggak bukan kita santai, tapi banyak kejadian yang untuk penyelamatannya malahan. Jadi seperti Pak Yudi tadi, di Tanjung Pinang ini sama juga kejadiannya, laporan yang membahayakan jiwa manusia. Jadi kami di damkar ini bukan khususnya memadamkan api saja. Jadi penyelamatan itu yang membahayakan jiwa manusia. Jadi banyak nih pengerjaan masyarakat, jadi yang membahayakan jiwa manusia itu sangat banyak.

0: yang minta tolong ke damkar nih, seharusnya bukan tusi kami karena sudah laporan dan tetap kami tindak lanjuti. Jadi untuk sampai hari ini kejadian penyelamatan di kami sudah sekitar 233 kejadian. Itu baik dari yang penyelamatan hewannya maupun yang manusia. Jadi beberapa kejadian terakhir ini, belakangan ini, setelah musim kebakaran tidak ada, ini banyak kejadian ular. Penangkapan ular. Terus baru-baru belakangan ini kita seperti Pak Wayudi kemarin tuh ada monyet yang jenis ekor panjang. Karena itu dilindungi, makanya kami kemarin bekerja sama sama BPSDA juga untuk memasang jerat. Terus bersama-sama kami mengevakuasi. Jadi diserahkan mereka, nanti dilepas liarkan lagi ke habitatnya.
1: Nah, kalau untuk penyelamatan ini untuk di Kota Tanjung Pinang, daerah mana nih yang paling banyak, Pak, dilakukan penyelamatan?
0: Kalau sebenarnya rata sama ya. Kita kan ada 4 kecamatan, 18 kelurahan. Jadi tiap hari ada saja yang melaporkan ularnya, sarang tawonnya, jadi yang laporan biawaknya lagi. Jadi bermacam-macam laporan. Yang pintu rumahnya terkunci, tak bisa buka, pintu kamarnya terkunci, atau sekedar ngambil HP atau motong cincin yang enggak bisa dilepas lagi. Jadi bermacam-macam, bervariasi ini laporan masyarakat. Jadi kami tetap tindak lanjuti, kita ke lokasi terlebih dahulu. Jadi kalau memang kami tidak bisa, nanti kami arahkan kemana yang bisa. Jadi jangan sampai masyarakat kecewa nanti kami tidak hadir, tidak menanggapi laporan, tetap kami tanggapi. Jadi kita lihat dulu nih kejadian, kalau memang kita bisa, kita punya peralatan, ya kita tindak lanjuti. Jadi beberapa kejadian seperti potong cincin itu kan kami sudah siapkan juga gerenda mininya, biar juga bisa dievakuasi. Jadi kan kalau masyarakat datang, kalau memang bisa ke pos, kami arahkan ke pos. Kalau tidak bisa, memang kami ke lokasi.
1: Ya. Oke. Baik, Pak Panjudi tadi, Pak Dery tadi juga ada upaya pencegahan yang dilakukan di Damkar Tanjung Pinang. Ini mungkin apa upaya pencegahan seperti apa nih untuk agar untuk meminimalisir potensi kebakaran ini?
0: Ya. Jadi kan ini nih musim hujan juga, panas juga. Jadi di bidang pencegahan sendiri, mengadakan sosialisasi di bangunan gedung nih terkait bahaya kebakaran, pencegahan ini bahaya kebakaran. Jadi disampaikan kepada penghuni gedung. Jadi tentang pentingnya kita safety di gedung itu, menyiapkan alat proteksi kebakaran yang ada, memanfaatkan apa yang ada di situ untuk apabila terjadi kebakaran, pencegahan ini bisa dilakukan sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar. Jadi beberapa gedung yang akan dibangun juga kami kan di Damkar sekarang sudah dimasukkan di dalam tim bangunan gedung nih, untuk mengeluarkan izin bangunan gedung, untuk mengecek proteksi kebakaran yang ada. Jadi kan kami sudah dilibatkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah dinas PU. Jadi saat akan menerbitkan izin, kami dilibatkan, kami melakukan pengecekan baik itu bangunan gedung maupun wilayah perumahan, membangun perumahan. Itu di perumahan itu apa yang perlu disiapkan, ya berarti disiapkan oleh pihak ketiganya. Jadi beberapa itu sudah kami sosialisasikan. Terkait juga nih bangunan gedung yang banyak di Tanjung Pinang ini, seperti tempat-tempat usaha, itu kita sudah melakukan sosialisasi, pelatihan kepada penghuni gedung. Jadi apabila ada kejadian, minimal mereka sudah bisa mencegah itu tidak menjadi resiko lebih besar.
1: Mungkin apa-apanya yang harus disiapkan nih, Pak, sebagai langkah proteksi meminimalisir dari kebakaran ini?
0: Jadi beberapa gedung ini tergantung dengan luas gedung maupun jumlah bangunannya. Ada yang beberapa lantai ini. Biasanya kita menyiapkan khusus untuk tempat usaha seperti usaha jualan atau apa ya. Sebab biasanya perlunya siapnya apar, paling apar yang ukuran 4,5 kilo atau yang sampai dengan 9 kilo. kalau kita siapkan juga yang apa alat pemadam api beroda kan itu susah kita mengoperasikannya. Jadi biasa yang ringan-ringan aja nih, yang 4,5 sampai dengan yang 9 kilo. Tapi kalau yang bangunan gedung yang memang seperti kantor-kantor

0: motor yang besar apa semua, kita menyiapkan hidrannya juga ada. Jadi apabila ada kejadian di situ, hidrannya juga berfungsi, alat proteksi seperti apar dan sprinkler yang ada, atau smoke detector yang ada, semua berfungsi. Kita melakukan pengecekan itu aja. Jadi kita melakukan tes penggunaannya juga, fungsi alatnya masih berfungsi atau tidak, itu kan dilakukan pengecekan minimal dilakukan 6 bulan sekali.
1: Selama 6
0: jadi
1: bulan.
0: Ya, jadi kita melakukan inspeksi, melakukan pengecekan di bangunan gedung itu, biar sama-sama kita menjaga kota Tanjung Pinang dari bahaya kebakaran ini.
1: Nah, sejauh ini dari inspeksi yang dilakukan ini, Pak, apa untuk dari pemilik-pemilik gedung itu sudah mungkin sudah menyediakan dari proteksi kebakaran ini?
0: Iya. Biasa kan kami tiap tahun ada target nih, satu tahun biasa 200 bangunan gedung kita targetkan untuk kita lakukan pemeriksaan. Jadi kita kasih kesempatan apabila yang belum memiliki proteksi, kita kasih nih, kita kasih masukan harus menyiapkan apar atau menyiapkan hidran. Jadi kita kasih waktu batas 3 bulan, nanti kita cek kembali apakah sudah disiapkan atau belum nih. Jadi kalau memang belum disiapkan, berarti kan gedung itu dalam pengawasan. Apabila terjadi kebakaran atau apa nanti belakang hari yang sebenarnya kita tidak inginkan, kita sudah pemberitahuan di awal kan kita sudah. Berarti tergantung dengan pemilik bangunan gedungnya, apakah kamu menyiapkan alat proteksi kebakaran atau tidaknya. Tapi kita sarankan memang wajib memiliki itu, karena untuk safety beliau juga, safety usahanya juga. Jadi biar usaha dia aman juga, ya, biar lingkungan juga tidak berimbas nih. Apabila satu melibatkan resiko besar kan sangat menyayangkannya. Karena gara-gara satu apar kita tak mau siapkan, tapi imbasnya kena ke semua bangunan gedung yang berdekatan. Jadi kita himbau seperti itu kepada pemilik bangunan gedung.
1: Kalau untuk tahun ini, untuk target dari gedungnya sama?
0: Tahun ini agak tinggi, sekitar 400 bangunan gedung. Ini sedang berjalan proses inspeksi ini. Jadi kita lakukan pemeriksaan terhadap bangunan usaha, perbankan, perhotelan, rumah makan. Jadi kita lakukan pemeriksaan untuk di tahun ini. Kegiatan sedang berjalan.
1: Tapi untuk jumlahnya ditingkatkan ya, dari 200 ke 400 ya, Pak?
0: Ke 400 bangunan gedung.
1: Kalau untuk di damkar Tanjung Uban ini seperti apa, Pak? Untuk proteksi mungkin gedung-gedung nih, untuk meminimalisir kebakaran nih, Pak?
2: Ya, jadi kita di sini tidak jauh beda dengan yang Pak Diri katakan tadi. Jadi memang kita lebih ke arah kalau terjadi kejadian dari dampak yang memang pengecekan bangunan gedung atau kita himbauan kita terhadap mereka itu diabaikan, karena nanti akan berdampak kepada yang namanya satu korban jiwa itu sudah pasti, karena memang mungkin tidak adanya proteksi bangunan gedung seperti sprinkler apa segala macam di dalam gedung itu sehingga kan tidak berfungsi dengan baik. Itu jelas korban jiwa. Yang kedua itu kerugian finansial besar karena kerusakan fisik gedung dan tempat tinggal mereka sendiri. Yang terakhir itu memang kita tuntutan hukum. Jadi memang betul kata Pak Diri tadi, target itu harus dicapai, tercapai, karena memang kita meminimalisir meminimalisir daripada kejadian yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang ini orang-orang ini juga sering biasa saja, nggak perlu, nggak penting. Iya, belum kejadian Ibu Bidia. Kalau sudah kejadian itu saya bilang tiga itu tadi, satu korban jiwa, ya kerugian finansial, bangunan segala macam. Terakhir dia akan dapat tuntutan. Ya kan gitu. Karena apa? Dia mengabaikan daripada arahan, daripada pengecekan yang harusnya kita lakukan dan kita arahkan untuk menyiapkan ini dan itu di gedung yang akan dia bangun. Itu tadi.
1: Ya. Oke, tapi kalau untuk targetnya berapa gedung nih, Pak?
2: Kalau di Tanjung Uban itu kan mungkin tingkatan kecamatan. Cuma memang di Tanjung Uban itu camat kecamatan, tapi memang pembangunan luar biasa nih. Jadi target saya itu bersama BBBD itu untuk tahun ini mungkin masih di bawah Tanjung Pinang di kisaran 200 lebih lah. Ya, itu karena ya, banyaknya bangunan-bangunan gedung yang sedang berkembang, terutama tadi yang Pak Di bilang tadi, perumahan. Perumahan ini cukup pesat ya, karena kalau saya lihat itu dampaknya daripada berarti pertumbuhan ekonomi dan Orang-orang yang bertempat ditinggal di

0: itu bertambah. Ya, perumahan lebih banyak. Nah, maka itu yang harus kita kadang-kadang di pihak ketiganya kita harus kita himbau benar-benar untuk betul-betul aman dalam pembangunan perumahan itu.
1: Oke, baik Pak Panyadi, mungkin gimana sih untuk apa saja yang menurut dari pengalaman Pak Panyadi, terutama untuk kebakaran gedung dan rumah nih, dari apa saja sih kesalahan fatal yang paling sering dilakukan oleh masyarakat saat pertama kali mendapati kebakaran ya Pak? Sehingga kebakaran itu makin membesar gitu ya?
0: Itu salah satu tadi yang Pak Dedy bilang tadi, dia tidak menyiapkan alat pemadam api. Itu memang sepele anggapannya, tetapi dia akan gugup, dia akan bingung, dia harus memadam api dengan apa. Ya kan? Contoh terjadi kebakaran, sumber air pasti mungkin di kamar mandi atau di mana kan, jadi bingung nih. Tetapi kalau apar yang kita letakkan di beberapa titik tertentu, itu akan membantu sekali. Itu membantu sekali. Itu kalau telah terjadi kebakaran. Kalau yang sebelumnya, itu biasanya perumahan atau gedung untuk kita tingkat masyarakat, itu mereka lebih condong dalam menambah daya listrik. Ya, kadang mungkin rumahnya cuma kapasitas listriknya cuma sekian, itu ditambah. Ditambah dengan beban yang mungkin tidak memadai daripada kabel yang ada. Ya kan, itu bisa menyebabkan daripada kebakaran itu sendiri. Itu yang sering terjadi, Pak. Yang kita di lapangan sering terjadi dari stop kontak, dari kabel yang memang tidak kuat menahan beban itu tadi. Ya, kita kan taunya kita pasang. Oh, kita beli ini pasang, itu beli ini pasang. Ya kan? Tengok dulu kapasitas kita di rumah atau di gedung itu berapa. Itu kejadian seperti itu. Karena memang dari meteran itu sendiri kadang terbakar sehingga kan kabelnya meleleh segala macam sehingga menyebabkan kebakaran besar. Itu sering terjadi seperti itu.
1: Kesalahannya dari masyarakat ya, Pak ya. Mungkin kalau dari pengalaman Pak Dery, hampir sama atau seperti apa?
2: Sebenarnya hampir sama sih. Karena kan beberapa bangunan gedung. Terus juga di perumahan nih, akses masuk mobil itu kan, makanya di awal untuk perizinan itu kami sampaikan ukuran mobil kami segini, jadi kami harus perlu jalan juga perlu akses masuk seperti ini, seperti ini. Jadi perizinan, di awal perizinan itu kita sudah sampaikan kondisi armada yang kita punya dengan kondisi jalan yang akan dibangun perumahan itu. Jadi makanya di awal kita untuk pengurusan perizinan itu kita sudah sampaikan kami punya mobil sekian, kami perlu akses sekian, akses masuk jalannya selebar ini, selebar ini. Makanya kita bisa menyesuaikan. Tapi kondisi saat ini kadang juga kita masyarakat ingin menambah sendiri nih bangunan, misalnya dia parkir di depan rumah atau menambah lagi, ada yang menanam pohon atau meletak pot bunga di depan rumah. Itu sebenarnya sangat mengganggu beberapa aktivitas kebakaran kalau ada kejadian di situ, karena akses masuk kami sangat sulit kalau sudah terhambat oleh yang milik masyarakat. Jadi kita untuk menggeser, untuk mengapa kan sebenarnya waktu itu kalau terjadi kebakaran kan sangat berharga, walaupun satu detik kita terlambat itu kan akan menyebabkan risiko bertambah besar. Makanya kita sarankan dari awal ngurus perizinan kita minta akses masuk minimal, ataupun ada seperti gerbang di depan perumahan atau apa, tingginya seperti apa, itu yang kita sampaikan. Biar akses mobil kita bisa keluar masuk.
1: Oke, biar lebih mempermudah dari penanganan kebakarannya ya Pak ya. Oke, baik. Baik Pak Dery dan juga Pak Pani, ini juga menarik, tapi kita juga mengajak pendengar ya Pak. Baik pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami yang ingin bertanya ataupun memberikan masukannya terkait topik kita di sore hari ini dengan narasumber kita, yaitu di line telepon 0771 27100 dan juga di nomor WA 0811 77 89 830. Tapi setelah yang satu ini,
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace.

0: Business platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana dengan topik kita yaitu peran penting damkar dalam menanggulangi bencana dan kebakaran. Baik, sambil kita menunggu penelpon, mungkin kita langsung ke Pak Panyudi lagi. Pak Panyudi, kita ketahui bahwa adalah damkar ini selain tadi pencegahan, penyelamatan, dan juga pemadaman juga ikut dalam situasi-situasi darurat seperti kebencanaan ya Pak, seperti banjir, longsor dan gempa bumi mungkin untuk di kita alhamdulillah mungkin tidak terjadi ya. Dan jangan sampai terjadi ya Pak ya. Nah, untuk dari itu mungkin posisi dari damkar sendiri ketika kejadian-kejadian seperti itu seperti apa Pak?
2: Kalau damkar itu yang jelas biasanya kita kalau di lapangan itu yang berhubung dengan bencana mesti ada damkar, ada BBBD dan ada SAR, kan gitu. Jadi kalau damkar sendiri dalam kategori fokus utama itu biasanya penyelamatan, evakuasi dan pemadaman. Nah, untuk BPBD itu biasanya mereka lebih ke arah komando, koordinasi dan logistik. Sedangkan untuk SAR itu atau Basarnas itu mereka lebih fokus khusus pencarian pertolongan korban. Jadi dalam tiga kategori ini memang jelas tadi peran damkar itu dia biasanya di lini depan evakuasi warga yang menangani pemadaman api. Ya, untuk manajemen BPBD-nya sendiri, mereka lebih ke arah mungkin ya itu tadi tenda-tenda darurat, ya dapur umum, nah itu. Sedangkan kalau untuk Sarnas sendiri itu lebih ke arah yang lebih khusus dalam hal penyelamatan baik di median air ataupun tebing yang itu. Jadi di sini kesimpulannya itu dalam arti kata itu antara pemadam kebakaran BPBD dan SAR sendiri itu kita BPBD biasanya bertindak sebagai komando, damkar bertindak sebagai pelaksana dan tim SAR. Tim SAR biasanya itu untuk terdepan untuk penyelamatan cepat atau rescue. Itu di situ tiga ini yang memang tidak dapat kita pisahkan. Mereka kita punya masing-masing tugas tusi yang memang harus kita jalankan di lapangan. Itu tadi Mbak Dia.
1: Oke, mungkin ke Pak Dery mungkin dalam situasi kebencanaan non kebakaran nih, misalnya mungkin dari pohon tumbang atau penyelamatan ular dan sebagainya nih, mungkin dalam apa saja sih, apakah ada protokol khusus nih dari yang diterapkan oleh damkar ini Pak?
3: Ya, kalau untuk kebencanaan sebenarnya kami di Kota Tanjung Pinang ini ada BPBD. Jadi mereka terlebih dahulu kalau untuk bencana seperti banjir, tanah longsor ataupun pohon tumbang, jadi mereka dulu nih yang eksekusi. Kami sifatnya hanya membantu. Peralatan memang kami sudah standby-kan seperti senso dan yang lain-lainnya. Jadi beberapa kejadian memang pohon tumbang, kalau memang BPBD saat itu sedang evakuasi ya kita bantu. Kalau ada mungkin ada pohon tumbang di tempat lain nih, tapi BPBD masih di lokasi yang lain, jadi kami sifatnya membantu beberapa kejadian seperti itu. Jadi sifatnya koordinasi baik antara BPBD kota maupun provinsi ya kami tetap jalankan. Karena memang kita tidak terlepas dari peran semua OPD dalam penanganan baik kebakaran maupun bencana lainnya.
1: Ya. Nah, tapi kalau untuk kita katakan kalau untuk dalam penanganan kebakaran ini tentunya terutama untuk kebakaran yang besar itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya Pak ya. Terutama untuk kebakaran lahan dengan luas lahan yang besar di. Nah, tapi bagaimana sih untuk damkar ini mengatur rotasi kekuatan personil dan juga logistik agar pemadamannya itu tetap efektif Pak?
3: Biasanya kami kalau kejadian besar nih mungkin dalam waktu sekitar 2 jam belum padam, biasanya kita melibatkan semua pos yang turun nih. Kita ada 4 pos, jadi semua personil yang piket saat itu kita turunkan. Hmm.

0: dengan bantuan supply air dari BPD kota maupun BPD provinsi. Juga dari Basarnas kemarin kami minta tolong juga terkait mereka kan punya alat untuk pendeteksi panas. Jadi seberapa jauh api itu sudah melebar, berapa titik lokasi yang masih terbakar. Jadi kita masih menggunakan alat dari Basarnas. Jadi itu pendeteksi dari panas, suhu panas itu kita dapat nih melakukan strategi gimana nih pemadaman tetap berjalan, selesai dilaksanakan, terus sumber air juga tidak terputus. Jadi antara damkar, BPD provinsi, BPD kota, dan Basarnas kami koordinasi. Jadi itu juga salah satu penyelesaian dari kejadian apa yang di lapangan.
1: Mungkin dari Pak Panyu, mungkin dari pengalamannya nih untuk mengatur personil-personilnya untuk dalam melakukan pemadaman kebakaran yang besar, terutama kemarin pernah kejadian kebakaran lahan dan juga rumah ya Pak ya?
2: Iya, jadi gini Bu Vidya, jadi mungkin agak sedikit berbeda nih Pak Dery, mungkin dia ini areal perkotaan. Mungkin bisa minta bantuan terdekat BPD Provinsi, BPPD yang ada. Kalau kami ini yang kariskan ini jauh nih, ini memang agak jauh keluar.
1: Keluar ya.
2: Jadi kalau memang minta bantuan itu yang saya harus pikirkan betul itu. Jadi biasanya tapi masih ada langkah-langkah karena memang selama ini kita telah membentuk itu Satgas Karhutla yang ada di desa-desa, kelurahan, dan juga karet-karet yang ada. Jadi memang untuk penempatan daripada personel di armada kita melalui data-data sebelumnya, Mbak. Jadi kita buka lagi data-data kita beberapa tahun sebelumnya itu mana-mana titik-titik rawan yang sering terjadi kebakaran, ya kan? Itu akan kita imbau juga, kita sampaikan ke masing-masing redcar dan juga masing-masing Satgas Karhutla yang ada di desa. Di situ yang sering terjadinya kebakaran berulang, ya kan? Itu yang kita tangkap. Dan gitu kita minta bantuan kepada mereka untuk mungkin dari anggotanya untuk sering memantau lah, berpatroli di titik-titik yang sudah kita katakan tadi, istilahnya macam rayon tempat tertentu lah, macam pos damkar. Karena kami ini kan UPT, satu UPT itu memang bertanggung jawab kepada 3 kecamatan dan cukup luas itu Mbak, cukup luas. Nah, jadi memang yang kami andalkan untuk minta bantuan itu melalui daripada relawan-relawan damkar yang sudah dibentuk, sudah gitu satuan-satuan tugas seperti Tagana dan lainnya, dan juga Satgas Karhutla di masing-masing desa dan kelurahan. Itu yang kita harapkan. Juga tidak menutup kemungkinan di berbagai desa dan kelurahan atau kecamatan itu adanya mungkin dari satuan tugas masing-masing, entah dari TNI atau Polri, dari BRIMOB itu sendiri, kita mungkin minta bantuannya lah. Dari cara mungkin minta supplier, mereka menggunakan mobil mereka yang biasanya water cannon. Dan kemarin itu juga kita terbantu dengan adanya dari pihak BRIMOB sendiri untuk bisa membantu kita, dari pihak TNI yang ada mungkin mobil supply-nya, saling kerjasama kita untuk saling memadamkan api yang memang terjadi di mana-mana. Itu Mbak Vidya.
1: Baik Pak Nyudi, tadi Pak Dery mungkin mengatakan bahwa dari saat menuju lokasi bencana kebakaran, mungkin tantangan yang terberat adalah akses jalan ini. Kalau dari damkar Tanjung Uban sendiri seperti apa nih Pak? Apakah mungkin akses jalan, cuaca, atau kepanikan warga, atau warga yang berkumpul di lokasi kejadian ini seperti apa
2: ya? Kepanikan warga pertama memang ya tuh Mbak, warga dari laporan, dia kirim laporan, dia kirim foto, dia kirim segala macam lah ke kita. Dan kembali kita jangan panik, kan gitu. Saat kita tanggapi yang kita hadapi, kita menuju ke sana, ya kita kan tidak langsung harus tanggapi, oh ini kebakaran langsung meluncur. Karena gini, kita juga harus melihat dengan kejadian dan air tahun kemarin itu, ya di tahun kemarin itu cukup meluas. Jadi betul kata Pak Dery tadi, sudah macam seperti minum obat. Jadi satu hari itu sekian laporan. Yang kami pikirkan ya, seperti UPT Damkar Tanjung Uban itu di wilayah kecamatan, membawahi 3 kecamatan. Jadi yang kami lebih pikirkan, kami tidak langsung harus bergerak ke arah itu, kita harus

0: saya bilang tadi, komunikasi ke pihak desa atau kelurahan, seperti apa di sana kejadiannya. Karena takutnya begini, Mbak, kita tinggalkan tempat, armada kita terbatas, ya, personel kita terbatas, kita pergi sudah jarak berkilu, daerah perkotaan sendiri itu terjadi kebakaran besar, dan mungkin itu rumah, itu yang kami sangat pikirkan. Ya, jadi memang langkah utama kita harus koordinasi, walaupun memang tidak kita abaikan laporan warga masyarakat, tetap kita tindak lanjuti, kita komunikasi dulu dengan pihak desa, Satgas Harudlanya. Kalau masih memang bisa mereka tangani, ya, bisa mereka bantu, nah, kita tidak perlu turun, karena mereka bahasanya biar kami tangani dulu. Ya, jadi kalau memang nanti merasa kesulitan, perlu bantuan, ya baru kami melangkah atau langsung ke titik lokasi. Biasanya kami seperti itu. Jadi tidak langsung berangkat itu berisiko juga, Mbak. Terhadap anggota, terhadap kendaraan. Dan untuk akses jalan masuk, saya memang paling tekankan untuk kendaraan. Kalau memang itu jalan yang tidak bisa untuk kita lalui, jangan masuk.
1: Dipaksakan.
0: Ya, karena memang ya kita ibarat kita senjata kita itu mobil itu dan air itu selang itu ya nozzle. Kalau itu udah nggak berfungsi ya sama aja.
1: Kita apa yang
0: ya, kita nggak bisa lakukan apa-apa.
1: Okay.
0: Jadi memang itu yang harus ditekankan. Kalau memang itu membahayakan untuk armada kita sendiri, jangan masuk. Kita gunakan cara lain. Ya mungkin dengan selang panjang atau segala macam. Tapi kalau memang terlalu panjang juga kita tidak terpaksakan juga. Kalau memang sekelilingnya aman, tidak ada perumahan, kita bisa gunakan cara yang lain. Itu tadi.
1: Oke, baik. Baik, ke Pak Dery. Pak Dery, untuk dari Damkar Tanjung Pinang sendiri nih, untuk memetakan titik-titik rawan bencana dan di wilayah Kota Tanjung Pinang ini nih seperti apa? Terus strategi penempatan personil dan armada di titik-titik mungkin di rawan kebakaran itu seperti apa, Pak?
2: Untuk daerah Tanjung Pinang ini sudah ada peta rawan kebakarannya, beberapa titik merah. Titik merah itu terkait dengan perumahan padat penduduk ataupun lahan yang masih lahan kosong yang potensi kebakarannya tingkat tinggi. Jadi untuk personil saat ini dan pos yang berada saat ini, memang kita sudah ada per kecamatan satu pos. Saat ini kan kita ada 4 pos unit kebakaran. Setiap pos itu ada satu armada dan sekali piket itu ada 5 personil di pos yang piket pagi dan 5 personil untuk piket malam. Jadi kita standby satu hari itu 20 personil dengan 5 armada untuk jam piket pagi dan malam. Jadi kita standbykan itu untuk membackup seluruh wilayah Kota Tanjung Pinang dari bahaya kebakaran ini. Jadi beberapa tempat lokasi kejadian kebakaran kita tentu melihat lokasi, kita turunkan dulu pos yang terdekat dengan lokasi. Itu untuk meminimalisir dari kejadian itu. Karena beberapa kali kami seperti Mbak Payudi bilang tadi, meninggalkan pos untuk ke lokasi lain, kita belum tahu di wilayah itu juga aman. Jadi kita kalau dapat tidak meninggalkan pos terlalu jauh dari wilayah jangkauan. Karena kita wilayah manajemen kebakaran ini memang sebenarnya sudah diatur. Satu pos itu minimal 7 kilo saja untuk membackup 7 kilo di wilayah satu pos itu. Jadi kalau keluar kita pertimbangkan dulu apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak, ataupun kita menggunakan personil yang standby yang untuk piket malam ataupun yang op yang kita gunakan. Yang piket tetap standby di posnya. Makanya kita di kantor sendiri, di makonya sendiri, kita standbykan 2 unit mobil. Jadi kalau memang ada kejadian di tempat lain, bisa satu unit bergerak ke lokasi yang kita sulit dijangkau ataupun tidak mungkin kita untuk meninggalkan pos. Takut nih kita tinggalkan nih yang kita kejar kebakaran lahan, tapi yang di sini nanti kemalahan kebakaran bangunan gedung. Karena kita menghindari risiko besar yang terjadi.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau dari Pak Panjudi sendiri nih untuk pemetaan titik-titik rawan kebakaran di Tanjung Uban ini seperti apa dan juga penempatan personil-personilnya, Pak?
0: Ya, kalau pemetaan itu saya bilang tadi kita buka data lama. Ya. Data lama yang saya rasa memang kebakaran itu tidak jauh daripada titik-titik yang pernah terjadi.

0: Itu kita petakan di situ. Personil, kalau memang itu bisa terjangkau dan memang bisa kita lakukan, kita akan lakukan dengan personil kita sendiri. Kita memang agak kejauhan, kita minta bantuan daripada Satgas Karhutlah Desa dan Kelurahan di sana. Jadi dengan peta pemetaan itu tadi, kita bisa lihat, betul kata Pak Dery tadi, kita tidak bisa meninggalkan terlalu jauh. Sementara satu, kita harus pikirkan armada kendaraan itu tidak banyak. Jangan nanti kejadian kita mikirin hutan dan lahan atau kejadian bangunan gedung yang notabene-nya itu lebih di situ harta benda orang di situ. Nah, itu tadi. Jadi istilahnya dengan kita ada peta tadi, kita bisa melihat di peta. Nah, sekarang kan zamannya zaman canggih nih, Pak ya. Kita buat apa? Kita buat map apa? Buka map aja juga kita udah tahu jarak itu, kita bisa udah tahu nih.
1: Ada berapa meter?
0: Oh iya, di sini. Oh, jalan ini seperti sendiri. Ini. Oh, ini yang di tempat kemarin nih. Oh, yang di sini. Nah, gitu. Jadi kita sudah ada gambaran. Jadi pemetaan itu di samping kita sendiri juga sebagai pemetaannya, daya pikir kita ke sana, juga kita petakan sesuai dengan data-data yang pernah kita hadapi. Itu yang kita buat. Jadi kita bisa mengetahui titik-titik rawan yang sering berulang-ulang kejadian itu, atau memang jarang, atau sering orang membakar secara sembarangan, sehingga kan kebakaran itu sering terjadi lagi. Itu tadi.
1: Oke. Baik, Pak Panyuri, mungkin kan dari pengalaman kejadian kebakaran dan juga untuk kebakaran hutan dan lahan dan juga gedung yang dilakukan, mungkin apa saja sih prioritas utama untuk memperkuat sistem proteksi kebakaran nih, Pak?
0: Ya, sebenarnya kita kembali lagi ke kita sendiri juga, pemerintahnya. Kita harus membuat suatu aturan yang tegas terhadap mereka-mereka ini yang memang ingin membangun suatu bangunan gedung. Nah, saya rasa sekarang sudah cukup ketat ya untuk itu. Karena salah satunya kalau kami di Bintan Utara atau di Tanjung Uban sana, itu lebih ke arah untuk bangun gedung seperti lagoy, perhotelan segala macam seperti Pak Dery tadi. Itu memang kita dilibatkan. Kita libatkan dengan alat-alat proteksi kebakaran sebelum dia membangun. Jadi memang bangunan sekian persen jadi, pemasangan segala macam itu biasa kita dipanggil. Dipanggil, kita diundang, kita untuk melihat sejauh mana yang mereka pasang. Ya, baru nanti tim kedua atau bersama lagi dengan PU-nya. PU-nya untuk secara keseluruhan. Jadi memang untuk seperti ini itu memang tidak main-main. Jadi memang terutama macam di Lagoy kan hotel ya, restoran segala macam itu kan lebih ke arah orang nih di dalamnya. Jadi lebih ke arah keselamatan yang harus dipikirkan. Sumbernya seperti apa. Ya, nanti itu juga waktu kita mengadakan pemeriksaan itu kita bunyikan semua. Ya, ini belum ada, ini begini. Jadi nanti ke depannya saya bilang tadi, kalau memang terjadi sesuatu yang sudah kita himbau, kita sarankan ya, untuk itu dilakukan tapi tidak dilakukan, ya kembali ke mereka. Kan gitu. Itu tuntutan itu tadi saya bilang tadi. Ya, makanya seperti bangunan ya, kalau kita kan di rumah biasa, ya tidak seperti di bangunan gedung besar ya, ada sprinkler apa semua, ya paling apar, ya kan gitu, apar dan mungkin sumber air yang terdekat untuk bisa kita jangkau. Nah itu tadi, Pak.
1: Oke. Okay. Nah kalau Pak Dery sendiri nih untuk di Kota Tanjung Pinang ini, apa yang menjadi prioritas utama memperkuat sistem proteksi kebakaran? Mungkin terutama di daerah padat penduduk ya.
2: Jadi untuk daerah padat penduduk seperti di pertaruhan kebakaran juga itu termasuk salah satu titik merahnya. Apabila padat penduduk di situ, terus akses masukannya kan nggak ada. Seperti beberapa tempat ya, bangunan-bangunan lama, pemukiman lama, arah daerah Tanjung Pinang Barat dan beberapa tempat ada tuh akses mobil yang kami sulit untuk masuk. Jadi kita siapkan di situ hidrannya. Jadi hidran mandiri di situ ataupun yang sumber-sumber air yang terdekat, jadi kan kita bisa menggunakan apabila ada kejadian kebakaran. Jadi pilar hidran itu kita bisa sambung ke selang kita. Jadi kita masuk ke dalam tanpa membawa armada. Jadi yang kita bawa hanya selang ke dalam. Itu juga meminimalisir kejadian kebakaran. Seperti daerah-daerah pelantar juga kita bantu dengan rumah

0: pompa yang ada di beberapa Blantar yang sudah ada, untuk membackup juga kejadian di daerah Blantar, karena itu memang bersumber dari air asin yang dari ujung pemukiman. Jadi itu yang kita buat untuk alat proteksi kebakarannya beberapa daerah Blantar. Saat ini kita ada 3 rumah pompa itu di Blantar Asam, Blantar Sulawesi, dan Blantar Gurindam. Itu untuk membackup di wilayah seputaran Kelurahan Tanjung Pinang Kota dan Kelurahan Kemboja. Jadi kita melakukan pengecekan. Ada juga yang sudah rusak nih alatnya. Itu yang akan kita usulkan untuk perbaikan. 2 rumah pompa itu sudah tidak berfungsi, akan kita lakukan perbaikan di rumah pompa itu. Jadi seperti juga di kawasan Penyengat. Penyengat juga kita siap-siapkan untuk alat proteksi kebakarannya. Di situ ada kita siapkan mesin portable dan mesin floating pump-nya juga.
1: Oke, okay, baik. Mungkin terakhir nih Pak Dery nih, mungkin apa nih pesan dan himbauannya kepada warga Kota Tanjung Pinang terkait kesadaran dini terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing?
0: Ya, kita kan ada sekarang peraturan daerah untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Itu peraturan daerah nomor 13 tahun 2017, itu tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran. Jadi sebenarnya memang kita mewajibkan setiap bangunan gedung itu memiliki alat proteksi kebakaran. Itu upaya pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Jadi penghuni, pemilik gedung harus bisa menyiapkan itu. Karena itu juga untuk menjaga keamanan kita dari bahaya kebakaran, terus karyawan yang bekerja ataupun siapapun pengguna bangunan itu, jadi merasa aman berada di dalam bangunan itu. Jadi beberapa tempat memang kita sudah sampaikan terkait aturan yang kita miliki. Jadi kita enggak bicara tanpa dasar nih. Jadi kita siapkan aturannya. Jadi ada dasar untuk kepemilikan alat proteksi kebakaran di bangunan gedung. Itu meminimalisir resiko kebakaran yang terjadi. Jadi kita bisa melindungi semua penghuni maupun barang yang dimiliki ataupun nyawa sekalipun. Jadi kita safety-nya, safety di awal nih. Jangan sudah baru kejadian baru kita mau siapkan apar. Sementara kejadian sudah terjadi. Jadi jangan menyesal di belakang gara-gara apar tabung satu tapi menghancurkan dari apa yang dimiliki bangunan gedung itu.
1: Oke, okay, ya. Baik. Untuk Pak Panyudi nih, mungkin apa pesan atau himbauan kepada masyarakat di Tanjung Uban terkait kesadaran dini terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing nih, Pak?
2: Ya, kalau kami saya katakan tadi, kami tidak bosan-bosannya menghimbau, bahkan kami datangi untuk kami cek itu apar letak pada tempatnya. Ya kan itu. Karena beberapa kejadian maupun itu di tempat penjualan makanan atau UMKM yang ada, itu sering terjadi kebakaran. Jadi makanya saya lebih himbau kepada masyarakat untuk lebih prioritaskan keselamatan dalam hal kebakaran. Gunakan alat pemadam api, ya kan, yang mungkin dengan berbagai ukuran, tempatkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. Dan untuk ruko-ruko yang ada seperti ruko-ruko berjual sembako dan segala macam, itu kami tetap imbau juga, kami tekankan gunakan atau adakan lebih dari satu untuk di setiap sudut titik tertentu yang memang mudah dijangkau. Karena betul kata Pak Dery tadi, jangan setelah kejadian baru berpikir untuk mengadakan alat pemadam api tadi, itu sudah cukup terlambat. Kedua, kita juga tidak bosan-bosannya segera hubungi ya, kalau memang terjadi sesuatu kejadian kebakaran atau memang ingin mengetahui sesuatu yang pada dasarnya belum diketahui, silakan menghubungi damkar yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Itu saja.
1: Oke, baik. Baik. Pendengar, tentunya demikian rangkaian diskusi kita di sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita di sore hari ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pemadam Kebakaran Damkar Tanjung Uban, Bapak Panyudi AMD, dan juga PLT Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Bapak Dery Ambari Esos, atas paparannya yang cukup komprehensif dan juga semoga bermanfaat bagi pendengar di sore hari ini. Dan semoga apa yang

0: telah disampaikan dapat meningkatkan kewaspadaan kita semua dan juga mempererat sinergi antara Dinas Damkar dan juga masyarakat demi mewujudkan wilayah yang aman dari bencana terutama kebakaran. Baik, saya Fidawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Satu. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berikut untuk selanjutnya kita akan mengikuti ragam informasi dalam Korwil Nusantara 15.
1: Sekolah. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
2: Masih terjadinya kasus perundungan atau bullying oleh siswa di sekolah dinilai karena masih lemahnya adab antara sesama yang dimiliki oleh para siswa saat ini. Hal itu disampaikan guru SLB Kartini Nadia Yolanda kepada RRI dalam perbincangan membahas refleksi Hari Pendidikan Nasional 2026 kemarin. Pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini, ia berharap pemerintah menerapkan adanya pembelajaran adab melalui mata pelajaran khusus bagi siswa di sekolah. Ia meyakini dengan bekal pembelajaran adab di sekolah serta didikan adab dari orang tua di rumah, rasa sesama dari diri siswa akan lebih kuat.
3: Kalau menurut saya mungkin yang terpenting sekarang adalah pembelajaran adab ya Pak ya. Mungkin memang belajar adab ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, cuman mungkin menurut saya yang penting lebih ditekankan adalah pelajaran adab, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara menghargai sesama teman, agar mungkin tidak ada terjadinya bullying dimanapun atau kekerasan apapun dalam bentuk apapun.
2: Diketahui peringatan Hari Pendidikan Nasional pada prinsipnya sebagai momentum meneguhkan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan nasional yang berkualitas, merata, dan berkarakter. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
1: Berita selanjutnya datang dari RRI Pekanbaru. Provinsi Riau di tahun 2026 kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk revitalisasi sekolah dan pembangunan unit sekolah baru. Berikut dilaporkan Femi Astiofani.
4: Dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat mengenyam pendidikan lanjutan dan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah pusat di tahun 2026 membantu Provinsi Riau untuk pelaksanaan revitalisasi sekolah dan pembangunan unit sekolah baru atau USB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya hari ini mengatakan, di tahun 2025 lalu Provinsi Riau mendapatkan bantuan dari APBN untuk revitalisasi 45 SMK, 45 SMA, dan pembangunan USB 1 SMA serta 1 SLB. Sedangkan untuk tahun ini, Erisman menuturkan pemerintah pusat pada tahap

0: Pertama memberikan Provinsi Riau untuk pelaksanaan revitalisasi terhadap 76 SMA serta mengusulkan 6 unit sekolah baru untuk jenjang SMK.
1: Tahun lalu kan kita dapat revitalisasi itu 45 SMK, 45 SMA, tambah 1 USB SMA, tambah 1 USB SLB. Nah, tahun ini yang sudah kita untuk sementara tahap pertama, kita insya Allah dapat revitalisasi untuk 76 SMA dan 33 SMK. Nah, kita mengusulkan juga ada 6 USB. Nah, 6 USB ini itu yang disampaikan masyarakat. Ini sekolah baru yang tingkat SMK.
0: Masyarakat menyambut baik adanya bantuan dari pemerintah pusat tersebut, seperti yang disampaikan salah seorang warga Pekanbaru, Joe. Joe menyebutkan dengan adanya pembangunan unit sekolah baru, maka kekurangan sekolah terutama jenjang SMA-SMK yang terjadi selama ini dapat segera teratasi dan siswa tamatan SMP bisa melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya.
2: Menurut saya ini sangat bagus dan sangat menunjang untuk pendidikan ke depannya, dikarenakan banyaknya siswa-siswa SMP atau banyaknya tamatan dari siswa-siswa SMP yang bingung untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang tingkat pendidikan SMA. Sementara tingkat SMA sendiri saya rasa di sini masih kurang.
0: Joe mengharapkan revitalisasi dan pembangunan USB di Provinsi Riau dapat terus dilakukan agar anak-anak Riau dapat mengenyam pendidikan dengan baik dan kualitas serta mutu pendidikan bisa meningkat. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Kabar selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Sebagai pusat pelaksana ujian tulis berbasis komputer dalam seleksi nasional berbasis tes tahun 2026, Institut Seni Indonesia Padang Panjang berhasil menerapkan zero accident dalam setiap tahapannya. Berikut dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK di Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang berjalan sukses tanpa hambatan. Keberhasilan ini mengukuhkan kampus seni dan budaya satu-satunya di Sumatera Barat itu tidak lepas dari penerapan zero accident sesuai standar operasional prosedur atau SOP di dalam setiap tahapannya. Hal ini disampaikan langsung Rektor ISI Padang Panjang Dr. Febri Yulika SAGMHUM dalam gelaran konferensi pers di lantai 2 video conference Gedung Rektorat ISI Padang Panjang bersama awak media. Dalam kesempatan itu, Rektor ISI Padang Panjang Dr. Febri Yulika SAGMHUM menuturkan, pelaksanaan UTBK di ISI Padang Panjang yang berlangsung sejak tanggal 21 hingga 30 April kemarin telah berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai standar yang ditetapkan. Rektor ISI Padang Panjang Dr. Febri Yulika SAGMHUM mengakui, keberhasilan ini merupakan hasil dari persiapan yang komprehensif dan terukur, dimulai dari pelaporan manajemen ruangan UTBK secara web survei, lalu persiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan uji coba sistem, pembekalan pengawas dan admin server, serta teknisi ruang dan didukung pelaksanaan ujian yang terukur.
5: Pusat UTBK ISI Padang Panjang, kita menggunakan 10 labor komputer yang sudah terstandar nasional dan ditetapkan oleh kementerian. Dan alhamdulillah dalam pengamatan kami berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4: Dalam pelaksanaannya, lanjut Rektor Febri Wika, ISI Padang Panjang berhasil menerapkan pengawasan yang disiplin dan profesional melalui pemeriksaan peserta dengan metal detektor. Selain itu, Rektor Febri juga meyakini penyelenggaraan UTBK yang berkualitas ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap standar pendidikan nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat reputasi perguruan tinggi sebagai institusi yang kredibel dan berdaya saing global.
5: Dan sebagai bentuk persiapan agar seluruh pelaksana tersebut menjalankan SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian, maka ISI Padang Panjang melakukan coaching terhadap pengawas, admin server, dan teknisi ruangan.
4: Jika tak ada aral melintang, Rektor ISI Padang Panjang menyatakan pengumuman hasil UTBK SNBT tahun 2026 akan disampaikan pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Dari Kota Padang Panjang, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Dari Bukit Tinggi kita menuju ke RRI Ranai. Sebanyak 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur berhasil melaju ke tingkat profesional. Provinsi Kepulauan Riau pada ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. Berikut dilaporkan Erik Muhammad.
6: Sebanyak 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur berhasil melaju ke tingkat

Provinsi Kepulauan Riau pada ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. Keberhasilan ini menjadi capaian membanggakan sekaligus bukti kualitas pembinaan seni di lingkungan sekolah. Para siswa yang lolos merupakan peraih juara satu dari berbagai cabang lomba tingkat kabupaten. Mereka akan mewakili Kabupaten Natuna untuk bersaing di tingkat provinsi dalam waktu dekat. Capaian ini tidak lepas dari proses latihan dan pendampingan yang dilakukan secara intensif oleh para guru pembina.

0: sekolah dan orang tua yang selalu memberikan motivasi. Semoga keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga dan mendorong siswa-siswi untuk terus mengembangkan bakat serta meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bungeran Timur, Hajah Ida Susanti SPD, mengapresiasi capaian yang diraih para siswa. Ia menilai prestasi ini menjadi kebanggaan bagi sekolah dan motivasi bagi peserta didik lainnya.
2: Keberhasilan siswa SMA Negeri 1 Bungeran Timur di ajang Lomba FLS 3N menjadi kebanggaan bagi sekolah. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari siswa, bimbingan guru, serta dukungan seluruh warga sekolah. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama baik sekolah di tingkat yang lebih tinggi.
1: Dengan capaian ini, SMA N1 Bungeran Timur optimistis mampu bersaing di tingkat provinsi. Sekolah juga berkomitmen terus mendorong lahirnya prestasi di bidang seni dan kreativitas di kalangan pelajar. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat terus mendorong peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang melalui edukasi dan kolaborasi lintas pihak. Berikut dilaporkan Melati Oktawina.
5: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani, kepada RRI pagi tadi mengungkapkan terdapat 275 perlintasan sebidang di daerah ini. Dari jumlah tersebut, 60 titik telah terdaftar dan dijaga, sementara 61 titik atau 22,2% terdaftar namun belum dijaga. Kemudian 154 titik lainnya atau sekitar 56% masih belum terdaftar. Dedi menyampaikan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama, mengingat jalur rel kereta aktif di Sumatera Barat relatif terbatas. Sebagian perlintasan yang belum terkelola tersebut tersebar di sejumlah daerah seperti Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Menurutnya, Dinas Perhubungan secara rutin melaksanakan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat di wilayah yang dilalui jalur kereta api. Edukasi dilakukan hingga tingkat kecamatan seperti di Lubuk Alung dan Lubuk Buaya dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran pengguna jalan. Selain itu, pemasangan rambu-rambu dan spanduk peringatan juga terus dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait. Upaya ini bertujuan mengingatkan pengguna jalan agar lebih waspada saat melintasi rel kereta api.
6: Dalam setiap tahun itu ada program sosialisasi untuk keselamatan di perlintasan sebidang. Ini kita laksanakan ini seperti di Lubuk Alung, di Lubuk Buaya, perkecamatan kita laksanakan di jalan yang dilewati jalur kereta api. Yang kita lakukan untuk perlintasan sebidang yang tidak terjaga ini.
5: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani, menambahkan, keselamatan di perlintasan sebidang juga tidak terlepas dari kondisi fasilitas pendukung. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati, tidak terburu-buru, serta mematuhi rambu dan sinyal peringatan saat melintasi perlintasan sebidang. Melati Oktawina melaporkan.
4: Dari RRI Ranai kembali dikabarkan, belum tersedianya pelabuhan di beberapa kecamatan pulau terluar Indonesia menjadi kendala ketersediaan kebutuhan pokok dan akses transportasi pelajar. Pemkab Natuna gelar dorong realisasi pembangunan. Berikut dilaporkan Yusfianti.
7: Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta sejumlah instansi terkait menggelar forum Group Discussion FGD Prastudi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam merumuskan kebutuhan infrastruktur pelabuhan di wilayah kepulauan. Dalam forum tersebut, Camat Pulau Panjang Said Muhtar menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat di wilayahnya, khususnya di Pulau Panjang dan Pulau Kerdau. Ia menyoroti belum tersedianya pelabuhan yang memadai sebagai hambatan utama dalam akses transportasi dan distribusi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan kondisi air laut yang surut kerap membuat masyarakat

0: antara pulau. Dampak paling dirasakan adalah oleh para pelajar yang harus berangkat lebih awal, bahkan sejak subuh demi menghindari air surut.
1: Kalau posisi air kering, itu masyarakat Pulau Panjang tidak bisa pergi ke Pulau Berdau. Masyarakat Pulau Berdau tidak bisa pergi ke Pulau Panjang. Karena kondisi air. Yang kita ingin kasihani anak sekolah. Jadi seandainya melalui prinsip pelaksana, kami bisa ke Pulau Panjang, Pulau Berdau dan ke Kerdau, Kerdau bisa ke Pulau Panjang. Karena di platform sini-sini itu dalam. Ya, tidak terlalu. Jadi kasihan anak sekolah, atau bahasa orang lain yang mengundurai. Turun terlalu. Ada kejadian beberapa tahun lalu, tak lepuh. Di sekitar ikan batu itu, dan ikan berbisa itu. Banyak yang lepuh. Apalagi, mungkin mereka masuk pagi jam 7, itu kena air kering, itu jam 5 subuh mereka sudah sedih.
0: Selain itu, ia juga mengungkapkan kejadian bongkar muat barang yang berisiko tinggi akibat keterbatasan fasilitas pelabuhan. Insiden jatuhnya barang dari kapal ke pompong beberapa waktu lalu membuat pihak kapal enggan melakukan aktivitas bongkar muat di wilayah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Bupati Natuna Chen Swilan menyampaikan bahwa pembangunan pelabuhan harus melalui berbagai tahapan perencanaan, mulai dari prastudi kelayakan hingga tahap teknis lanjutan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong percepatan realisasi pembangunan.
2: Di tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Semoga nanti ini kan tahapan-tahapan itu bisa kita selesaikan. Karena kita daerah kepulauan dan radius antara kecamatan-kecamatan sangat tinggi, juga melihat sarana-prasarana yang ada saat ini sangat tidak layak. Kita meminta bantuan agar direvitalisasi atau diberikan contohnya pelensengan dan lain-lain. Pelabuhan di Pulau Panjang. Tetapi itu perlu waktu. Karena dari tahap-tahap dari FSF, SDED itu perlu waktu. Kita akan dorong terus agar segera bisa dibantu secepatnya.
0: Ya, terdapat sejumlah wilayah prioritas pembangunan pelabuhan di Natuna seperti Pulau Panjang, Seluan, Serasan, Midai, Subi, dan beberapa titik lainnya. Perintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Pembangunan pelabuhan laut dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Natuna, sehingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar pulau, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Ramnai Kabupaten Natuna, Yusfianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Ranai kita beralih ke RRI Bengkalis. Sepanjang bulan April 2026, jajaran Polres Bengkalis berhasil mengungkap 84 kasus narkoba di wilayah hukumnya, dan dari 84 kasus diamankan ratusan tersangka. Berikut dilaporkan Muhammad Iqbal.
4: Sepanjang April 2026, jajaran Polres Bengkalis menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan narkoba. Tercatat Satuan Reserse Narkoba Satreskrim Polres Bengkalis bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 84 kasus narkotika. Dari jumlah tersebut, Satres Narkoba Polres Bengkalis menangani 33 kasus. Sementara itu, untuk Polsek Jajarannya turut menyumbang pengungkapan cacat signifikan, diantaranya Polsek Mandau sebanyak 25 kasus, Polsek Pinggir 11 kasus, Polsek Bukit Batu dan Siak Kecil masing-masing 5 kasus, Polsek Rupat 2 kasus, serta Polsek Rupat Utara 3 kasus. Adapun Polsek Bengkalis dan Polsek Bantan tidak tercatat kasus pada periode tersebut. Dalam hal penindakan terhadap pelaku, total 135 tersangka berhasil diamankan, terdiri dari 129 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dengan rincian Satres Narkoba Polres Bengkalis mengamankan 41 tersangka, 39 laki-laki dan 2 perempuan. Di tingkat Polsek, Polsek Mandau mencatat jumlah tersangka sebanyak 44 orang, 41 laki-laki dan 3 perempuan. Disusul Polsek Pinggir 30 laki-laki, Polsek Bukit Batu 6 laki-laki, Polsek Sekecil 6 orang, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara Polsek Rupat 5 laki-laki serta Polsek Rupat Utara 3 laki-laki. Kapolres Bengkalis AKBP Parian Saleh Siregar melalui Kasih Humas Aibda Juliandi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkoba di wilayah hukumnya.
5: Polres Bengkalis dan Polsek-Polsek Jajaran dengan bentuk aksi nyata perintah beliau yang dilaksanakan oleh Polsek Jajaran Polres Bengkalis dalam pengungkapan perang melawan narkoba. Beliau berpesan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan informasi secara nyata, baik itu melalui via telepon 110 maupun

0: via WhatsApp ke media sosial beliau. Ya, hari ini ungkapan itu jelas dan nyata dilaksanakan oleh Polres Bengkalis. Tidak artinya tidak omon-omon beliau memberitakan hal seperti ini. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis telah memberikan informasi tersebut. Ini kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk pengungkapan baik itu terhadap pengedar, bandar maupun pengguna dalam memerangi narkoba.
1: Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan peredaran narkotika yang dinilai sangat merusak, terutama bagi generasi muda. Kapolres menambahkan keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terbatas dari peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Dengan capaian ini, Polres Bengkalis juga berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna menekan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru merazia sejumlah tempat hiburan malam di Pekanbaru. Satu orang pengunjung positif narkoba. Berikut dilaporkan Santi Yunas.
3: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pada Selasa dini hari menggelar operasi rutin di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan guna menekan peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Lokasi pertama yang menjadi sasaran petugas adalah Life House. Di tempat ini petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung serta pengecekan badan untuk mengantisipasi adanya narkoba. Selain itu juga petugas melakukan tes urin secara acak terhadap pengunjung yang dianggap mencurigakan. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hasilnya, satu orang pengunjung dinyatakan positif menggunakan narkoba.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru bekerjasama dengan DPC Granah Kota Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk melaksanakan operasi di dua tempat hiburan. Dan salah satu tempat hiburan telah kami laksanakan, satu orang tes urinnya positif dan kami bawa ke Mapolresta untuk dilaksanakan proses dan rehabilitasi.
3: Razia rutin ini bagian dari komitmen pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Rombongan calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam kelompok terbang 1 Embarkasi Batam sedang melaksanakan tawaf sunnah menjelang puncak haji. Berikut dilaporkan Febriansyah.
6: Sebanyak 44 orang calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Bintan saat ini tengah melaksanakan rangkaian ibadah di Tanah Suci dengan melaksanakan tawaf sunnah di Masjidil Haram, Makkah. Kegiatan tersebut dilakukan sembari menunggu puncak ibadah haji yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Zulhijjah, merupakan bagian terpenting dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Namun demikian dalam pelaksanaannya, para jemaah menghadapi tantangan cuaca ekstrim di Mekah yang mencapai suhu hingga 40 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari suhu panas tersebut, Ketua Petugas Haji Daerah PHD Bintan Abdul Majid ketika dihubungi pada Senin sore menjelaskan, untuk melaksanakan tawaf sunnah, para jemaah memilih waktu-waktu yang relatif lebih sejuk, yakni pada sore hari, malam hari, serta menjelang waktu fajar. Strategi itu dinilai efektif dalam menjaga kondisi fisik jemaah agar tetap stabil dan tidak mengalami kelelahan berlebih, mengingat puncak ibadah haji membutuhkan stamina yang

0: Menurut Ketua PHD Bintan Abdul Majid, petugas haji terus aktif mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah, antara lain dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, menggunakan pelindung diri seperti payung atau penutup kepala saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengatur waktu istirahat dengan baik. Mengingat terdapat sejumlah jemaah yang mulai mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan kulit kering yang merupakan dampak umum akibat paparan cuaca panas dan kering di wilayah tersebut. Upaya ini diharapkan dapat menjaga daya tahan tubuh jemaah agar tetap optimal hingga pelaksanaan puncak haji. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
1: Dari RRI Bukit Tinggi, kembali dikabarkan Pemko Padang Panjang lepas 7 jemaah calon haji.

0: 9, Wali Kota Hendri Arnis doakan Haji Mabrur dan minta petugas beri layanan terbaik. Berikut dilaporkan Nofri.
1: Pemerintah Kota Parung Panjang melepas keberangkatan 7 orang jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 9 menuju Tanah Suci pada Sabtu 2 Mei 2026 di halaman Balai Kota. Pelepasan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Hendri Arnis bersama Wakil Wali Kota Alex Saputra, serta dihadiri perwakilan kantor Kementerian Haji dan Umroh dan jajaran terkait. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan doa agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menunaikan ibadah haji, serta senantiasa menjaga kesabaran selama menjalankan rangkaian ibadah. Dirinya berharap ibadah haji yang dilaksanakan berjalan lancar, para jemaah dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, serta memperoleh haji yang mabrur. Wali Kota juga berpesan kepada seluruh petugas, baik petugas haji daerah, petugas kloter, tenaga kesehatan maupun pembimbing, agar memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik kepada jemaah. Hendri Arnis berharap sepulangnya nanti para jemaah tidak hanya menyandang gelar haji dan hajah, tetapi juga dapat menjadi teladan di tengah masyarakat.
2: Tidak semuanya bisa mendapatkan undangan dari Allah untuk sampai di Kota Suci Mekah dan Madinah. Sudah direncanakan jauh-jauh hari, namun satu hari, satu ketika Allah katakan lah, tidak jadi berangkat. Maka dari itu, dari yang 7 berangkat, sudah seharusnya bangga diberikan kesempatan untuk bisa datang ke tanah.
1: Kloter 9 tersebut merupakan kloter terakhir dari Kota Parung Panjang yang tergabung dengan jemaah dari 8 kabupaten kota di Sumatera Barat. Para jemaah berangkat menuju Jeddah melalui Bandara Internasional Minangkabau pada Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Embarkasi Padang. Sebelumnya, sebanyak 86 calon jemaah haji Parung Panjang yang tergabung dalam kloter 6 telah lebih dulu berangkat menuju Tanah Suci pada 29 April lalu. Mereka dilepas di Masjid Agung Manarul Ilmi dan melanjutkan penerbangan ke Jeddah pada 30 April. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam meningkatkan bantuan sosial bagi lansia sebagai upaya memperkuat kesejahteraan kelompok rentan di daerah. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok lanjut usia melalui program bantuan sosial yang diberikan secara rutin setiap bulan. Program ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap lansia yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Pada tahun 2025, sebanyak 4.000 lansia telah menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Bantuan ini menjadi salah satu upaya untuk membantu meringankan beban ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup para lansia di Kota Batam dan sekitarnya. Wali Kota Batam, Mamsakar Ahmad, mengatakan bahwa pemerintah berencana meningkatkan nilai bantuan serta memperluas jumlah penerima dalam beberapa tahun ke depan.
4: Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia pada tahun 2026, sasaran masih kepada 4.000 lansia, namun dinaikkan bantuannya menjadi Rp400.000 per bulan. Dan pada tahun 2027, pemerintah Kota Batam akan memberikan bantuan lansia kepada 5.000 lansia, sebanyak 400.000 orang per bulan.
3: Melalui program ini, diharapkan para lansia dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dan sejahtera, serta tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah di usia senja mereka. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Barmuzaki melaporkan.
0: Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menjadwalkan pembukaan 3 gerai retail nasional perdana pada bulan Juni 2026. Berikut dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
5: Pemerintah Kota Tanjung Pinang membuka peluang masuknya investasi retail modern dengan sejumlah persyaratan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menyampaikan rencana kehadiran jaringan retail seperti Nomaret akan difasilitasi dengan melibatkan dinas terkait, khususnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja dan pelatihan. Kemarin, Lis menyebutkan akan membuka 3 gerai dahulu pada Juni 2026. Selain itu, proses penerimaan karyawan nantinya akan didukung oleh dinas tenaga kerja agar masyarakat memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Lis menjelaskan, pada tahap awal dirinya sempat menolak rencana masuknya retail tersebut karena adanya sejumlah intervensi. Namun, setelah melalui komunikasi dan kesepakatan, pemerintah kota akhirnya memberikan persetujuan dengan syarat yang jelas.
6: Waktu di awal memang saya tolak, karena di rumah itu banyak intervensi. Di mana-mana, bukan suruh begini, menerima, saya tidak mau menerima begitu saja. Tapi setelah membangun komunikasi, kami memberi

0: Selain itu, Pemko juga mensyaratkan agar produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal tidak hanya dipasarkan di tingkat regional, tetapi juga berpeluang masuk ke jaringan nasional. Dalam upaya memperkuat identitas daerah, pemerintah juga mendorong adanya kearifan lokal dalam konsep retail tersebut. Sehingga, penamaan alternatif bernuansa lokal sempat diusulkan sebagai bagian dari strategi penguatan identitas daerah sekaligus perlindungan terhadap produk lokal. Pemko Tanjung Pinang melalui dinas terkait akan melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM agar produk yang dihasilkan memiliki standar kualitas yang konsisten, baik dari segi rasa maupun kemasan. Langkah ini dinilai penting agar produk lokal akan mampu memenuhi persyaratan pasar retail modern.
1: Saya minta bahwa produk UMKM bukan hanya masuk di Indomaret, tetapi saya minta kalau Indomaret memfasilitasi produk UMKM lokal untuk dapat dipasarkan di Indomaret secara nasional, bukan hanya regional.
0: Lis menegaskan peluang kerjasama dengan retail nasional harus dimanfaatkan secara optimal. Ia juga meminta camat dan lurah untuk aktif mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayah masing-masing, termasuk mendorong inovasi produk berbasis sumber daya lokal. Menurutnya, pengembangan ekonomi daerah tidak bisa hanya bergantung pada sektor tertentu, melainkan perlu didukung oleh inovasi dan penguatan UMKM. Hal ini agar peluang dapat dimanfaatkan dengan baik, agar kesempatan meningkatkan ekonomi masyarakat bisa teratasi. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir dari RRI Padang, memperingati Hari Asma Sedunia 2026, kewaspadaan terhadap penyakit pernapasan kembali ditekankan. Berikut dilaporkan Sali Dela Putri.
3: Tuberkulosis paru sangat menular sekali dan Indonesia sampai saat ini itu nomor 2 di dunia.
4: Dokter konsultan respirologi anak RSUP Um Jamil Padang, Dr. Riki Alkamdani kepada RRI pagi tadi mengatakan negara Indonesia saat ini menempati peringkat kedua kasus TB tertinggi di dunia setelah India. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan mengingat jumlah kasus tidak sebanding dengan upaya deteksi dan pengobatan yang dilakukan masyarakat. Riki menyampaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin di fasilitas layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, dikarenakan TB merupakan penyakit menular yang mudah menyebar antar manusia dan dapat menyerang hampir seluruh organ tubuh kecuali rambut dan kuku. Menurutnya masih banyak masyarakat yang mengabaikan gejala awal seperti batuk berkepanjangan. Jika tidak segera ditangani, kondisi itu dapat berkembang menjadi TB berat yang beresiko menimbulkan komplikasi serius, bahkan hingga kejang dan kecacatan permanen.
3: Dan yang paling bahaya, terutama pada anak-anak yang imunnya masih lemah, itu kadang dia TB-nya TB berat seperti TB selaput otak, meningitis TB, ada TB otak, dan itu mengakibatkan kecacatan seumur hidup biasanya. Kadangkala, seringkali ada orang tuanya yang udah batuk berdarah, tidak mau periksa, tidak diobati, tidak sembuh, anaknya tidak dilindungi dengan imunisasi, ataupun pengobatan, ataupun diagnosis yang lebih awal, sehingga anaknya terkena, jatuh pada kondisi TB otak. Itu mengakibatkan anak-anaknya cacat, kadang cacat seumur hidup, kejang-kejang, pingsan segala macam. Belum nanti merokok, kalau definisi dewasa itu harusnya dia bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Tapi sekarang sekali ada yang tidak dewasa.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Ratna Sari mengungkapkan sepanjang tahun 2025 tercatat 2.850 kasus asma di Kota Padang. Sementara dari Januari hingga April 2026 sudah terdeteksi 1.401 kasus dengan rentang usia penderita yang beragam, mulai bayi hingga orang tua.
5: Saya kira ada peningkatan kasus ini. Mungkin ini juga dapat saya gambarkan dari Dinas Kesehatan Kota Padang itu gambaran penderita asma di tahun 2025 itu tercatat sebanyak 2.850 penderita asma di per April 2026, 1.401.
4: Dr. Ratna Sari mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas yang memastikan ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan mencukupi. Selain itu, Dinas Kesehatan juga aktif melakukan upaya pencegahan melalui edukasi ke sekolah, melaksanakan kegiatan senam pernapasan bagi pelajar. Sali Dela Putri.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan

0: untuk kekayaan segelintir oknum pejabat.
1: Pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang, yaitu bersama Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kakak Karima ya?
1: Iya betul. Gimana kabarnya hari ini?
2: Iya, siap Kakak. Baik, alhamdulillah sehat Karima.
1: Baik, untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Karima. Selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini kami untuk menyampaikan informasi untuk esok hari khususnya untuk Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitar yang berlaku untuk esok hari tanggal 6 Mei 2026. Baik, untuk kondisi cuaca pada besok hari kami perkirakan untuk di pagi dan siang hari umumnya berawan dan akan terjadi atau peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir serta angin kencang. Dia secara umum akan berawan dan seperti hujan intensitas ringan yang dapat disertai dengan petir namun sifatnya selokal atau tidak merata. Kemudian angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Selanjutnya suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 70 hingga 97%. Informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balimun, perairan Lingga, perairan Anambas hingga perairan Motu kisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rima informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Ya, untuk esok hari kemungkinan hujan ringannya itu ya, kira-kira pagi atau siang ya?
2: Kalau untuk ringannya itu di malam hingga dini hari Kak.
1: Oh, di
2: kemudian untuk
1: hari,
2: di siang hari memang lebih dominan ke sedangnya sih, walaupun memang ada juga beberapa titik atau wilayah yang tidak secara merata itu berpeluang terjadi hujan ringan seperti itu.
1: Iya. Sepertinya hampir setiap hari ada hujan ringan ya?
2: Iya, betul sekali ya.
1: Itu kira-kira sampai bulan berapa?
2: Kalau di secara umum di bulan Mei ini memang lebih didominasi, walaupun tidak merata ya Kak ya, masih ringan ke karena secara perhitungan memang ringan dah sampai dengan 20 mm per hari itu memang lebih banyak terjadi di bulan-bulan Mei ini gitu. Kemungkinan akan secara umum sih akan menurun untuk di bulan Juni hingga Juli sih Kak, di pertengahan tahun. Namun untuk secara umumnya sendiri diprediksi memang di bulan Mei ini aktivitasnya juga cukup banyak gitu. Di bulan April kemarin.
1: Baik, terima kasih ya Mas Robi informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik Karima, terima kasih. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Mas Robi, perakirawan BMKG Tanjung Pinang, yang menyampaikan informasi cuaca untuk esok hari. Esok hari tanggal 6 Mei tahun 2026. Baik pendengar, kami masih menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dan juga hiburan tentunya ya.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijau warna lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id. Fakta yang pertama, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin Miles Rubella MMR menyebabkan autisme pada anak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, klaim bahwa vaksin MMR menyebabkan autisme tidak didukung bukti ilmiah. Berbagai penelitian tidak menemukan hubungan antara vaksin MMR dan gangguan autism spectrum disorder ASD. Klaim tersebut berasal dari studi Andrew Watakeville tahun 1998 yang telah ditarik karena masalah etik dan data yang tidak valid. Ahli medis menegaskan autisme dipengaruhi faktor genetik dan perkembangan saraf, bukan vaksinasi. Efek samping vaksin MMR umumnya ringan dan sementara. Kemudian pendengar, beredar di media sosial WhatsApp mengatasnamakan Irwan Sutiawan, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Garut dengan nomor sekian. Faktanya pendengar, nomor tersebut bukan milik Irwan Sutiawan. Dilansir dari akun Instagram Pemerintah Kabupaten Garut @garutkapofficial. Masyarakat dimohon untuk tidak mudah percaya, apalagi jika diminta memberikan data pribadi atau sejumlah uang. Selalu pastikan kebenaran informasi dan identitas pihak yang menghubungi. Jika ragu, segera konfirmasi melalui jalur resmi.

Kemudian pendengar, beredar video di TikTok yang mengklaim bahwa Yusuf Kala telah meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 4 hari akibat serangan jantung. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melansir dari tempo.co, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Yusuf Kala wafat setelah 4 hari dirawat, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kematian Yusuf Kala. Mengutip dari rri.co.id berjudul

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 17 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Untuk informasi berikutnya, pendengar, masih kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang melakukan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini total yang mengikuti tercatat sebanyak 50 peserta. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kepri Muhammad Iksan menyebutkan bahwa yang mengikuti terdiri dari 2 kota dan 5 kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga terdapat 18 orang dari Kota Tanjung Pinang, 10

orang dari Kota Batam, 10 orang dari Kabupaten Bintan, 4 orang dari Kabupaten Karimun, 4 orang dari Kabupaten Lingga, dan 2 orang dari Kabupaten Kepulauan Anambas, dan 2 orang dari Kabupaten Natuna. Pendengar, Iksan menjelaskan bahwa dari 50 peserta tersebut akan diseleksi ketat sehingga menjadi sebanyak 30 orang untuk tingkat provinsi Kepri. Lalu untuk tingkat pusat berdasarkan permintaan dari Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP sebanyak 6 orang, yaitu 3 orang putra dan 3 orang putri. Iksan mengatakan pendengar, seleksi ini akan berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 5 hingga 7 Mei 2026. Sehingga pada tes pertama akan dilakukan tes kesehatan, kemudian tes intelijensia umum TIU, dan tes wawasan kebangsaan TWK yang dilakukan di hotel. Dan pendengar, selain itu juga dilakukan tes samapta yang dilakukan di Gelora Sri Tribuana Dompa. Lalu untuk peraturan baris berbaris PBB akan dilakukan di gedung daerah. Tim penguji paskibraka tersebut diambil dari pihak TNI dan Polri, yaitu TNI melalui Korem, Kuarmada, dan Angkatan Udara. Sedangkan dari pihak Polri berasal dari Polresta Tanjung Pinang. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ke ruangan Anda lagu dari Ungu featuring Krisye, ya, judulnya Cinta Yang

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi sih, lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Pendengar, Provinsi Kepulauan Riau mencatat tingkat kelulusan siswa SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2025-2026 yang sangat impresif mencapai 99,94%. Dari total 32.518 siswa peserta didik, sebanyak 32.499 siswa dinyatakan lulus dan hanya menyisakan 19 orang yang tidak lulus. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung merinci bahwa ketidaklulusan didominasi oleh jenjang SMK yang sebanyak 18 siswa dan 1 siswa dari jenjang SMA. Andi menjelaskan, pendengar, banyak faktor utama ketidaklulusan siswa tersebut bukanlah masalah akademis, melainkan kendala personal dan sosial. Pihak Disdik Kepri menegaskan telah berupaya maksimal melalui satuan pendidikan untuk mendekati orang tua dan siswa agar tetap melanjutkan pendidikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya hambatan mendasar yang membuat para siswa tersebut terpaksa putus sekolah sebelum menuntaskan ujian. Merespon kondisi ini, pendengar, Disdik Kepri telah menyiapkan solusi strategis bagi 19 siswa yang belum lulus tersebut agar tidak kehilangan masa depan. Mereka bisa melanjutkan di program paket atau mengulang kelas 12 setahun lagi karena ini menjadi PR. Selain memberikan opsi sekolah paket, pendengar, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendata anak-anak yang putus sekolah agar dapat diberikan pendampingan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan tentunya sebagai upaya memastikan setiap anak di Kepri itu tetap mendapatkan hak akses pendidikan yang layak. Kemudian, mendengar, untuk informasi berikutnya, Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang berencana membentuk unit pesantren bagi warga binaan pemasyarakatan WBP. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pembinaan kerohanian di lingkungan lapas. Rencana tersebut dibahas dalam kunjungan Kepala Lapas Narkotika Tanjung Pinang Fauzi Harahap ke Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Dalam kunjungan itu, pendengar, Fauzi didampingi sejumlah pejabat struktural diantaranya Kasih Binadik dan Kasubsi Registrasi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik keuntungan punya anak saleh, disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 hingga 78, dibacakan oleh Wirdatul Aini. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

ذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, kemudahan-kemudahan-Nya kita terima. Semoga dengan kesyukuran kita Allah menambah-nambah nikmat yang telah diberikan. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita, menjadi keinginan yang terus kita idam-idamkan adalah ketika kita bisa melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah. Satu hadis yang diriwayatkan Ahmad menunjukkan betapa luar biasanya ketika hadir di tengah-tengah kita anak-anak yang saleh dan salihah. Inna Allah azza wa jal la yarfa'u darajata lil 'abdis salih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha tinggi akan senantiasa mengangkat derajat hamba-hambanya yang saleh fil jannati, di dalam surga. Fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi, fayaqulu bistighfari walatika laka. Sebuah hadis menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan derajat yang tinggi, akan senantiasa memberikan derajat yang tinggi di dalam surga nanti kepada hamba-hambanya yang saleh. Di antara hamba itu, mereka terkaget-kaget dengan sesuatu yang diberikan. Ada peningkatan demi peningkatan, ada hal-hal yang luar biasa yang diberikan yang tidak terduga, sampai terkaget-kaget dan mereka bertanya, apakah ini untuk kami? Untuk siapa ini? Fayaqulu bistighfari walatika laka. Maka disampaikan bahwa ini adalah karena istighfar anakmu untukmu. Subhanallah. Kau muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghuni surga ini mereka terkaget-kaget dengan kemuliaan, dengan fasilitas, dengan segala bentuk kemewahan yang diberikan, yang tadinya yang tidak tergambarkan, yang tidak disangka-sangka. Mereka terkaget-kaget karena sesuatu yang di luar dugaan. Amal-amal yang ia lakukan mungkin tidak terlalu banyak, akan tetapi terus Allah Subhanahu wa taala memuliakan karena efek positif, karena apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, karena istighfar anaknya, karena amal-amal yang dilakukan oleh anaknya. Anak yang bagaimana bisa mengirimkan sesuatu yang sangat luar biasa yang diidam-idamkan ketika di dalam surga nanti. Subhanallah. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah idaman setiap manusia. Ya, setiap mukmin muslim. Bagaimana suasana ini
di antaranya ada

adalah kita yang mendapatkan. Ya. Perlu kita perhatikan bahwa berarti ini diberikan kepada orang-orang li abdis salih, lil abdis salih fil jannah. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan karena usaha kita. Kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan ketakwaan kita sendiri? Tentunya dengan sifat ketakwaan dan ketaatan kita, kemudian akan kita wariskan, kita ajarkan, kita didik anak-anak kita menjadi mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kita melahirkan anak-anak yang soleh. Dan sebagaimana juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu, inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihan yad'u lah." Ketika anak Adam itu telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramal. Illa min salasin, kecuali tiga amalan yang tidak putus-putus, yaitu sodakotin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan kemudian terus bermanfaat bagi orang lain, au waladin salihin yad'ulah, atau anak-anak yang saleh yang terus menerus mendoakan orang tuanya. Rawahu Muslim. Jamaah pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu ada upaya yang serius. Bagaimana kita memotret kondisi diri kita dan pendidikan yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya. Karena dari upaya-upaya yang kita lakukan itulah yang nantinya akan melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Jadi pilihan-pilihan proses pendidikan yang perlu kita pastikan dari anak-anak kita. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu perlu kita cek kembali bagaimana proses pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menekankan bagaimana supaya anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat dengan apa yang menjadi kewajibannya. Pendidikanlah kuncinya. Rubbu auladakum bis-salati wa huwa sab'at as-sinin. Ajarkan kepada anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhu inda asar. Pukul. Berikan sesuatu yang memberikan motivasi untuk bagaimana bisa menjaga salat 5 waktunya. Ketika umur 10 tahun ada satu sholat yang ditinggalkan. Berarti apa? Membutuhkan keseriusan dan keseriusan dan kedisiplinan dalam mendidik anak. Kemudian bagaimana? Setelah mereka lulus SD, biasanya mereka lebih akrab dengan teman-temannya. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pergaulan anak-anak kita ini. Maka kita akan melahirkan anak-anak yang soleh ini tentu
bisa dicarikan bi'ah, dicarikan lingkungan.

ya, yang tepat. Kalau bisa kita didik di rumah, mungkin ketika masih ya anak SD, kita masih mudah untuk mengendalikan, untuk menyuruh, untuk menyampaikan, karena memang anak-anak ini masih akrab dengan kita. Tapi begitu sudah lulus SD, ya, ini perlu. Ketika jenjang SMP atau SLTP, kemudian jenjang berikut, bagaimana? Kalau memang ya sulit kita kondisikan di rumah, maka diantaranya pesantren adalah menjadi alternatif. Karena apa? Karena proses pendidikan itulah ya, di pesantren akan sangat mendukung. Karena apa? Bukan hanya sebatas ketika sekolah saja, artinya 24 jam dalam pengawasan. Ya. Dengan 24 jam dalam pengawasan, ya, dengan biah yang baik, ya, kemudian guru-guru, para pembimbing yang bisa dicontoh, inilah yang akan menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Sehingga di antara yang kita idam-idamkan, bagaimana tadi di dalam dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya. Surga Aden yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya dan anak keturunannya. Ya. Istri-istri dan anak keturunannya. Artinya apa? Kita akan bersama di surga. Karena ya, anak istri kita menjadi anak-anak yang soleh bersama di surga abadi insyaallah. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan bagaimana memperhatikan pendidikan anak-anak kita, dan dari proses pendidikan ini menghantarkan kita sekeluarga bersama di surganya Allah kelak. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Ya. Namun kalau kita bisa menghindarkan dari fitnah ini, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan pahala yang sangat agung, yaitu bagaimana kita bisa bersama, ya, bagaimana bisa bersama di dunia dan nantinya juga akan bersama di akhirat, yaitu bersama di surga adennya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من آذى إلى المسجد ورأى أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو رأى. حديث رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa kamu berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Iya,
1: ayo ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong, tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pendengar, hari kedua pelaksanaan asesmen madrasah kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Pinang berlangsung tertib dan lancar, di mana kehadiran langsung Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang menambah perhatian khusus dalam pelaksanaan ujian tersebut. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang Erizal Abdullah melakukan monitoring untuk memastikan seluruh tahapan asesmen berjalan sesuai standar operasional, dan ia juga memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap percaya diri dan fokus selama mengerjakan soal. Kedatangan Erizal disambut Kepala MIN Tanjung Pinang Asra bersama Ketua Asesmen Madrasah Mas Nepi yang mendampingi proses monitoring di ruang ujian. Keduanya memaparkan teknis pelaksanaan asesmen yang berlangsung sistematis serta terukur. Ketua Asesmen Madrasah Mas Nepi mengatakan sebanyak 104 siswa mengikuti asesmen yang dibagi ke dalam 6 ruang ujian untuk menjaga kenyamanan dan konsentrasi peserta. 5 ruang diisi masing-masing 20 siswa, sedangkan satu ruang lainnya diisi 4 peserta. Dan pendengar, untuk informasi berikutnya, gagasan kolaborasi antara waralaba minimarket dan pelaku UMKM lokal dinilai dapat menjadi strategi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Konsep ini pendengar dipandang sebagai peluang memperluas akses pemasaran produk lokal melalui jaringan retail modern yang sudah tertata. Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Alfriandi menilai minimarket dapat difungsikan tidak hanya sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai etalase produk daerah. Dengan penataan yang tepat, produk UMKM Tanjung Pinang dapat dipromosikan lebih luas kepada masyarakat. Baik pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti ragam informasi dalam Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lo deh.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya?

0: Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
4: Kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%.
2: Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada triwulan 1 2026 yang di luar ekspektasi. Iran menembak jatuh sebuah frigate Angkatan Laut Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Laos Tong Savan Pomfivani mendorong penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, keamanan hingga politik. Informasi selengkapnya disampaikan Tegar Hanif.
3: Yang terkait tema politik ini adalah karena tahun depan insya Allah hubungan kita dengan Laos ini akan memasuki tahun ke-70.
5: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima kunjungan bilateral Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos, Tong Savan Pomfivani, di Istana Wakil Presiden Jakarta siang hari ini. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata usai mendampingi Wapres Gibran mengatakan, dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerjasama bilateral dengan Laos di berbagai sektor strategis. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara membahas tiga fokus utama, yakni kerjasama ekonomi, keamanan, hingga politik.
3: Secara bilateral, hubungan perdagangan kita dengan Laos sekarang sudah mencapai angka 83,8 juta dolar. Sebenarnya ini relatif sangat kecil dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Karena itu kita berpikir untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi ini, karena dalam hubungan perdagangan kita ini Indonesia defisit sebesar 57 juta, terutama karena kita mengimpor potas dari dari Laos untuk kebutuhan pupuk kita di sini, sehingga pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk investasi di Laos nanti kerjasama dalam bidang industri ini.
5: Hal yang sama disampaikan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma'ruf. Ia menjelaskan salah satu fokus utama pembahasan kedua pemimpin adalah kemungkinan investasi PT Pupuk Indonesia di Laos.
6: Karena kita, Pupuk Indonesia itu mengimpor bahan baku pupuk yaitu potas kurang lebih nilainya 60 juta US dollar per tahun dari Laos. Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan ke Yang Mulia Wakil Perdana Menteri untuk menjajaki kemungkinan Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos untuk memproduksi pupuk dan hilirisasinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena nilai import kita lumayan dan hampir didominasi 100% ya, didominasi 100% komoditasnya hanya komoditas potas sebagai bahan baku pupuk, maka tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan bahwa meminta kepada kami ya di BP BUMN dan Danantara untuk menjajaki peluang investasi mengenai hilirisasi di bidang pupuk untuk meningkatkan kerjasama mewujudkan visi Bapak Presiden yaitu tentang kedaulatan dan ketahanan pangan.
5: Selain sektor pupuk, Aminuddin mengatakan pemerintah Indonesia juga membuka peluang kerjasama investasi di bidang lain, termasuk sektor infrastruktur, pertambangan, hingga pertahanan. Meski demikian, Aminuddin menegaskan pembahasan masih berada pada tahap awal antar pimpinan negara, sehingga belum ada rincian terkait nilai maupun

0: jangka waktu investasi. Dari Jakarta, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada triwulan 1 2026 di luar ekspektasi karena melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan tanggapan positif terhadap kinerja perekonomian Indonesia di triwulan 1 2026 yang tumbuh sebesar 5,61%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan di kantornya hari ini mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% di luar ekspektasi karena pertumbuhannya lebih tinggi dari perkiraan berbagai lembaga, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20.
2: Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara-negara G20.
3: Sebagai perbandingan, pada triwulan 1 2026, pertumbuhan ekonomi Malaysia tumbuh 5,3%, Tiongkok tumbuh 5%, Singapura tumbuh 4,6%, Korea Selatan ekonominya tumbuh 3,6%, dan Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya sebesar 2,7%. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,61% di triwulan pertama tahun ini menunjukkan perekonomian Indonesia yang bergerak lebih cepat. Menteri Keuangan menyebut perekonomian Indonesia sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
4: Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61. Dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu, kan tumbuhnya lebih cepat. Jadi clear sekali, kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi kami sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi.
3: Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan resiko dan hambatan yang masih besar di depan karena kondisi global yang belum membaik. Karenanya, perekonomian domestik harus dipastikan tumbuh lebih baik dan mesin ekonomi, yaitu perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, harus didukung supaya lebih kompetitif di pasar global. Dalam jangka pendek, kata Menteri Keuangan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan insentif bagi dunia usaha. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerja di bidang reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto. Joshua Siombing menyampaikan laporannya.
5: Menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah
6: Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Hukumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP telah merampungkan tugas-tugasnya dalam menyusun berbagai usulan perbaikan institusi kepolisian. Saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Yusril yang juga sebagai anggota KPRP menuturkan bahwa tim reformasi kepolisian menyerahkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dijelaskan Yusril bahwa hasil kerja KPRP ini usai melakukan pengumpulan usulan dari berbagai pihak terkait. Setidaknya hasil kerja KPRP ini, dijelaskan Menko Kumham IMIPAS Yusril, terdiri dari berbagai ribuan halaman dan catatan sebagai rekomendasi kepada Presiden Prabowo.
5: Yang lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Reformasi. Kecepatan reformasi.

0: kepada Presiden. Dan untuk selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan saran-saran dari Komite Percepatan Reformasi Polri ini.
1: Senada hal tersebut, anggota KPRP yang juga sebagai utusan khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Tofiri meyakini penyusunan usulan dan saran dari tim KPRP telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Sebab dijelaskannya dalam penyusunan usulan dan saran yang berbentuk rekomendasi

0: Polri, kembali Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah dan KPRP akan menunggu hasil keputusan Presiden Prabowo dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Yusril bahkan menilai bila sejumlah rekomendasi tersebut disetujui kepala negara, maka akan memberikan dampak perubahan signifikan bagi institusi kepolisian. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau disetujui, maka akan ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung adopsi teknologi digital radio mondiale atau DRM sebagai solusi pemerataan akses informasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan pentingnya pemerataan akses informasi di tengah tantangan geografis Indonesia yang kompleks. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Layanan Infrastruktur Digital Komdigi Dwi Handoko dalam sidang umum konsorsium DRM 2026 di Aula Yusuf Ronodipuro Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang didominasi pegunungan ekstrim serta wilayah laut yang luas membuat penyebaran sinyal konvensional seperti VHF dan FM menjadi tidak optimal. Dari teknologi tersebut, Dwi menilai DRM memiliki keunggulan yang sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia. Teknologi ini dinilai mampu menjangkau wilayah luas secara lebih efisien dibandingkan infrastruktur FM yang memiliki keterbatasan jarak dan biaya.
4: In the first happening of the disaster,
5: informasi mengenai kondisi situasi yang sebenarnya sangatlah penting. Itulah sebabnya pemerintah membutuhkan media yang lebih spesifik atau lebih tepat, serta lebih efektif dalam menyampaikan informasi tersebut. Saya berharap DRM dapat menjawab tantangan ini.
3: Dalam kesempatan yang sama, Ketua dan Presiden Asosiasi DRM Ruxandra Obreja menyampaikan bahwa Indonesia sejatinya telah mengadopsi standar DRM atau Digital Radio Mondial dalam kerangka regulasi sebagai bagian dari upaya digitalisasi radio nasional. Ia menjelaskan proses implementasi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2023 oleh Komdigi.
6: And we hope that the ministry will give a recommendation.
7: Kami berharap kementerian dapat mengeluarkan rekomendasi yang mendorong agar setiap perangkat penerima, baik radio rumah tangga maupun di kendaraan, mendukung standar tersebut sekaligus melengkapinya dengan fitur peringatan darurat.
6: The emergency warning functionality because of the situation of Indonesia.
3: Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan strategi harmonisasi teknologi penyiaran yang memungkinkan penggunaan berbagai standar secara bersamaan. Kendati demikian, Dwi Handoko mengakui implementasi DRM masih menghadapi tantangan terutama dari sisi harga perangkat yang relatif lebih mahal dibandingkan radio analog sehingga menghambat adopsi secara massal. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Arab Saudi serta dari berbagai wilayah di Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Sebanyak 750 lebih jemaah calon haji Indonesia akan tiba di sektor 10 Hotel Al Hidayah. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
9: Ya, Lukman, pada sore hari ini rencananya sebanyak 750 lebih jemaah haji Indonesia akan tiba di sektor 10 di Hotel Al Hidayah di Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwa sasarannya untuk para jemaah tersebut sudah lebih dari 3.400 lebih jemaah Indonesia yang telah tiba di Hotel Al Hidayah di sektor 10 ini. Dan dapat kami informasikan bahwasanya setiap tusi, tugas dan fungsi dari layanan di sektor 10 telah mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu Allah tersebut di Hotel Al Hidayah. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data untuk hari ini, dapat kami informasikan bahwa jemaah haji Indonesia telah tiba sebanyak 3.425 jemaah haji Indonesia yang tiba di Hotel Al Hidayah. Dan

0: Untuk hari ini dapat kami jelaskan data-data. Pertama adalah jamaah haji dari JKB 1393, lalu ada kedua-dua datang pada jemaah haji JKB 2393, lalu ketiga jemaah haji dari PDG 1 sebanyak 360 jemaah haji, lalu keempat jemaah haji dari BJB BDC sebanyak 365 jemaah haji, lalu ada jemaah haji sebanyak 393 dari JKB 3 di sektor 3, lalu ada jemaah haji di sebanyak 363 dari PDG sektor 2, dan jemaah haji sebanyak 350 jemaah haji dari BDJ, lalu ada jemaah haji dari PDG di sektor 3 sebanyak 390 jemaah haji. Dan terakhir pada sore hari ini akan tiba sebanyak 750 jemaah haji yang akan tiba di Hotel Al-Hidayah di sektor 10 ini. Dan pendengar, Kepala Sektor 10 Akhor Wiwit Sudiono mengatakan bahwasanya setiap petugas PPIH Arab Saudi siap menyambut tamu Allah di Sektor 10 di Hotel Al-Hidayah. Berikut keterangan daripada Ketua Sektor 10 Akhor Wiwit.
1: Hari ini di Sektor 10 akan kedatangan dari PDG 3 dan JKB 5. PDG 3 berjumlah 190 dan dari JKB 5 388 yang akan menempati di Al-Hidayah Tower 1 dan 9C. Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PDG 3 dan JKB 5 yang akan kita sambut beberapa saat ke depan.
0: Mendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuat edaran dan ini ditempel di hotel di Al-Hidayah, di mana fokus dari haji tahun 2026 ini adalah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Di sini harus diperhatikan para jemaah haji dilarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua tempat tempat suci tersebut yaitu pertama merokok. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menerapkan aturan tidak boleh merokok di komplek masjid dan pastinya akan ditegur dan didenda sebanyak 200 rial atau bahkan diproses secara hukum. Kedua, berkerumun selain berpotensi menghambat alur pergerakan jemaah lain, kerumunan orang banyak juga bisa menimbulkan kecurigaan. Petugas akan meminta jemaah untuk terus berjalan. Ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah di berbagai sudut masjid. Karena itu setiap jemaah haji diharuskan untuk membuang sampah di tempat sampah yang telah disiapkan. Keempat adalah mengambil video berdurasi lama. Petugas keamanan Arab Saudi atau ASKAR banyak melakukan patroli secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera dan alat pendukung akan disita dan bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Dan dihimbau kepada para jemaah haji ketika akan melakukan video atau foto, apalagi ada ada sesuatu yang dalam tanda kutip, itu sebaiknya tidak dilakukan video atau foto. Kelima adalah membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu juga tidak boleh dilakukan. Dan keenam adalah mengambil barang tercecer, yaitu mengambil barang yang tercecer walau untuk mengamankan akan terlihat seperti pencurian jika dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang yang tercecer, segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Mekah Arab Saudi kita ke tanah air, di mana sebanyak 16.463 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke tanah suci dari 3 embarkasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatul Dahrain melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Tangerang, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus

0: langsung menaiki, maksud kami memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makarot, dan bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas dari imigrasi Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5251. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung. Mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede, diterbangkan pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5231. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7313 menuju rute Madinah. Salah satu jemaah calon haji asal Tangerang, Baronah, mengatakan dirinya telah sangat siap untuk berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama 13 tahun.
1: Saya yang menunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya balas nanti itu.
2: Oh, jualan nanti.
1: Tadinya karyawan saya.
2: Kalau itu kayak ibu sendiri.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 16.463 jiwa tergabung dalam 39 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebesar 335.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 3 provinsi. Maksud kami berasal dari 4 provinsi. Ya, pertama provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga provinsi sebagian dari Jawa Barat. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya sebanyak 394 jemaah calon haji asal Sulawesi Utara telah tiba di embarkasi Balikpapan, sementara 268 jemaah calon haji asal Kutai Kartanegara resmi diberangkatkan menuju Balikpapan. Informasi selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali. Zulfikar.
4: Baik, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Melaporkan langsung dari embarkasi Balikpapan, di mana sebanyak 394 jemaah haji asal Sulawesi Utara tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah tiba di embarkasi Balikpapan. Para jemaah ini tergabung dalam kloter 5 dan sebagian berada di kloter 6. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Internasional Samratulangi, Manado, menggunakan salah satu maskapai penerbangan dengan pesawat Boeing 737-900ER melalui dua nomor penerbangan yang berbeda. Prosesi pelepasan ini berlangsung khidmat dengan kehadiran Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang turut mendampingi sekaligus memastikan proses keberangkatan berjalan dengan lancar. Setibanya di embarkasi Balikpapan, para jemaah menjalani pemeriksaan dokumen kesehatan yang merupakan tahap awal ya dari rangkaian tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini berupa pengecekan urin pada wanita yang subur dan pemberian obat apabila jemaah memiliki riwayat sakit yang dengan kategori resiko tinggi. Panitia haji juga memberikan edukasi terkait penggunaan paket kesehatan kepada jemaah. Para jemaah haji yang juga diminta melengkapi administrasi sebelum dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH bidang kesehatan akan melakukan rujukan apabila jemaah haji perlu mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Utara, Wahyudin Okoli, menyampaikan harapannya terkait keberangkatan jemaah haji asal Sulawesi Utara kali ini.
5: Kami harapkan mendapatkan layanan terbaik dari teman-teman. teman-teman PPIH yang

0: Embarkasi Balikpapan. Walaupun tadi beberapa testimoni dari jemaah merasa puas dengan layanan yang sementara mereka rasakan. Mudah-mudahan sampai besok berangkat, kami mohon doa kepada kita semua agar jemaah kita terus diberikan kesehatan hingga mereka bisa menjalankan seluruh aktivitas di embarkasi ini dan bisa diberangkatkan ke Tanah Suci besok hari. Saat ini mereka sementara menerima pemeriksaan kesehatan dan akan menerima beberapa administrasi di embarkasi ini. Misalnya akan menerima gelang, bingkos, kartu nusuk yang dulunya diterima di Arab Saudi, sekarang kartu nusuk semua sudah diterimakan di Tanah Suci dan di embarkasi ini.
1: Dan juga tidak hanya itu, keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kutai Kartanegara juga resmi dimulai. Sebanyak 268 jemaah dilepas dari Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman Tenggarong dan suasana haru dan khidmat yang disaksikan ratusan keluarga yang turut mengantar. Prosesi keberangkatan jemaah Kukar ini berlangsung tertib dan dukungan 5 unit bus yang membawa para jemaah menuju embarkasi Balikpapan. Pada tahap awal ini, kloter 6 menjadi rombongan utama dengan jumlah 152 jemaah yang selanjutnya akan melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi setelah seluruh proses embarkasi selesai. Dari embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh sebuah frigate Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Iran berhasil menembak Angkatan Laut Amerika Serikat dengan dua rudal yang berusaha melewati Selat Hormuz di tengah peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, meminta penggawa Garuda Asia tidak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto berharap penggawa Garuda Asia tak gentar saat menghadapi lawan tangguh di Piala Asia. Harapan tersebut disampaikan Kurniawan sebelum keberangkatan tim dalam persiapan jelang penyisihan grup B Piala Asia usia di bawah 17. Menurut Kurniawan, Indonesia mungkin tidak diunggulkan di penyisihan grup jika dibandingkan dengan tim lain. Namun ia meyakini anak asuhnya mampu memberikan kejutan jika mampu bermain konsisten dan sesuai dengan arahan tim kepelatihan.
5: Ya, kita tahu tim lawan mereka kuat ya, tapi kembali lagi kita tidak boleh kalah sebelum bertanding, dan itu yang selalu kita tekankan ke para pemain bahwa kita harus tetap percaya diri, harus bisa meningkatkan motivasi, karena kadang-kadang yang dianggap sepele atau underdog itu bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan lah. Dan saya berharap pemain tetap fokus, siapapun lawannya harus tetap full konsentrasi 90 menit.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Abdul Haris menilai grup B memang salah satu grup yang sulit. Selain Jepang sebagai tim raksasa Asia, ada Qatar yang perkembangan sepak bolanya juga semakin baik dalam satu dekade terakhir.
6: Kita tahu kalau Jepang ini tim yang levelnya sudah jauh di atas kita ya. Bukan hanya di level senior, tapi di level kelompok umur juga mereka kuat. Karena sistem pembinaan mereka berjalan jauh lebih baik dibanding Indonesia. Qatar pun begitu. Qatar di sana mempunyai Aspire Academy yang cukup kuat. Mungkin yang bisa levelnya tidak terlalu jauh dengan kita China ya. Ini tentu jadi PR besar bagaimana Coach Kurniawan paling tidak bisa membuat tim ini lolos dulu lah. Dengan seberapa jauh tim ini melangkah ya. Paling nggak bagaimana caranya di fase grup ini bisa bersaing dengan 3 tim sekelas Jepang, China, dan juga Qatar.
4: Indonesia tergabung di grup B pada Piala Asia usia di 17 bersama dengan Jepang, Tiongkok, dan Qatar. Garuda Asia akan menjalani laga perdana penyisihan grup B pada Selasa malam ini menghadapi Tiongkok di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdulidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98.3 MHz, FM 103.5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97.5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.

0: Silau Pancasila.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, khususnya untuk umat agama Hindu. Anda dapat menyimak mimbar agama Hindu untuk malam hari ini. Temanya kemuliaan wanita sebagai ibu dan orang tua dalam agama Hindu. Selamat mendengarkan pendengar, dan tentunya saya Rima Melati akan undur pamit dari ruangan Anda pendengar untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu Swaha, Om Anobadrah, Kratawyantu Wiswada. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Perkenalkan, saya Inyoman Margagita, akan membawakan tema tentang kemuliaan wanita sebagai ibu dan orang tua dalam pandangan Hindu. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, senang rasanya bisa berjumpa dan bersua dalam siar agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji pangastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan anugerahnya dan karunianya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kita kepada para maharsi agung yang bijaksana dan juga para orang terpelajar yang telah melimpahkan pengetahuannya sehingga kita terbebas dari kegelapan pengetahuan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, terlebih dahulu marilah kita memahami arti sebuah wanita. Dalam bahasa Sanskerta, wanita berasal dari kata van yang artinya yang dicintai atau mulia. Sedangkan perempuan berasal dari kata mpu yang berarti gelar untuk orang suci atau yang dihormati. Jadi seorang ibu bukan sekedar perempuan biasa, melainkan pengasuh dan sosok mulia yang mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga. Ibu sangat berperan penting dan sangat bertanggung jawab dibandingkan ayah atau bapak, karena ibu selain sebagai pendamping suami dan juga belahan jiwa, sangat krusial peran ibu dalam menjaga kebahagiaan rumah tangganya. Di dalam Manawa Dharma Sastra dikatakan, jika istri berwajah berseri, rumah akan terasa sangat ceria. Ibu adalah cahaya di dalam rumah. Di sini kita bisa belajar dan membaca Itihasa Ramayana yang dimana Dewi Sita sangat setia mendampingi Sang Rama ke hutan adalah wujud tertinggi dari pengabdian. Mengapa demikian? Tidak, karena ibu juga disebut sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Ibu sangat tinggi kedudukannya jika dibandingkan dengan ayah maupun guru. Di dalam Manusia Merti bab 2 seloka 145 dijelaskan, seorang ayah

100 kali lebih terhormat dari guru. Tetapi seorang ibu 1000 kali lebih terhormat dari ayah. Mengapa? Karena ibu menahan sakit saat mengandung 9 bulan 10 hari dan melahirkan. Itulah alasannya muncul istilah matri dewa bawa, bahwa ibu adalah perwujudan dewa di dunia. Begitu luar biasanya kemuliaan seorang ibu, sehingga kita sulit untuk membayar hutang kepada mereka. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, marilah kita membahagiakan orang tua kita. Di Bali kita mengenal dengan namanya Pancawida. Ada secara singkat ada seorang anak untuk membayar utang kepada orang tuanya. Khususnya menurut Nisi Sastra bab 8 sloka 3, Pancawida adalah 5 kewajiban utama seorang suami atau ayah, yang meliputi memberikan perlindungan, memberikan makanan dan ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan sandang pangan untuk menjamin kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Kewajiban utama suami terhadap istri dalam konteks ini adalah matulung urip perikalan yang baya, yang artinya melindungi istri dan keluarga pada saat bahaya. Yang kedua, nitya maweh bojana, yang artinya selalu mengusahakan makanan yang sehat dan layak. Yang ketiga, mangupadaya, yang artinya memberikan ilmu pengetahuan. Yang keempat, wuruk malinggih, yang artinya memberikan ajaran agama tentang rohaniawan. Yang kelima, nityo pasiraman atau wasuda, yang artinya memberikan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Hutang terhadap orang tua dalam agama Hindu disebut dengan pitrarna. Melalui Pancawida, kita diingatkan bahwa orang tua adalah Sang Amitwaten yang menyebabkan kita lahir, Sang Nitya Maweh Binojana yang memberi makan, bahkan rela lapar demi anaknya, Sang Mangu Padyaya pendidik utama, Sang Anyas Gaskara yang menyucikan kita melalui upacara manusia jadinya, Sang Matulung Urip pelindung saat kita dalam bahaya. Jadi Bapak Ibu umat Sudharma yang berbahagia, tanpa restu mereka, ritual apapun yang kita lakukan tidak akan membuahkan hasil. Dengan melayani orang-orang tua, kita bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Tidak perlu kita jauh-jauh mencari tempat suci kalau orang tua masih ada. Janji sastra atau pahala bagi orang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Di dalam Sara Samusaya ada 4 pahala utama atau catur pahala. Kirti, ia akan dihormati, dipuji masyarakat. Ayusha, diberikan umur panjang dan kesehatan. Bala, memiliki kekuatan fisik dan mental yang tangguh. Yasa Patinggal Rahayu, perbuatannya akan menjadi teladan bagi keturunannya nanti. Jadi berbaktilah selagi mereka masih ada, karena surga ada di telapak kaki ibu. Sebagai penutup,

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak-anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya

Hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Tanjung Pinang Malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani jelang ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar hari kelima di bulan 5 juga ya, tanggal 5 bulan 5 tahun 2025, bukan 2026 ya. Yang jelas di malam hari ini pendengar, semoga saja Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, dan juga untuk yang sedang beristirahat ya, karena juga udah seharian melakukan aktivitas, akan kami temani aktivitas atau juga istirahat Anda di malam hari ini dengan rangkaian acara yang sudah pun kami persiapkan di Tanjung Pinang Malam. Kita akan awali dengan mendengarkan drama radio kali ini berjudul Desa Masa Depan, produksi RRI Merauke.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah, siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
1: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau gak dicoba, ya gak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide, butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
5: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan, tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat, kita bisa saling belajar.
3: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
5: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya Bu, kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
5: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut, kan kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa Maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa Maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Perpisahan itu salah tapi baik untuk sebuah hubungan yang tak lagi bisa dipertahankan. Namun ada kalanya perpisahan juga berakhir dengan penyesalan. Penyesalan telah membiarkan orang yang kita cintai pergi dan baru menyadarinya setelah ia tak lagi kembali. Terimalah persembahan kedua saya setelah kau tiada.

Cakrakan pendengar setelah kau tiada. Tadi sudah kita dengarkan juga ya, drama radio dari RRI Merauke. Nah pendengar, nanti pada pukul 21 seperti biasa akan kami temani dengan Ruang Rindu ya. Untuk malam hari ini nanti di Ruang Rindu, lagu yang bisa Anda request itu lagu tahun 90 sampai 2000, lagu-lagu Indonesia. Jelang ke pukul 21 sebelum kita melangkah ke Ruang Rindu, masih akan kami hadirkan lagu-lagu pengantar untuk Anda, lagu-lagu selingan yang semoga bisa menghibur dan menemani aktivitas ataupun istirahat Anda. Untuk ke dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya pendengar. Semoga selamat sampai ke tujuan.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isian putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang.

dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Mama, terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan yang terus melembut jika di

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali malam hari ini hadir untuk menemani Anda, pendengar. Saya Lizandriani, sampai nanti jam 11. Di Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu tahun 90 sampai 2000, lagu-lagu khusus Indonesia. Nah, silakan untuk Anda yang ingin ikutan

0: Kami buka di line telepon 27100 atau di WhatsApp juga boleh 0811 7789830, 0811 7789830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, menuri riwas lagi.
0: Iya, malam.
1: Selamat malam,
0: iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Apa kabar juga orang jauh?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Sehat ya. Jambi panas atau hujan nih?
1: Kalau malam ini cerah.
0: Cerah ya?
1: Kalau tadi sore, mendung. Sekarang cerah, nampak cahaya pencah.
0: Oh gitu ya. Oke.
1: Lagu sekarang ini lagu Indo ya?
0: Apa?
1: Lagu Indonesia.
0: Iya, lagu Indonesia, benar. Lagu Indonesia 90-2000-an.
1: Kalau satu dari Samson masuk gak ya?
0: Masuk dong, yang mana tuh Samsonnya?
1: Samson Kenangan Terindah.
0: Oke, buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama kali untuk Mbak Riza.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Eka Rizyanti juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Ahmad Irwan, ada Bang Zainal, ada Putri Marica, Putri Kedundung, Sarina, ada yang itu, Kak Dang Mati,
0: Putri. Iya.
1: Pak Herman, ada Bang Elek, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, ada juga Kak Kawir, ada Bang Awang Janggut,
0: Awang Kumis. Gak ada ya. Awang Janggut aja yang ada, Awang Kumis ya.
1: Ada,
0: Pak Kumis harus adanya ya.
1: Ada Pak Kumis, ada Awang Awang Janggut.
0: Iya.
1: Di Surabaya. Ada juga Mas Indu, ada Nehanja, Rosi, ada Nemanda, Mahanda, ada juga Mahna Aja, ada Nebasir, ada Siska, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Deli, untuk semua lah tempat-tempat.
0: Siap.
1: Tentunya Mbak Reza, selamat malam.
0: Malam juga. Ya,
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Mak Dani.
2: Halo, Liza.
0: Ya, saya. Sehat, Mbak Dani?
2: Sembuh nih, Mbak Tiga.
0: Apa?
2: Belum juga sembuh.
0: Sakit apa?
2: Biasa pilek.
0: Oh, batuk. Lagi batuk-batuk pilek. Oh, ya. Semoga cepat sembuh ya, Mbak Dani, ya.
2: Terima kasih.
0: Enak yang anget nih.
2: Iya, minum air hangat-hangat.
0: Hangat ya, jangan panas ya. Panas mendidih nanti. Melepuh. Yang hangat bukan yang panas. Apalagi hati yang panas, jangan ya. Oke. Okay. Mbak Dini mau dengar lagu apa biar lebih adem?
2: Tahun berapaan, Mbak Liza?
0: 90-2000-an.
2: 90. Apa yang suka dihali, Mbak?
0: Anggun Cisasmi mungkin, Ahmad Albar, Nafa Urba, Dewi Yul, Yuni Sara, Nika Ardila, Poppy Mercury, banyak sih.
2: Yuni Sara pun juga boleh, Mbak.
0: Yuni Sara, boleh. Buat siapa?
2: Salamnya, terutama Mbak Liza, selamat bertugas, semoga sehat, sekeluarga murah.
0: Amin.
2: Tadi ada Pak Amjad.
0: Iya, Pak Yusuf.
2: buatnya Bunda Sulami,

0: buatnya ilek, nggak bisa disebutkan satu persatu yang nggak bisa.
1: Siap, nggak apa-apa.
0: Buat semuanya aja lah tanpa terkecuali. Mama okay. Dari minta maaf, nggak bisa disebutkan satu persatu karena aku masih kurang. Saya kepingin.
1: Iya. Iya, makasih loh, lekat sembuh loh.
0: Iya. Makanya semangat juga suara dengan Mbak Liza ada semangat nih.
1: Wow. semangat.
0: Tapi atau mereka enggak pergi main ke rumah Mbak Eva karena kurang takut malam nanti balik dingin lagi.
1: Sabar dulu.
0: Telepon juga sama Mbak suruh ke sana kan. Aduh, Pak saya bilang kan, ya udahlah. Mudah-mudahan aja bisa sehat lah, bisa kesana.
1: Amin.
0: Nah, tak lupa juga buat ya Bung AI di Bengkulu ya, Mak dari yang pertama. Tadi sebutkan satu persatu ya Mbak Liza ya.
1: Ya, siap.
0: Bulan
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih juga Mama Dani sempat sembuh ya. Di belakang Mama Dani, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuklah, dengan siapa ya?
2: Dari Jambi lagi nih.
1: Wih, Jambi. Wah, luar biasa orang Jambi. Ika bukan?
2: Bener.
1: Hai Ika, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah, baik, kan, sama Liza.
2: Ya ampun,
1: mentah-mentah lah namanya deh. Sama ya, saya dilupakan ya.
2: Begitulah ya, ya ampun.
1: Iya.
2: Tapi kabar sehat lah Mbak Lisa.
1: Alhamdulillah, insya Allah. Ika juga semoga sehat-sehat ya.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Iya. Oke, iya. Ika, mau dengar lagu iya. Apa?
2: Keliru boleh.
1: Keliru dari siapa ya, lupa Ruth Sanaya ya?
2: Iya, kan abis keliru ya. Kita menyebutkan nama.
1: Iya, itulah makanya saya maafkan.
2: Sering-sering gabung gitu ya.
1: Iya. Buat siapa kelirunya?
2: Tadi ada Mama Dani ya?
1: Iya, Mama Dani.
2: Iya, yang pasti buatnya Mbak Lisa ya. Tetap iya. Semangat dalam siarannya. Kalau pulang hati-hati.
1: Makasih.
2: Sehat dan sukses selalu pastinya Mbak
1: Amin.
2: Lisa.
1: Amin, doa yang sama buat iya. Ika.
2: Iya, tadi ada Mama Dani juga. Pak Umar, Pak Herman,
1: iya.
2: Pak Bukis, Bang Udin, Bang Jais, Iman Tanjung Batu, terus Ibu Nafsia, Eyang Ucu, siapa lagi ya? Yaudah untuk semua-semuanya lah ya.
1: Oke, Ika. Iya.
2: Oke. Hadiahnya ditunggu.
1: Keliru ya, siap.
2: Iya.
1: Siap. Jangan keliru lagi ya.
2: Jangan.
1: Enggak, canda. Oke, okay, siap.
2: Kalau enggak bercanda enggak ketawa kita.
1: Makasih ya.
2: Iya. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika di Jambi. Wih, warga Jambi sudah 2 orang masuk. Oke, kita ke lagu dulu ya, pendengar. Ada Samson, ada Yuni Sara, dan juga ada Ruth Sanaya. Setelah 3 lagu ini, kita balik lagi ke line telepon dan juga WhatsApp. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Rusanaya keliru pendengar, dan terjuga ada Yunisara ya, Desember Kelabu. Kalau ngomongin Desember Kelabu itu sebenarnya lagu jadul dari ini ya, penyanyi Kak Maharani ya, kalau nggak salah ya namanya ya, Maharani ya. Iya, Maharani Kahar ya, tahun 82. Namun tadi Desember Kelabu yang versi Yunisara itu tahun 97 ya. Untuk Mama Dani yang udah request, semoga terhibur. Kita buka kembali dalam telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Lukman.
0: Waalaikumsalam Mbak Lukman, selamat malam. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
1: Lagi duduk-duduk aja.
0: Lagi telepon.
1: Ya sabil lah.
0: Ya udah, mau denger lagu apa nih Bang Lukman?
1: Kalau air mata jadi saksi masuk enggak?
0: Air mata jadi saksi apa dulu? Air mata jadi saksi. Lagu siapa ya? Lupa ya?
1: Poppy.
0: Oh, Poppy Mercury. Oh, iya. Lama tak dengar lagu itu, sampai lupa. Aduh, suara saya. Ntar, cek dulu. Tahun berapa itu ya? 95, boleh.
1: Boleh, ya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Salam yang pertama buat Mbak Liga, selamat juga.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus salamnya ada Yusuf. Ada Kak Serinda, ada Mas Kelabu.
0: Iya.
1: Terus ada Pak Irwan.

0: Oke, Dinda juga. Ada Andi juga. Terus ada siapa lagi ya?
1: Suara
0: ada yang utuh juga.
1: Iya, itu gede banget ya di belakang, sampai gema-gema gitu.
0: Udah jauh ya. Iya.
1: Tuh, kedengeran suara saya di situ. Oke. Terus buat siapa lagi?
0: Terus Bapak Bumi, ada yang juga, ada Dangdu juga, ada Mak Danu juga, ada Muslami, ada Ramiga, ada Adeli juga,
1: putus-putus,
0: Mak Cimah juga, ada Mertika, ada Bang Uden, Bang Heran juga.
1: Terus?
0: Terus macam apa?
1: Ya?
0: Ya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Putus-putus terakhir. Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman yang ada di Teluk Bakau ya. Di belakang Bang Lukman. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Masya Allah.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Herman 8 Batu Timur Tengah.
1: Masya Allah. Semangat sekali Bang Herman nih. Luar biasa. Sehat ya?
2: Sehatlah.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah kakakku sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kakak sehat juga kan.
1: Alhamdulillah, insya Allah. Juga.
2: Lagu dulu ya.
1: Apa tuh?
2: Lagunya Diana Nasution.
1: Diana Nasution yang mana tuh?
2: Biarkan aku. Biarkan.
1: Ntar ya. Diana Nasution. Tahun berapa itu ya?
2: Masuk tuh. Salam-salam ya.
1: Jangan biarkan atau biarkan?
2: Ya, biarkan aku. Sendiri. Ya, biarkanlah aku sendiri lagi. Oke, ada tuh. Ada kan?
1: Lagi lah. Karena oke pula jadinya ya. tapi lagu tahun 80. Sekarang tahun 90 lah. 90 sampai 2000. Ha, 90 sampai 2000-an.
2: Kalau lagu ini Hayal dan Tangis tahun berapa?
1: Hayal dan Tangis tahun berapa tuh ya? Hayal dan Tangis. Sama 80-an juga. Eli Sunaria
2: yang 90. Siapa gitu?
1: Yo, siapa? Dedi Dores. Yang mana tuh?
2: Itu sebuah satu Dedi Dores.
1: Dedi Dores hilangnya seorang gadis.
2: Ah, hilang seorang gadis.
1: Aduh, sedih betul. Sedih betul.
2: Salam-salam juga.
1: Buat siapa?
2: Buat sahabat saya yang di Kayu Pinang yang bernama Sulistino Sulistianto. Yang pimpinan RRI Pro 1.
1: Masya Allah.
2: Sulistianto, Mas Sulistianto.
1: Iya.
2: Di sahabat tuh.
1: Iya.
2: Yang kedua, Hardian Huta Barat. Sahabat dan kawan. Yang ketiga, Cak Lisa di studio.
1: Saya...
2: Kak Ika di Jambi tadi ya.
1: Iya.
2: Bang Uden, Bang Lukman,
1: Kang
2: Madu. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Pak Kumis sedang mancing sotong nih.
1: Iya Pak Kumis, lagi mancing kah, lagi ngapa nih?
2: Lagi mancing deh, sedang gini.
1: Bang Herman gak mancing?
2: Aduh, di Laut Pinang ini gak macam Laut Kecitannya.
1: Tak ada apa-apa ya?
2: Kalau Laut Kecitannya duduk di bawah tanggi aja, tutung gak lewat. Iya, kalau di rumah kantang. Laut Kecitannya ini apa
1: deh. Oke, terus?
2: Siapa lagi ya? Ini.

0: Kak Epa, siapa lagi yang di Jambi salam semua,
1: yeah.
0: Yang di Kuansing salam semua, yang di Kalimantan salam semua,
1: yeah.
0: Yang siapa nih Jambi Kalimantan,
1: ayo siapa lagi,
0: salam isi salam semua,
1: iya yeah, semua lah ya.
0: Siapa sih yang Batu Lima nih, Dori,
1: Deli,
0: Beli. Beling.
1: Deli. Kok jadi beling jauh kali?
0: Beli, Deli.
1: Deli.
0: Ya, itulah. Salam baik, Mbak Deli. Pokoknya salam semua lah.
1: Siap.
0: Rol satu Tanjung Pinang ya.
1: Siap.
0: Di dalam acara Ruang Rindu. Ini ada kawan yang tengok pintu, Kak. Nah, Mas, akan datang. Yo, itu aja Kak ya. Yeah. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang Rindu.
1: Iya.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Q.
1: Iya, Kakak Q.
2: Sehat, Iza?
1: Alhamdulillah. Kak Sarina gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, Iza.
1: Agak kalem tapi ya. Lemah gemulai.
2: Ya, ya. Mau menjelangkan malam Jumat jadi hari ini mau.
1: Masih lama malam Jumat.
2: Bisa malam Kamis kan? Masih bisa lah sayang cue lagu.
1: Boleh, mau lagu apa Kak Sarina?
2: Ini dari Nafa Upeg atau Anne Carrera ya?
1: Mana tuh?
2: Gak tahu ini judulnya apa ya? Bila ku tetap langit.
1: Ngapain
2: air hujan jatuh ke bumi, membasah badanku, hilanglah keringat, menyejuk hati. Itulah lain
1: Lady Afisa.
2: Pokoknya isi lagunya, bila ku tetap langit.
1: Lady Afisa tak?
2: Bukan.
1: Masa?
2: Apa ya? Bila ku tetap langit.
1: Ayo.
2: Dengar itu Liza ketak-ketik. Sambil salam-salam lah sayang Q.
1: Iya, Lady Afisa sih kayaknya. Tapi gak tahu juga ya. Wait. Liriknya kayak mana liriknya? Liriknya bila ku tetap langit, jauhnya engkau berada bukan?
2: Gitu lah. Apa itu?
1: Iya, Lady Afisa. Lady Afisa di balik cahaya ada dia.
2: Betul-betul dibalik-balik dia yang pintar sayang Q nih, tak sia-sia dia luar biasa.
1: Mas Prabu namanya
2: sayang.
1: Belum.
2: Oke,
1: buat siapa lagunya?
2: Lagunya buatnya Liza, QQ, sekeluarga diberi kesehatan selalu, panjang umur, dilancarkan rezeki.
1: Amin.
2: Diberkahkan rezeki, berkah barokah lah sayangnya.
1: Amin, doa yang sama doa buat kakak juga. Iya.
2: Amin. Tadi ada Bang Lukman, ada Ile, ada yang dengannya itu aja Bang Lukman. Pertama siapa? Ada ini ya, Pak Amzah Yusuf ya?
1: Iya.
2: Ada Ika ya?
1: Iya.
2: Ada siapa lagi? Mak Dani.
1: Iya.
2: Kak Berlian.
1: Belum.
2: Yang Ucu. Siapa lagi ya? Ada Mak Deli juga masuk ya?
1: Belum.
2: Nggak ada masuk di Pro 1 gitu?
1: Ada, Kak Deli.
2: Oh, ada. Kak dia ya. Beli kata Ilek. Bentar sayangnya, buatnya Dang Merdu, buatnya siapa lah yang masuk di sini tuh ya. Pokoknya buat semua aja lah.
1: Siap.
2: Buat apa? Buat ini siapa ini? Pak Kumis ya, sekeluarga sehat selalu. Mbak Liza juga sehat selalu sekeluarga ya.
1: Sama-sama.
2: Pokoknya dilancar rezekinya Liza sayangnya.
1: Amin. Doa yang sama kakak
2: terima
1: juga.
2: Terima kasih banyak sayang di
1: sama-sama kakak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kak Sarinah ya. Iya, kita ke lagu lagi ya pendengar ya. Tapi ada satu WhatsApp dulu Liza bacakan dari Oma

Sulami. Iya, selamat malam Mbak Liza. Mau minta leto ruang rindu, mau senggol-senggol perdana buat Mama Dani. Semoga lekas sembuh katanya. Terus salam juga buat semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mbak Liza sekeluarga. Amin, amin. Terima kasih buat Oma Sulami ya. Kita ke lagu yang udah di request dulu. Ada 3 lagu yang sudah ngantri ya. Ada lagu dari Poppy Mercury dulu nih, Air Mata Jadi Saksi. Terus ada Dedi Dores, Hilangnya Seorang Gadis. Dan Lady Avisa, Di Balik Cahaya Ada Dia.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Lady Elvisa pendengar di balik cahaya ada dia. Untuk Kak Sarina tadi semoga terhibur ya. Lagu yang hits tahun 96. Wih. Emang lagu-lagu tahun 90 tuh enak-enak ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo. Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Malam.
0: Malam.
1: Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Berlian?
1: Kabar baik. Kalau tak jangka nih tadi nak dimatikan aja lah radio. Nak tidur.
0: Merajo.
1: Habis cincin pertama tak dapat. Cincin kedua aduh, tak dapat juga.
0: Aduh.
1: Nak pergi ke sebelah tak dapat juga. Ada orang. Pergi ke Batam orang lagi putar lagu juga. Balik lagi ke Tanjung Pinang.
0: Allahu Akbar. Panjang perjalanannya.
1: Jalan-jalan. Cuci kaki. Cuci mata.
0: Cuci kaki.
1: Kalau malam minggu cuci mulut.
0: Oh gitu. Cari makan ya. Yeah. Gini, mau denger lagu apa Kak Berlian?
1: Lagunya dari Paramita Rusadi.
0: Paramita Rusadi yang mana tuh?
1: Pilihkan judul, dia lupa dah.
0: Oh iya, siap.
1: Pilihkan yang sedap ya.
0: Iya. Ya sedap makanan.
1: Wah, ingat lupa.
0: Ya sedap makanan.
1: Makanan?
0: Nah iyalah, yang sedap makanan lah.
1: Oh, yang sedap tuh pepe. Hari ini mendung-mendung hujan tak menentu nih. Makanya anak-anak sedap.
0: Wis, betul. Oke, buat siapa lagunya? Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Kak Sarina tadi. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Ada Mas Prabu di sana. Ada Pak Pumis juga, ada Pak Gapar, ada Pak Umar, ada Mak Dini, Mak Dani, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Ada Intek juga di sana, ada Kak Epa, ada Kak Ali, ada Kak Dinda, ada Oma Sulami, ada Bu Hani, ada Kak Merdu, Kak Marica, ada Yang Ucu, ada Mak Cikma, ada Mak Hitam.
0: Iya. Yeah.
1: Dia siapa lagi ya? Pak Kumis sudah belum tadi?
0: Belum.
1: Nah, buat kau Pak Kumis juga. Jangan lupa dengan kami di Pinang ni. Lempar-lempar juga kubinya.
0: Lempar-lempar tak tu.
1: Jangan makan seorang. Dengar je berita kan cari cumi kita ni di sini.
0: Okay.
1: Cuba campak juga berapa kilo ke sini ya, Rita, ya?
0: Campak. Tak nak lah kamu campak.

0: taruh depan pintu Tuhan, nanti nunggu masing-masing depan pintu datang deh.
1: Okay, terus?
0: Buatkan Irwan, buat Bang Aide, Bang Udin, yeah. Pak Amzal Yusuf, buat Yusuf juga dari Batam,
1: yeah.
0: Buat Pak Lukman, Pak Herman, siapa lagi ya? Bu Ratina.
1: Dapat salam dari Kak Sarina nih, Kak Berlian.
0: Waalaikumsalam, yeah. Kakak Kiu.
1: Tahu aja Kak Sarina. Kak Sarina tahu aja Lisa mau putar lagu Janjiku. Lo sama lo seleranya. Janjiku kepadamu. Asik. Itu lagunya.
0: Boleh, boleh.
1: Iya. Udah disiapkan kita, kok. Udah disiapkan
0: iya,
1: kok.
0: Iya, itu Rana nyebut judul
1: tadi. Seleranya sama rukun. Sama Kak Sarina. Terus?
0: Itu udah buat semua aja lah. Pertama sampai terakhir aja disalam semua, okay. Tanpa terkecuali. Buat Liza, jangan lupa lagunya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Berlian di Ganet ya. Buat siapa tadi? Oma Sulami, nanti lagunya nanti ya, ditunggu ya Oma ya. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Tapi stop lagi ya.
1: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu. Ini baru dapat masuk nih.
1: Iya,
2: sih udah lama enggak masuk ya. Rindu iya, sama penelpon pertama sama penelpon terakhir nih.
1: Apa kabar Pak Duha?
2: Salam kenal lah dari Pak Duha untuk penelpon pertama dan penelpon terakhir ya.
1: Iya. Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Ini masa lagu zaman ya ikut ya.
1: Lagunya tahun 90-an sampai 2000-an ini, Bapak.
2: Oh, masih ada sisa berapa nih lagu ya?
1: Masih ada waktu kok, Bapak. Ini kan sampai jam 11, Bapak.
2: Oh, sampai jam 11. Iya. Tapi bulan masih mengambang nih. Belum kan jam 11. baru setengah apa nih? Setengah apa kalau nih? Posisi saya ini masih di kawasan di Batu Sembilan nih.
1: Oh, iya.
2: Dingin-dingin embun nih.
1: Dingin-dingin embun.
2: Iya, banyak embun dah turun.
1: Oh iya. Mau dengar lagu apa jadinya nih?
2: Ini di sini ada ayam penyet, ada ayam bakar.
1: Mau dengar lagu apa, Bapak?
2: Oh, dengar lagu. Masalah dengarnya serius gitu saya dengar dari bapak-bapak ibu-ibu di sini ada ayam penyet, ada Pak ini,
1: aduh,
2: Pak itu.
1: Jadi lapar ya.
2: Kalau di sini
1: ya,
2: banyak
1: kan?
2: Ayam penyet, nasi goreng,
1: aduh,
2: ada ibu-ibu.
1: Aduh, jadi lapar Bapak dia.
2: Lapar jadi, aduh. Jauh kan ya, sampai di Batu Empat ya.
1: Oke, Pak, lagunya apa, Pak?
2: Lagunya lagu yang saya suka lah nih, yang penggemar saya lah deh. Lagu ini penyanyinya Yuni Shara nih.
1: Yuni Shara udah nyanyi, Pak.
2: Ya kan penggemarnya nih, tadi kan nggak dengar.
1: Nggak boleh. Buka.
2: Iya. Jadi siapa yang belum nyanyi lagi ya?
1: Sudah nyanyi dia. Mungkin apa ya?
2: Siapa ya? Yuni Shara.
1: Sudah. Anggun Cisasmi.
2: Nama saya tuh kan.
1: Nika Ardila boleh? Nika Ardila belum.
2: Nika Ardila.
1: Idola Bapak, ya? Bapak penggemarnya, idolanya di
2: iya, Nika. nama lagunya lupa saya tuh.
1: Nika Ardila yang mana? Yo, Binta Kehidupan.
2: Yang apa? Enak didengar yang top tuh lagu apa ya?
1: Banyak, Mama Aku Ingin Pulang, Seberkasinar, Aku Tak Akan Bersuara, Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta,
2: Bintang Kehidupan,
1: Bintang
2: betul.
1: Kehidupan, baik. Buat siapa?
2: Bintang Kehidupan.
1: Oke, okay, buat siapa lagunya?
2: Lagu ini terkhusus dan teruntuk istri yang tersayang lagi ngobrol-ngobrol tuh.
1: Asik, istri tersayang.
2: Untuk semualah, ibu-ibu semualah. Yang lagi ngumpul, ngerumpi untuk ibu-ibu yang semuanya lagi ngumpul tuh. Untuk saudara-saudara yang ada di Kalimantan, dari Pulau Tujuh, dari Letung, Natuna, Serempak. Dari ya ini buat adik nih, siapa nama adiknya?
1: Siapa?
2: Adik tersayang nih.
1: Ayo siapa namanya?
2: Ayo siapa namanya? Untuk saudara-saudara yang ada di Dabu, di sekitaran Kabupaten Lingga, dan terkhusus untuk yang ini ya penerimanya lah.

0: Siapa?
1: Semoga semoga
0: yeah.
1: lagu ini didengarkan dan baik.
0: Siap.
1: Apalagi ya?
0: Nah, itulah. Udahlah, tinggal denger lagunya lah.
1: Tanpa banyak ngomongnya jadi lupa kan.
0: Oke, ditunggu lagunya, Pak.
1: Iyalah.
0: Ya. Yeah.
1: Salam buat sama penelpon pertama dan telepon terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Agar kita sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kita dapat saya sampaikan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duha di Sulaiman Abdullah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali.
0: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai.
2: Sama
0: apa ya? Ringan sama dia apa ya? Aduh, Aye.
2: Ya, Bang Aye.
0: Iya, enak kali nyebutnya Bang Aye.
2: Dan turun dari Padang.
0: Aduh, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Gimana aku Bengkulu ini, hujan?
2: Ah,
0: Bengkulu hujan atau panas?
2: Berdentang ini.
0: Berdentang. Ya udah, pada panas berdentang nih macam
2: Palembang bilang berdengkang.
0: Oh ya, oke. Okay. Berdengkang ya, oke. Okay. Mau denger lagu apa nih?
2: Nih, lagunya nih enak. Gampang-gampang kok.
0: Apa
2: saya mah enggak nyusahin kalau Mbak Elisa.
0: Aduh. Apa tuh? Semut hitam ya Bapak? Bapak ya. Semut hitam ya?
2: Bapak.
0: Jadi? Apa tuh?
2: Dari Nikastria itu tadi.
0: Oh, Nikastria. Mirip-mirip sama semut hitam.
2: Oh, bukan.
0: Apa tuh? Yang mana tuh Nikastrianya?
2: Nah, itu tadi Cinta di Kota Tua.
0: Oh, Cinta di Kota Tua. Iya ya,
2: iya.
0: Mirip-mirip sama semut hitam. Oke, okay, buat siapa lagunya?
2: Tadi barusan apa yang lewat tadi luar biasa romantis gitu ya. Kalau istri disapa itu di situ lo letakku harmonisannya.
0: Oh,
2: gitu.
0: Insyaallah.
2: Karena ibadah yang paling sempurna itu dan paling langgeng itu ya adalah keluarga gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Salam juga buat Ibu Berlian tadi ya. Pak Sarina juga, baik pun Oma Sulami, Bu Ani, lalu Pak juga. Mak Dani, kalau bisa, kalau ada di situ kunyit dengan apa jahe, bisa dikonsumsi malam ini ya, biar nanti subuh bangunnya lega gitu kondisinya.
0: Ya, amin.
2: Ya, dengan air hangat tentunya. Nah, itu aja dari saya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk mempersingkat waktu, Mbak Lisa.
0: Siap.
2: Masalahnya jam terbangnya mau naik pas lagi.
0: Oke, okay, Bang Aye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita ke lagu lagi ya pendengar ya. Tapi kita sebelum dengerin lagu dari Paramita Rusadi dengan Janjiku, kita ke lagu Leto dulu, Ruang Rindu, buat Oma Sulami tadi udah request ya. Kemudian ada baru putar Paramita Rusadi dan yang tadi ya udah request juga ya.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
3: Mana kamu?

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Cinta di Kota Tua dari Nika Astria buat Bang Andi alias Bang Aye, tadi udah request ya. Dan dapat salam nih Bang Aye dari Kak Sarinah ya. Oke, kita penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo. Halo, waalaikumsalam. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Halo Yusuf, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Lagi aktivitas atau lagi di rumah nih?
1: Lagi rebahan, Kak.
0: Asik. Aduh, pengen rebahan juga. Lisa rebahan dulu ya.
1: Iya, rebahan santuy.
0: Oke deh, sambil rebahan mau denger lagu apa nih, Yusuf?
1: Kak, lagu Syahrini bisa nggak ya?
0: Syahrini? Yang mana tuh?
1: Iya. Kau yang telah memilih aku. Bisa gak ya? 2012 dia.
0: Kayaknya itu Persada deh ya. Di Persada deh kayaknya. Kalau
1: Persada ya?
0: Iya. Coba yang lain?
1: Lagu ini aja lah. Lagu Tommy Jepi saja.
0: Tommy Jepi saya yang mana tuh?
1: Tragedi Pengantin Remaja.
0: Itu tahun berapa ya? Ntar. Oh ya, siap. Buat siapa lagunya?
1: Salam yang pertama buat Mbak Eza. Selamat malam sama bertugas.
0: Thank you.
1: Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya.
0: Amin. Yusuf juga ya.
1: Ya, salam tadi yang udah masuk ada Pak Hamzah Yusuf ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, buat Bang Udin juga, buat Mama Rosi, buat Mama Berlian tadi ya. Buat Kak Dang Merdu, buat Bunda Permata, buat Mas Prabu, buat Kak Deli, buat Bang Lukman tadi. Buat Mama Dani, buat Ilek, buat Eyang Ucu, buat Bunda Putri Marica, dan buat Ibu Napsapsia di Kijang.
0: Iya.
1: Pokoknya salam buat penelpon yang pertama sampai yang terakhir aja, Kak.
0: Siap.
1: Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin. Doyang sama buat Yusuf ya. Terus?
1: Oke, makasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rebahan lagi ya buat Yusuf. Lagi rebahan santuy. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Lemah betul. Mana suara nih? Kecil. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kecik. Baru Bali.
0: Kecik suaranya.
2: Baru Bali dari tempat kerja.
0: Baru Bali dari tempat kerja.
2: Capek jadinya.
0: Oh gitu.
2: Dengar suara Liza jadi semangat.
0: Tambah capek tak?
2: Malam ini lagu apa gitu Liza?
0: Malam ini tahun 90 sampai 2000-an.
2: Lagu apa tuh?
0: Maunya lagu apa? Tua-tua keladi aja lah ya.
2: Jangan gitu, aku ditamat.
0: Jadi apa?
2: Jadi apa? Aku mau jadi

0: kamu lah.
1: Apa nih lagunya?
0: Lagunya kalau bisa dari sini. Dari siapa ya? Ah, dari Dedi Doris lah.
1: Udah nyanyi.
0: Sering kali aku minta Dedi Doris udah diputar terus ya.
1: Sudah, memang sudah.
0: Benar udah.
1: Hah?
0: Benar udah.
1: Benar, pukul 21.43 menit tadi sudah diputar.
0: Kalau gitu dari Hetiku Sendang ya lah.
1: Hmm?
0: Dari Hetiku Sendang aja.
1: Hetiku Sendang itu tahun berapa ya? Yang mana tuh?
0: Ya sama lah, sama Dedi Doris satu tahun-tahunnya itu.
1: Ingkar
0: janji, ingkar
1: janji. Yang mana? Ingkar janji?
0: Ya, ingkar janji.
1: Bentar. Pak, tahun berapa? Ingkar janji. Masih 80-an itu?
0: Bisa ya?
1: Iya, 90-an sampai 2000-an.
0: Oh, kalau gitu dari yang ini lah. Dari Parentang.
1: Hah?
0: Dari Hari Parentang.
1: Hari Parentang yang mana tuh? Tapi tahun berapa itu dia?
0: 2000-an itu.
1: Tapi masih baru itu malah.
0: Betul, Talitha tuh.
1: Iya, masih baru itu.
0: Dari
1: 2021 Fabiola. Baru banget itu. Ah, apa yang lain?
0: Dari Fanny Fabiola.
1: Fanny Fabiola juga baru itu.
0: Lagu lawas ya?
1: Tunggu. Fanny Fabiola yang mana sih?
0: Yang pertama kali.
1: Tahun berapa itu? Fanny Fabiola yang pertama kali.
0: Alah, beda tahun dikit-dikit bisa lah malam nih.
1: Tunggu. Ntar cari dulu buat siapa? Lihat dulu.
0: Jangan terlalu monoton.
1: Dirilis tahun berapa? Yang pertama kali mana sih? Kok gak ketemu ya? Ini salam dulu buat siapa? Dicek dulu. Salam dulu buat siapa?
0: Salamnya untuk Liza ya. Saya selalu
1: bantu.
0: Iya, jangan dulu.
1: Kecil suaranya.
0: Pulang hati-hati ya.
1: Kalau
0: tidur jangan lupa cuci kaki gitu ya.
1: Tak dengar. Ih, tahun 2020 ih. Jauh. Ini awal tahun 2000-an loh. Ini tahun 2020 lagunya jauh deh. Bagusnya di Persada ini. Cocoknya.
0: Nggak ngerti lagu-lagu di bawah 2000.
1: Sombong. Ahmad Albar mungkin. Atau
0: Dari Niki Adila.
1: Sudah juga Niki Adila baru tadi nyanyi.
0: Astagfirullahaladzim. Udah mau. Liza aja yang pilih nanti.
1: Ah udah, tua-tua keladi. Tua-tua keladi.
0: Jangan.
1: Ingka Kristi.
0: Apa tuh judulnya?
1: Ini gambaran cinta aja enggak?
0: Oh, oke, boleh.
1: Boleh ya. Siap, buat siapa?
0: Oke. Bisa salam lagi kan?
1: Boleh.
0: Untuk Pak Umar, Pak Bumi, Kang Irwan, Bunga Permata, Bunga Selasi. Sama juga yang lain salam satu untuk semua lah ya.
1: Iya.
0: Yeah. Liza hati pulang, jangan lupa kalau tidur cuci kaki ya.
1: Tak mau.
0: Habis. Kok jorok orangnya.
1: kalau bang Gafar ini nggak mau. Dah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Gafar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagai rindu.
1: Memori.
2: Kakak tuh. Pantun.
1: Boleh, apa tuh?
2: Cuaca dingin, angin bertiup padu.
1: Mm-mm.
2: Anak nelayan bermain perahu.
1: Asik.
2: Ruang Rindu semakin merdu. Bersama Mbak Liza di Pro 1.
1: Masya Allah.
2: Tadi ada Dewi Yul dengarnya tadi ya, tadi yang minta kan?
1: Iya, tadi yang minta.
2: Ah, aku puja-puja Dewi Yul ya, atau dapat urbak kan, tadi minta kan?
1: Tapi tadi

0: Jujur aja lah, siapa Malika? Ya jujur.
1: Kau bukan dirimu mau?
0: Yang satu lagi apa?
1: Kau bukan dirimu Dewi Yul.
0: Ya kan ada kedua lagu itu.
1: Oh, Dewi Yul juga.
0: Ya.
1: Dewi Yul.
0: Dia yang serupa dua-dua itu dia kan sama kemu.
1: Satu lagi apa ya?
0: Oh, kata ada itu aja lah, Mbak.
1: Ya udah ya.
0: Pening kepala.
1: Enak kok lagunya kau bukan dirimu itu.
0: Iya, tapi Dewi Yul penyanyinya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Salamnya yang udah masuk aja lah ya. Ini lah jam 11:30.
1: Iya. Gak terasa. 30
0: kan?
1: Oh.
0: Yalah. Aku tadi saingan sama Bang Andi. Jadi Bang Andi ditunggu dia. Aku malas nunggu. Rupanya dia ditunggu dia. Habis dari yang manis milen 4-2 tadi kan. Saingan aku masuk. Kita tak nunggu. Kita matikan dulu. Rupanya Bang Andi yang nunggu. Memang itulah namanya perjuangan ya.
1: Asik, perjuangan ya.
0: Mbak Maliza semuanya dengan ucapan salam sehat semua lah yang gak masuk ya.
1: Iya.
0: Yang belum masuk juga lagi mendengar. Kemudian salam sehat selalu. Lupa salam mesra.
1: Asik.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Udin ya. Yang ada di kilometer 13. Oke, kita ke lagu dulu. Tapi ada juga WhatsApp yang mau Liza bacakan. Ini dari Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Waalaikumsalam Ibu. Ya, katanya salam buat Liza sekeluarga. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, ada Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, terus buat Bunda Els dan Nona Vika di Manado, Bunda Permata yang Ucu, Bang Ile dan Yusuf, terus juga buat Mama Dani, Putri Marica, Oma Sulami, Kakak Sarina, QQ, ada Makcik Ma yang Ucu dan fans RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Doa yang sama juga buat Bu Hani di Sultan Sulaiman. Ada juga dari Bapak Kumis di Pancur. Waalaikumsalam Bapak. Katanya salam pertama buat Liza. Terus ada Bang Gafar, Bang Herman, Bang Udin, Kak Sarina. Ada, iya Kak Sarina QQ. Ada Dang Merdu juga. Ada Oma Sulami. Salam satu untuk semua dari A sampai Z. Request lagunya ST12 Puspa. Salam buat Liza. Terima kasih pulangnya hati-hati. Selamat malam. Oke Bapak, selamat malam juga. Kita ke lagu dulu ya pendengar. Ada 3 lagu yang akan Liza putarkan. Kita ke Tommy J. Pisa dulu. Tragedi Pengantin Remaja.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kau bukan dirimu dari Dewi Yul, pendengar. Masih di Ruang Rindu dan masih bisa terima untuk dua penelpon terakhir ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Ida.
0: Iya, malam Ile.
1: Alhamdulillah, kalau tak malam-malam ini kali lah, kalau malam pun Ida aja.
0: Tak bisa tidur nanti ya.
1: Iya, udah dua malam gak bisa kan nyolong gini kalau tidur, memang lah.
0: Oh, Masya Allah. Sehat, Le. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau denger lagu apa nih, Le?
1: Gini ya, gue bicara. Pak, ambil tuh dulu aja.
0: Apa?
1: Lagu gini. Oh, Tuhan. Ada, kan?
0: Hah?
1: Lagu. Oh, Tuhan.
0: Oh, Tuhan apa? Oh, Tuhan apa?
1: Pambun kan gue deh, ada di dalam indah.
0: Apa tuh?
1: Yang dengan dulu pada lagu aku tak sanggup lalu menerima semua ini tuh.
0: Tunggu.
1: Kenapa sih dalam lagu ini ya? Cuma tahu lagunya.
0: 70-an gak tuh? Ini 90, ini sekarang 90-an.
1: Oh, 90-an. Aduh, kasihan deh kamu. Ini lagu nomor ya. Lagu Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta itu tahun berapa sih?
1: Benar. Apa?
0: Enggak 90-an itu. Itu suara apa sih? Oke.
1: Okay.
0: Bentar. Oh iya, boleh lah. Oke. Okay. Masih awal 2000-an. Oke, buat siapa?
1: Halangnya juga untuk Pak Diza. Ini lagi juga
0: sehat. Iya. Amin. Amin, doa yang sama.
1: Hari itu untuk Mbak Erita, Mbak Lima, Mbak Lima, Mbak Lima, Mbak Lima, Mbak Lima, Mbak Lima, Mbak Lima. Jadi tadi aku juga terakhir, Pak.
0: Satu lagi lah. Satu lagi kayaknya.
1: Jangan aku yang lupin tuh, wagar.
0: Oke, okay, terus?
1: Untuk Redinda, Mbak Nuni Bandung, masih di Penggulu, Amri Yusuf,
0: yeah.
1: Yusufnya, Sembang Jais, Pak, aku lupa lah dengan penyanyi. Tentang bisa sih, grogil ini ya.
0: Lah, kok grogi?
1: Pak Gapal yang balai, Iman Sepuluh, yang batu,

0: Rabu saya dengan Cikgu, yang itu Mak Cikma, Mama Rika, Peri Pondok, Peri Rika,
1: Ibu
0: Ujian, Pak Herman, Mak Rani, Bunda Epa, Indonesia,
1: yeah.
0: Untuk Ibu-Ibu Ani, Ibu Yeni, untuk Bunda Sulami, Sulami,
1: jangan salah lagi ya.
0: Sulami, Sulami enggak beda kan?
1: Jauh.
0: Sulami, ialah mamanya Bu Sulami,
1: Iya. Terus?
0: Untuk semuanya, Nek. Yang berhatu, bisa. Ini untuk Pak Budianto, Kole Tren, Bu Noviani, juga ini sama adik keluarga sama Lika.
1: Iya.
0: Riza ya.
1: Iya.
0: Riza ada sebenarnya malam ada dia.
1: Siap.
0: Selamat malam Riza.
1: Malam Mile. Oke, ada Ile ya di Kijang. Dan terakhir, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Malam, dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum Kak Riza.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
2: Ini dengan Aida di Kars, Kak Liza.
1: Oh, iya Aida, apa kabar? Iya, Alhamdulillah. Aida, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat juga, Kak.
1: Alhamdulillah. Terakhir nih, Aida. Mau denger lagu apa?
2: Jarang masuk terakhir pula, ya.
1: Iya. Mau denger lagu apa?
2: Lagunya macam mana tuh, Kak? Indonesia di mana sekarang?
1: Tahun 90 sampai 2000-an atau lagu Indonesia?
2: Dari Nike bisa, Kak.
1: Udah nyanyi.
2: Nika bisa?
1: Nika udah nyanyi.
2: Udah nyanyi. Dari Poppy sudah nyanyi.
1: Sudah juga.
2: Sudah juga. Desi sudah.
1: Desi boleh. Buat siapa?
2: Desi itu minta Tenda Biru aja ya, Kak.
1: Iya, Tenda Biru. Oke, buat siapa lagunya?
2: Salam dari pertama sampai akhir aja. Yang masuk tadi senggol semua dari Eda ya, Kak.
1: Singkat ya.
2: Ujung nih.
1: Oke.
2: Buat Kak Liza lah lagunya. Spesial buat Kak Liza.
1: Makasih, Aida.
2: Buat yang tadi barusan juga lah senggol.
1: Iya.
2: Semua Kak Liza ya.
1: Siap.
2: Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan ada lagu-lagu terakhir juga yang akan Liza puterin ya. Selamat malam buat yang gak bisa masuk atau yang hanya mendengarkan saja. Buat Pak Atan, waalaikumsalam Pak Atan, selamat malam lagi denger ya Pak. Terus juga buat Bu Hani, tadi lagunya udah diputar ya Bu Hani ya. Buat Pak Kumis, lagunya nanti ya Pak Kumis ya, ditunggu. Dan buat semuanya ya yang sudah mendengarkan Pro 1, terima kasih banyak. Lagu-lagu terakhir akan saya puterin untuk Anda di Ruang Rindu. Dan juga nanti akan kami hadirkan juga lagu-lagu hiburan pengantar tidur untuk Anda. Selamat istirahat, semoga tidurnya nyenyak ya malam hari ini. Dan besok bangunnya lebih segar, bugar, semangat untuk melaksanakan kembali aktivitas. Sampai berjumpa lagi besok ya. Insya Allah besok di Persada Indonesia, pendengar. Kalau untuk Ruang Rindu besok bareng siapa ya malam ya? Iya, besok malam ada Erita ya yang akan menemani Anda. Dan kita dengarkan lagu dari The Rock, Munajat Cinta. Ada Desi juga, ada ST12. Dan lagu-lagu lainnya pengantar tidur untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cornelia Namanhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1. Kau

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang

diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik,

0: Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikut.

0: kesehatan vaksin dapat sertifikat update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah telah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim

0: dilempar ke dalam kubaran api. Ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah hasbunallah wa ni'mal wakil syiar dan semboyan yang selalu menyelimuti langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."
1: Pendengar di mana saja berada, sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program

Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026, kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Pagi ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani kebersamaan Anda di Depart Pagi di Tanjung Pinang Pagi ini di edisi hari ini ya. Hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026. Dan mengawali jumpa kita di kesempatan pagi ini, kita dengarkan bersama pengajian Al-Quranil Azim dibacakan oleh Ustaz Dudu Syadullah, membacakan surah Al-Isra ayat 32, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh

0: hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Bersama saya

0: Ardian Huta Barat dan juga telah hadir di studio bersama Ustadz Rizal Disregar Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardian.
0: Baik, apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Baik. Dan untuk pendengar nanti bisa berinteraksi bersama kami. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Rizal Disregar berjudul Zulqa'idah dan Spirit Perdamaian. Tafadhol Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Saudaraku para pendengar RRI yang berbahagia, tentunya kita masih banyak syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih berikan kita kekuatan untuk dapat menyempurnakan peribadatan dan ketaatan kita kepada Allah. Karena memang untuk itulah Allah hantarkan kita ke permukaan dunia. Bagaimana detik demi detik, menit demi detik, menit dan hari demi hari, semua perintah-perintah Allah dapat teramal dan semua pantang larangnya Allah dapat ditinggal. Sesungguhnya apabila kita dapat menyempurnakan maksud Allah hantarkan ke permukaan dunia, maka barulah kita menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang melebihi malaikat. Karena walaupun malaikat itu penuh dengan ketaatan, tapi ketaatan yang dilakukan oleh manusia itu melebihi daripada ketaatan yang dilakukan mereka. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yaitu bagaimana kita menciptakan bayang-bayang surga. Bayang-bayang surga itu dimaknai adalah memberikan kedamaian. Kedamaian, ketenangan, kesentosaan, kesejahteraan dalam belantika kehidupan kita di dunia. Itulah kenapa dalam satu ayat Allah Ta'ala mengatakan bahwa gambaran surga itu adalah gambaran salam. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ucapan orang-orang yang di surga itu adalah ucapan penuh kedamaian, penuh kebaikan, keharmonisan, kemesraan. Masya Allah. Dan terjauh daripada bahasa, kalimat, sikap, tindakan, fikiran penuh kebencian dan penuh dengan permusuhan. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, spirit perdamaian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk diwujudkan oleh kita manusia paling tidak dengan memberikan sebuah ajaran akan adanya bulan haram atau disebut dengan nama bulan hurum, Syahrul Hurum. Dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada kita, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anisyahril haram. Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang apa itu bulan haram, qul qitalun fihi kabir. Sesungguhnya bulan haram itu yang apabila kita melakukan peperangan, perpecahan, konflik di dalamnya, itu merupakan bentuk daripada dosa besar. Apa itu bulan haram? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Taubah bahwa dalam satu tahun yang terdiri daripada 12 bulan, Allah memberikan penamaan untuk 4 bulan diantaranya dengan sebutan bulan haram. Ya, bulan haram. Dan Nabi SAW menjelaskan yang disebut bulan haram itu adalah thalathatun mutatabi'atun, ya, fawahidatun ma baina Jumada wa Syaban. Bulan haram itu adalah 4 bulan, arba'atun hurum, 4 bulan yang posisinya 3 bulan itu berturutan. Nah, itulah yang disebutkan Nabi dengan nama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wahidatun ma baina Jumada wa Syaban. dan yang satu lagi berada pada posisi di

antara bulan Jumadil Akhir dan Syaban. Itulah bulan Rajab. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, apa hubungan bulan haram itu dengan perdamaian? Karena dalam satu pendapat mufasir Fakhruddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, menyatakan bahwasanya makna daripada hurum, makna daripada empat bulan haram yang Allah cantumkan dalam surah At-Taubah 36 dan surah Al-Baqarah tadi, itu dimaknai oleh beliau dengan innal ma'siyata fiha asaddu iqaba wa innat ta'ata fiha aktsaru thawaba. Apabila kita melakukan kemaksiatan di dalamnya, maka amat besar, amat berat azab yang Allah siapkan. Dan jika kita melakukan ketaatan di dalamnya, amat banyak pahala yang Allah akan berikan. Itu bermakna, saudaraku, bahwasanya dalam bulan haram itu kita diharapkan, kita diingatkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, kedamaian-kedamaian, dalam artian menghindari peperangan. Kalau kita merujuk kepada tradisi orang Arab, ya, baik pra-nubuah ataupun pasca kenabian, maka salah satu kebiasaan orang Arab itu memang di empat bulan ini mereka off daripada peperangan. Kita tahu bahwasanya salah satu kultur, watak orang Arab itu adalah gemar berperang. Tapi mereka paham untuk memuliakan empat bulan ini dengan cara mereka menghentikan semua peperangan-peperangan mereka. Pasca Islam turun, maka tradisi ataupun kebiasaan orang Arab ini menjadi relevan. Karena memang kalau kita melihat di tiga bulan yang berturut-turutan itu, di pertengahannya ada bulan Zulhijjah, bulan di mana Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita umatnya untuk melakukan ibadah haji di sana. Maka kalau kita lihat dari secara filosofisnya, maka dengan kita berhenti berperang di bulan Zulkaidah, itu memberikan kesan bahwasanya untuk menuju kesempurnaan ibadah haji itu, maka di H-1 bulan dan H-1 bulan itu kondisinya mesti kita sterilkan, kondisinya mesti kita amankan, kondisinya perlu kita netralkan. Dengan cara apa? Memberikan kedamaian-kedamaian, menghentikan peperangan, dan menambah suasana-suasana cinta dan kasih sayang. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, maka kalaulah hari ini kita melihat insya Allah dunia ini tidak lagi disibukkan dengan peperangan, walaupun mungkin ada beberapa beberapa kejadian-kejadian yang memang ya terjadi peperangan di beberapa tempat, tapi secara general dunia ini masih tergolong aman. Maka larangan untuk berperang dalam hadis, dalam ayat ya yang kita sebutkan di awal, maka itu memiliki nilai relevansi dengan yang setara dengan peperangan. Kalaupun mungkin kita tidak melakukan peperangan, tapi upaya-upaya yang menuju kepada peperangan, tindakan-tindakan yang menuju kepada perpecahan, kebencian, itu pun mesti kita minimalisir atau bahkan mungkin kita eliminir, kita hilangkan sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ya, ayat ke-11, ayat ke-12 mengelaborasi kepada kita ada beberapa tindakan-tindakan yang itu berpotensi untuk menyebabkan perpecahan ataupun mungkin bisa menimbulkan peperangan jika tidak kita kelola dengan sebaik-baiknya. Al-Hujurat ayat 11-12 itu diawali dengan pernyataan Allah Ta'ala dalam ayat 10-nya menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu dia bersaudara, masya Allah, bersaudara. Ikhwah itu adalah ungkapan yang memiliki arti persaudaraan dalam bentuk persaudaraan yang sekandung. Karena kata-kata ikhwatun itu lazimnya digunakan untuk menggambarkan persaudaraan seadik sebapak, semak sebapak atau saudara kandung. Kalau tidak sekandung, ya umpamanya sekampung atau seasal, itu biasa menggunakan

diksi ikhwan. Makanya ada ya terminologi ikhwanul muslimin, persaudaraan sesama orang Islam. Karena yang pasti orang Islam itu tidak sekandung, maka bentuk persaudaraannya menggunakan pilihan kata ikhwan, ikhwanul muslimin. Tapi ternyata di surah Al-Hujurat ini Allah tidak menggunakan kata ikhwan untuk menggambarkan persaudaraan orang beriman, walaupun dia tak sekandung, tapi ikhwatun. Ya, maka semua ulama tafsir sepakat, termasuk Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, mengatakan bahwasanya itu dimaknai bahwa Allah Ta'ala ingin memberikan pesan implisit bahwa persaudaraan kalian orang beriman itu harus layaknya persaudaraan sekandung, seemak sebapak, yang mana sering dalam pepatah kita katakan tidak akan putus air dicincang. Masya Allah. Maka bagaimanapun ya kesalahan, bagaimanapun mungkin persoalan yang terjadi di antara kita orang beriman, mesti kita maknai sebagai kesalahan antar adik beradik, sehingga tidak sampai itu menimbulkan permusuhan, kebencian, pemutusan tali hubungan kasih sayang, bahkan boleh jadi sampai kepada peperangan. Auzubillah. Alangkah indah Allah SWT memilihkan kata ikhwan, ikhwatun, untuk menunjukkan persaudaraan sesama orang beriman. Maka lanjutan ayat itu Allah Ta'ala memberi pesan penting pada kita. Kalau kau lihat ada saudaramu yang berperang, kalau kau lihat ada saudaramu yang bertengkar, bermusuhan, maka perintah Allah, fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah dua orang saudaramu itu apabila mereka berselisih. La'allakum turhamun, semoga kalian semua mendapat kasih sayangku, kata Allah, rahmatku. Saudaraku, kata islah dalam bahasa Arab itu dimaknai dengan memperbaiki. Lawan islah adalah fasad. Fasad itu kerusakan. Maka upaya islah itu adalah upaya untuk menghindarkan daripada kerusakan, kehancuran. Itu fasad, lawan daripada kata islah. Kalau saya ambil ilustrasi sederhana, ketika saya duduk di atas sebuah kursi umpamanya, maka lazimnya kursi itu berkaki empat. Maka dengan kaki empat kursi itu, posisi duduk saya akan aman, akan nyaman, terhindar daripada jatuh atau keburukan. Maka bagaimana kalau ternyata kursi yang saya duduki itu kakinya patah satu, dan kemudian kita yang melihat atau orang lain yang melihat kondisi kursi saya itu dalam kondisi patah satu membiarkannya, maka niscaya saya akan jatuh, saya akan celaka dan seterusnya. Maka supaya saya jangan celaka, maka yang melihat itu mesti mengingatkan ya, supaya jangan duduk di situ, atau kalau bisa diperbaiki kursi itu sehingga nyaman untuk diduduki. Nah, memperbaiki kursi yang patah yang bisa menimbulkan kerusakan dan keburukan itulah yang dalam terminologi agama disebut dengan islah. Fa'aslihu, maka damaikanlah, perbaikilah. Maka dengan kata lain, saudaraku, mafhum khulafahnya adalah kalau kita lihat ada saudara kita bertengkar, kita lihat saudara kita berpecah, tapi kita biar, maka sama artinya kita lihat ada orang yang duduk di atas kursi yang berkaki tiga, kita biarkan, ketika dia celaka, maka kita pasti akan dipersalahkan. Karena kita membiarkan orang celaka di depan mata kita. Waslihu baina khawaikum. Saudaraku, apa poin-poin perbaikan yang Allah Ta'ala ingatkan pada kita? Lanjutan ayatnya, Al-Hujurat 11:12 menyatakan ada beberapa hal yang perlu kita jaga. Apa itu? Yang pertama kata Allah, la yaskhar. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairu minhum. Jangan suka mengolok-olok. Atau kalau bahasa kita, jangan suka mengejek. Jangan suka cemeeh. Cemooh, Masya Allah. Ya, kata-kata cemooh itu dalam bahasa kita adalah merendahkan orang lain dan menganggap seolah-olah diri kita lebih hebat daripada dia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan di ayat yang ke-13 lanjutan ayat tadi itu mengatakan bahwasanya semulia-mulia kalian bukan karena pangkat kalian, bukan karena jabatan kalian, bukan karena status sosial kalian.
Jadi jangan pernah kita

merasa remeh ketika orang yang memiliki status sosial lebih rendah daripada kita. Jangan kita menganggap sepele orang-orang yang mungkin ekonominya lebih rendah daripada kita. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, dan bukan orang yang punya harta, dan bukan orang yang punya pangkat jabatan yang luar biasa. Jangan cemeh. Yang kedua kata Allah, ya, wala tanabadzu bil alqab. Jangan memanggil orang dengan gelaran yang buruk. Mengatribusi orang dengan kecacatannya. Oh pendek, oh pesek, oh tonggek segala macam, oh hitam, ya Masya Allah. Itu perkara tanabazu bil alqab, memanggil orang dengan gelaran yang buruk. Itu perbuatan yang sangat-sangat dilarang, sehingga lanjutan ayat yang dikatakan wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Kalau kau kalian tidak segera bertaubat, berhenti dari perbuatan cemeeh dan dari perbuatan mengatribusi orang dengan keburukannya, dengan kecacatannya, maka kamu termasuk orang yang zolim, aniaya, kata Allah. Yang ketiga, yang berikutnya adalah Allah katakan, ya, ijtanibu katsiran minaz zon, jangan buruk sangka. Masya Allah. Karena buruk sangka itu adalah dosa. Saudaraku, buruk sangka itu adalah mempersepsi orang yang keburukan, yang sebenarnya keburukan itu ada bersemayam dalam alam bawah sadar kita. Dalam teori psikologi ada namanya self-fulfilling prophecy. Ketika orang mencitrakan seorang dari alam bawah sadar dia sendiri. Ketika kita alam bawah sadar kita dipenuhi dengan hal yang positif, maka kita akan mempersepsi orang yang positif pula. Dan sebaliknya, ketika alam bawah sadar kita berisi nuansa dan muatan negatif, maka apapun yang kita pandang itu akan kita persepsi dengan negatif pula. Maka dengan kata lain, berburuk sangka kepada orang lain itu tanpa kita sadari menunjukkan keburukan yang ada dalam diri kita sendiri. Masya Allah. Yang keempat dan terakhir, Allah katakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibah, menggunjing satu sama lain. Menggunjing dimaknai menceritakan tentang keadaan seorang yang itu benar terjadi, tapi dengan nada kebencian. Masya Allah. Ya, benar yang terjadi, tapi dengan nada kebencian. Sehingga kita lihat daripada sisi keburukannya, dari perbuatan kebaikannya itu. Kalau yang tak benar, namanya fitnah. Gibah, menggunjing, dosa besar. Hukumannya sama dengan makan bangkai. Dan yang menarik adalah, maaf, menggunjing atau gibah itu dalilnya, pengharamannya ada dalam Al-Quran. Dengan kata-kata wala. Wala itu adalah fi'in nahi, kata kerja larangan. Yang dalam kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fi'in nahi li tahrim, asal daripada tiap kata kerja larangan itu menghendaki hukum haram. Maka mantuk amab, maka istimbat hukumnya menggibah itu adalah dosa besar yang disamakan dengan haram. Masya Allah. Ada yang senada dengan menggunjing, ya, yaitu makan anjing, maaf. Ya, kita mencari rimanya, sama-sama ing-ing. Makan anjing itu hukumnya haram. Tapi pengharamannya ada dalam hadis. Ya. Kullu dhinabin minasiba'i haram. Setiap hewan yang memiliki taring panjang dan memakan dengan taring itu dihukum haram, termasuk anjing, harimau dan segala macam. Pengharamannya di hadis. Tapi sementara pengharaman menggunjing itu dalam Al-Qur'an. Ulama sepakat bahwasanya dengan berbedanya sumber rujukan hukum dalilnya tadi, maka menggunjing dan makan anjing walaupun sama-sama dosa besar, tapi dosa menggunjing lebih besar daripada dosa makan anjing walaupun sama-sama haram. Insyaallah. Saya ilustrasi sederhana, ya. Kita terkadang hari ini takutnya begitu takut makan anjing, tapi begitu mudah menggunjing. Ya. Seperti mana kita melihat, ya, ada contoh kasus, ya, ketika kita ditawarkan makan anjing umpamanya oleh seorang, kita katakan, oh ini gila ini yang memberikan ini haram, Masya Allah. Lantas kemudian kita ceritakan kepada orang-orang, ya, oh si fulan itu menyuruh saya makan anjing, memang tak beres itu. Padahal itu perbuatan menggunjing. Makan anjingnya dia hindari, tapi menggunjingnya itu dia lakukan. Saudaraku, mari sama-sama kita meminimalisir segala macam bentuk-bentuk perpecahan, terutama di bulan hurum, dan hari ini kita masih berada di bulan Zulqa'dah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita senantiasa dipenuhi dengan nilai-nilai kecintaan,
kemesraan.

0: keharmonisan, dan kita berupaya untuk menjadikan bayang-bayang surga di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771 27 100, dan di line WhatsApp kami di 0811 778 9830.
2: Ya, baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi tausiah dari Ustadz Rizaldi Siregar berjudul Zul Faida dan Spirit Perdamaian. Mungkin ada dua atau tiga penelpon ditanyakan secara singkat ya, bersesuaian dengan topik kita hari ini. Kami silakan di line telepon tadi di 0771 27 100, dan juga di 0811 778 9830. Baik, sembari menantikan penelpon, Ustadz. Oke, tadi Ustadz menyampaikan bahwa ada yang memang hikmah dari di bulan Zulqa'idah ini, Ustadz, ada spirit perdamaian ya. Mungkin dilarang untuk membuat kerusakan, kezoliman berperang. Dalam arti kata berperang. Nah juga tadi juga Ustadz juga menyampaikan bahwa kita sesama umat Islam ya, itu bersaudara, apapun sukunya, rasnya, bentuk fisiknya, dan kebudayaannya seperti apa, ya penting sesama Islam kita bersaudara. Namun kalau kita melihat konteks secara global nih Ustaz, kita di belahan dunia ini tentu banyak sekali saudara-saudara kita yang memang sama-sama seagama Ustaz ya, maupun berbeda agama, kita lihat dari sisi kemanusiaan. Nah, kalau memang secara agama kita bersaudara, lalu bagaimana nih dengan sesama manusia yang lain yang mungkin berbeda agama dengan kita atau berbeda kepercayaan dan keyakinan dengan kita, tapi ketika dizolimi, apakah kita sebagai manusia yang beriman membiarkan itu? Ini merupakan tipe golongan yang memang sangat dibenci atau dimurkai oleh Allah, Ustaz, begitu dalam konteks spirit perdamaian.
0: Iya. Sebenarnya Islam itu kan hadir bukan saja untuk sektoral, untuk satu agama tertentu, iya. Tapi Islam itu hadir untuk rahmatan lil alamin, menciptakan tatanan keselamatan, kedamaian bagi semua manusia.
2: Iya.
0: Nah, oleh karena itu segala macam bentuk kezaliman tidak hanya berlaku kepada orang Islam saja, kepada semua atas dasar kemanusiaan.
2: Yeah.
0: Ketika kita melihat kezaliman, itu mesti kita islah, kita damaikan, kita perbaiki. Tadi saya sudah mengilustrasikan, islah itu ibarat ada kursi kakinya tiga, diduduk orang, kita mesti perbaiki dulu. Jangan kita biarkan, karena celaka. Ada orang berdiri di tepi jurang, jangan kita biarkan, kita mesti selamatkan. Dan menyelamatkannya itulah dalam terminologi agama disebut nama islah.
2: Yeah.
0: Maka itu berlaku tidak hanya kepada umat Islam saja, tapi berlaku kepada semua manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Kita ingat kasus, bukan kasus ya, riwayat ketika seorang pelacur memberi minum seekor anjing, anjing yang diselamatkannya.
2: Iya.
0: Tapi karena dasar cinta kasih sayang, maaf, si pelacur itu dimasukkan ke surga, walaupun ada tambahan riwayat itu. Ya, setelah itu dia bertaubat sebenarnya.
2: Yeah.
0: Dia bertaubat dan melakukan kebaikan, dan sehingga dia dimasukkan ke surga. Tapi asbab hidayahnya itu ketika dia memberikan minum kepada seekor anjing. Dan kita lihat dalam riwayat lain, di zaman Nabi ada seorang istri, ibu-ibu yang seorang yang rajin beribadah, tapi kata Nabi, ibu itu akan dimasukkan ke neraka. Fatimah heran setelahnya bertanya, kenapa ya ayahanda? Kata Nabi, karena dia pernah mengurung seekor kucing, tidak memberi makan sampai mati. Bayangkan,
2: ya,
0: kepada hewan saja pun kita diperintahkan untuk berkasih sayang, apatah lagi kepada sesama manusia.
2: Ya, baik. Tadi Ustaz, bentuk perbaikan itu kan beraneka ragam ya, ada yang secara diplomasi sebagai juru damai, dan juga mungkin ada teknis lain ya Ustadz, dalam hal dari segi keagamaan, sebagai bagaimana kita peduli dan juga bersimpati nih kepada saudara-saudara kita. Khususnya memang

0: Nah, kalau oke, okay, ada penelpon Ustaz. Nanti kita tangguhkan dulu pertanyaan kita karena kita ada pendengar yang ingin bergabung. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Ardian.
0: Waalaikumsalam, Bu Erna di kilometer 5 bawah. Ibu Erna langsung ke pertanyaannya, Bu.
1: Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Kita ada saudara nih, Pak Ustaz. Udah lama betul yang tidak berbaik seperti itu. Jadi ada pada suatu masa kita ingin memperbaiki saudara-saudara kita ini yang berpunya sengketa, tak tahu lantai tentang apa lah ya Pak Ustadz ya. Jadi udah saya sarankan, ini kita mau memasuki bulan Ramadan, tak baik kita ini berbuat kejahatan gitu. Udah salaman Pak Ustadz. Jadi sebelahnya ini sudah mau berbuat baik, tetapi satu yang satu lagi belum mau juga Pak Ustadz. Jadi bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah kita yang membuat perdamaian ini
2: berhasil?
1: Masih harus punya tanggung jawab atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dah Ustaz?
3: Baik, jadi
0: singkat pertanyaan jawaban.
3: Jadi memang yang kita lakukan itu hanya sebatas ikhtiar Ibu. Dan keputusan itu ada pada tangan Allah SWT. Yang Ibu lakukan sudah amat baik sekali. Nah, tapi kalaupun ternyata belum seperti yang kita harapkan, kita kembalikan kepada Allah. Karena man purpose but God dispose. Al-insanu yudabbiru wallahu yuqaddiru. Manusia ini bisa berencana dan berupaya, tapi kuasa akhir ada pada takdir Allah SWT.
0: Ya baik, Ustaz sedikit satu menit barangkali untuk sebagai closing statement dengan tausiah atau topik kita hari ini, sudul kaidah dan spirit perdamaian.
3: Maka mari saudaraku para pendengar berbahagia, ya kita ketepikan ego-ego kita. Hari ini kita tak bisa berlaku baik sama orang, karena sebenarnya kita merasa lebih hebat dari orang lain. Padahal merasa hebat itu adalah sifat iblis, yang kalau kita warisi, maka kita akan bernasib yang sama dengan iblis.
0: Barakallahu fikum Ustaz, pagi ini sudah memberikan tausiah dan juga memberikan siraman kolbu lah bagaimana untuk kita menjaga perdamaian agar semua yang kita lakukan itu berorientasi ibadah, baik itu sesama satu sektor kita secara keagamaan maupun secara sesama manusiaan, kemanusiaan ya. Baik, terima kasih Ustaz sekali lagi dan juga para pendengar yang sudah berinteraksi bergabung bersama kami dan juga mendengarkan siaran kami di Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan kita akan kembali berjumpa di siaran Mutiara Pagi esok pagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

Dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempercepat usulan 100 lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendorong pengembangan kawasan pesisir. Peringatan Hari Pendidikan Nasional

0: 2026 di Kabupaten Bintan menjadi momentum penguatan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Rabu 6 Mei 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempercepat usulan 100 lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendorong pengembangan kawasan pesisir melalui dukungan anggaran APBN.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang mempercepat pengembangan daerah kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meminta daerah Kepri untuk dapat mengusulkan sebanyak mungkin lokasi untuk program tersebut. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan pihaknya telah menerima secara langsung arahan dari KKP untuk dapat mengusulkan sebanyak 100 kampung nelayan. Sehingga, pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk menyusun langkah strategis tersebut. Ansar menjelaskan, proses verifikasi yang dilakukan oleh KKP telah terus berjalan. Tercatat lebih dari 70 lokasi telah masuk tahap verifikasi, sehingga akan dibahas untuk proses pembebasan lahan.
2: Saya ketika menghadap Pak Menteri bilang, usulkan kalau bisa 100 kampung nelayan di Kepri, karena memang kita daerah kepulauan. Maka kita bergegaslah rapat bersama Bupati Wali Kota. Karena itu ada menyangkut kewajiban-kewajiban kita, terutama penyediaan lahan dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 70 yang terverifikasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, sebagian saya mau laporkan lagi karena ada problem-problem ketersediaan lahan di desa-desa.
1: Namun, saat ini yang telah terrealisasi baru 3 kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kepri. 2 diantaranya yaitu berada di Kota Batam dan Kabupaten Natuna. Ansar menegaskan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih membutuhkan dukungan anggaran yang tidak kecil. Pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar 22 miliar rupiah melalui APBN untuk setiap pembangunan, tergantung pada kualifikasi wilayah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Perikanan telah mengusulkan Kampung Nelayan Merah Putih guna menindaklanjuti program pemerintah pusat.
3: Meski hingga saat ini surat keputusan SK penetapan lokasi untuk ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Kepri belum resmi diterbitkan, sejumlah langkah awal telah dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Lingga. Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga, Sutarman, awalnya Dinas Perikanan mengusulkan sekitar 27 kampung dari beberapa desa yang ada di Lingga. Namun direvisi kembali menjadi sebanyak 14 desa. Sejumlah desa tersebut telah melalui proses survei awal oleh tim akademisi dari tingkat provinsi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Namun proses survei tidak sepenuhnya berjalan mulus. Salah satunya, desa yang diusulkan yakni Desa Pekajang belum berhasil dijangkau oleh tim survei karena letaknya yang berada di kawasan perbatasan terpencil.
4: SK penetapannya belum ada. 14 desa yang dilakukan survei. Satu desa tidak terjangkau karena desa perbatasan, itu Desa Pekajang. Ya, kita baru usulan dan survei aja dari pihak akademisi, dari provinsi maupun dari tim survei kementerian.
3: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga, Sutarman, menjelaskan saat ini proyek pembangunan KNMP tersebut masih berada pada tahap usulan dan persiapan survei lanjutan. Pemerintah daerah bersama pihak akademisi dan kementerian terkait terus melakukan koordinasi guna mematangkan perencanaan sebelum memasuki tahap pembangunan fisik. Pembangunan KNMP ini diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kepri, khususnya di Kabupaten Lingga. Sementara itu, program KNMP di Kepri yang sudah berjalan ini di wilayah Kabupaten Natuna dan Kota Batam. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar berikut, kita akan dengarkan dan kita simak wawancara reporter Garda Ramadan bersama Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Bintan, Syukur Haryanto, tentang program Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau.
5: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Bang, selamat pagi.
5: Iya Bang.
6: Kalau dari KNTI sendiri, untuk mendefinisikan kampung nelayan itu seperti apa Bang?
5: Kalau dari KNTI sendiri ya, mendefinisikan kampung nelayan itu sebuah problem.

0: program yang coba untuk mengembangkan kampung-kampung nelayan baik dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun kemajuan kampung-kampung nelayan sudah tentu itu. Karena kalau kita lihat hari ini kan memang kampung nelayan Merah Putih itu lebih mengutamakan bagaimana akses fasilitas baik itu pelabuhan, SPBUN, lalu tempat pelelangan ikannya serta gerai-gerai nelayan dan pabrik es tentu ada di situ. Namun yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana pengelolaan kampung nelayan tersebut murni dari masyarakat lokal ataupun nelayan-nelayan yang ada di sana, dalam artian pengelolaan, pemanfaatan atau bagian dari usaha-usaha nelayan, sebaiknya nelayan itu sendiri yang melakukan pengelolaannya. Karena kita melihat jangan sampai program Kampung Nelayan Merah Putih ini sama saja tidak ubah seperti rantai urusan nelayan dengan para bos-bos atau toke-toke.
1: Apa harapan KNPI kepada pemerintah terkait Kampung Nelayan Merah Putih ini?
0: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa utara atau masa-masa paceklik, begitu. Jangan lagi dengan ada program Kampung Nelayan Merah Putih yang anggarannya 20 miliar dikucurkan oleh pemerintah pusat, ternyata nelayan kita jual ikannya juga tetap tinggi, tetap rendah harganya. Sama dengan menjual di tempat-tempat lain atau di toke-toke. Nah, kalau harga ikan di Kampung Nelayan Merah Putih itu tidak meningkat, atau harga es yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih itu sama saja dengan adanya yang di luar-luar, kita pikir program Kampung Nelayan Merah Putih tidak menumbuh kembangkan ekonomi nelayan itu secara baik tentunya. Bagaimana pemerintah mengelola Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan selama nelayan itu tidak melakukan aktivitas pada masa-masa musim utara atau masa paceklik. Nelayan itu melakukan aktivitas penangkapan ikan pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, sekitar 5-6 bulan mereka harus menyandarkan perahu-perahu mereka atau pompong-pompong mereka di pelabuhan-pelabuhan karena tidak bisa melakukan aktivitas penangkapan ikan dikarenakan gelombang besar, air keruh, dan cuaca yang memang ekstrim. Nah, sepanjang 5 atau 6 bulan itu, Kampung Nelayan Merah Putih harus menjawab tuntutan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan yang selama ini ketergantungan dengan toko. Apa kebutuhannya? Kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan ekonomi yang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam bentuk sembako. Selama ini, nelayan itu kan harus menggantungkan hidupnya kepada toke atau para tengkulak. Mereka harus melakukan pinjaman, modal, lalu setelah melaut dipotong tahap bertahap oleh toke-toke. Nah, kampung nelayan harusnya menjawab itu, gitu. Menjawab masalah-masalah urusan-urusan nelayan terkait ekonomi sepanjang mereka tidak bisa melaut. Lalu, Kampung Nelayan Merah Putih juga harus memastikan harga jual ikan, harga pabrik es, harga esnya, harga BBM itu subsidinya. Dan bukan hanya sampai di situ, juga kampung nelayan harus bisa memastikan BBM bersubsidi itu sampai ke kampung-kampung nelayan. Misal, Kampung Nelayan Merah Putih itu ada berada di Kecamatan Mantang, gitu ya. Yang hari ini kan di Bintan ada 4 proyek Kampung Nelayan Merah Putih. Di Bintan itu ada Teluk Sasa, Rakit, Teluk Bintan, sama Kecamatan Bintan Pesisir atau Mantang. Ini harus menjawab tantangan-tantangan yang terjadi selama ini terhadap nelayan. Begitu. Nah, jadi kita harus pastikan betul-betul harga ikan itu baik. Yeah. Selama ini harga ikan itu tidak pernah ada standar harga ikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin abang bisa cek saja dari kedai 1 ke kedai 2 harga selar itu ada 50, kedai sebelah bisa 52, kedai sebelah lagi bisa 48. Nah, nelayan kan hari ini merasakan kerugian ketika mereka melaut pulang bukan takut karena nggak ada ikan. Nelayan hari ini takut ketika ikan mereka melimpah. Kenapa takut? Karena harga jualnya turun. Harga jualnya rendah dengan alasan toke atau alasan-alasan pasar banjir. Nah, ini kan tidak profesional juga terhadap operasional nelayan yang hari ini tinggi ketika BBM mulai naik, harga-harga mulai naik. Jadi harapan kita Kampung Nelayan Merah Putih itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang saya bicarakan tadi. KNPI mendefinisikan Kampung Nelayan adalah salah satu proyek untuk memajukan nelayan. Tapi

0: Jika kampung nelayan itu tidak menjawab seluruh tantangan nelayan, maka KNTI mendefinisikan kampung nelayan Merah Putih hanya sebuah program pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur tanpa membangun sumber daya manusia dan ekonomi.
1: Baik Bang, makasih banyak Bang wawancaranya hari ini.
0: Baik Bang.
2: Dan berikut pendengar, bagaimana tanggapan masyarakat terkait program Kampung Nelayan Merah Putih?
3: Nama saya Alia. Menurut saya, adanya program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi langkah positif untuk memajukan kawasan pesisir. Karena memang selama ini banyak nelayan yang masih terkendala sarana pendukung dan akses ekonomi. Jadi program seperti ini diharapkan sangat bisa ya membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.
4: Nama saya Vera. Menurut saya program Kampung Nelayan Merah Putih cukup bagus karena bisa membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama dari sisi fasilitas, akses permodalan, dan pemasaran hasil tangkapan. Kalau dikelola dengan baik, program ini juga bisa membuat kampung nelayan jadi lebih tertata, bersih, dan punya daya tarik ekonomi maupun wisata.

0: Kami beralih ke informasi lainnya. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kabupaten Bintan akan menjadi momentum penguatan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu sekaligus membangun karakter generasi bangsa.
1: Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026 digelar pemerintah Kabupaten Bintan di halaman kantor Bupati Bintan pada Senin 5 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung hikmat dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik, pelajar, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bintan. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Bintan Robi Kurniawan, di mana peringatan Hardiknas tahun ini mengangkat tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, dunia usaha, hingga masyarakat luas dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan dalam amanatnya menyampaikan harapan agar dunia pendidikan di Bintan terus berkembang dan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan kepribadian yang baik.
2: Saya juga berharap pada Hari Pendidikan Nasional ini tentu menjadi semangat kita semua untuk bisa menghadirkan bahwa pendidikan itu, ya, kita hadirkan sekolah itu sebagai rumah kedua bagi anak-anak didik, sehingga memang dengan pendidikan kita bisa membangun karakter, membangun masa depan yang baik untuk Indonesia.
1: Pada peringatan Hardiknas tersebut, Pemkab Bintan juga menyerahkan penghargaan kepada 9 perusahaan swasta yang aktif terlibat dalam mendukung dunia pendidikan di Bintan. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 30 guru dan tenaga kependidikan yang memasuki masa purna bakti. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengupayakan beasiswa dan penambahan kuota guru di Kepri.
3: Bantuan-bantuan yang kita berikan kan masih dalam bentuk TPP, tunjangan penghasilan pegawai, termasuklah guru di dalamnya. Kemudian juga ada bantuan-bantuan khusus tambahan untuk guru-guru wilayah-wilayah terpencil. Itu kita bedakan.
4: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memberikan apresiasi tinggi terhadap dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik. Salah satu bantuan yang disalurkan adalah beasiswa sebesar 3 juta per semester bagi guru yang belum bersertifikasi, guna mendorong pemenuhan standar kualifikasi. Pemerintah Provinsi Kepri juga terus menyalurkan tambahan penghasilan pegawai TPP serta insentif khusus bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil. Meski bantuan telah berjalan, Gubernur Ansar mengakui bahwa dukungan finansial dan kesejahteraan guru saat ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
3: Bantuan dari pemerintah pusat, beasiswa guru-guru yang belum memiliki sertifikasi. Kalau tidak salah, satu semester 3 juta

0: Ya. Nah itu kan mendorong dulu supaya memiliki sertifikasi dan kualifikasi yang kita apresiasi pemerintah pusat.
1: Menyikapi kekurangan tenaga pendidik, Gubernur Kepri Asarama telah menginstruksikan analisis mendalam terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah secara selektif. Ansar pun berencana melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB untuk membuka kembali tes penerimaan guna mengisi kekosongan formasi yang ada.
0: Kita mungkin akan Kemenpan nanti minta kemungkinan kita bisa

0: Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perlu kolaborasi dan merubah paradigma agar Kepulauan Riau dapat menjadi daerah penghasil pangan.
2: Masyarakat dan pemerintah hendaknya tidak terjebak dalam pemikiran bahwa Kepri bukan daerah penghasil. Jika hanya berkutat di paradigma tersebut, Kepri tidak akan berkembang dan keluar dari krisis ketergantungan pangan dari luar daerah. Pelopor pertanian padi di Kepri, Adi Indra Pawendari, mengatakan ada yang beranggapan bahwa Kepri tidak cocok untuk wilayah pertanian karena kondisi tanahnya yang berbatu dan mengandung bahan tambang seperti bauksit, pasir, serta timah. Padahal menurutnya jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Kepri memiliki potensi besar menjadi penghasil pangan terutama padi, karena pihaknya telah menguji coba penanaman padi dan hasilnya cukup memuaskan.
3: Bahwa wilayah Kepri ini bukan wilayah pertanian karena kondisi tanahnya yang berbatu, mengandung bahan tambang seperti bauksit, pasir, timah. Dan ini sebetulnya kalau kita serius, ini bukan menjadi kendala, bukan menjadi hambatan, karena semua sudah saya buktikan. Dulu saya pernah tanam padi di belakang kantor gubernur, padahal itu kalau kita lihat secara kasat mata itu bauksit dan itu berada di pinggir laut. Alhamdulillah padinya itu bisa dipanen dengan produktivitas yang cukup tinggi, bisa mencapai angka 8 ton per hektar, dan itu dipanen oleh Pak Gubernur, cuman sayangnya itu tidak berkelanjutan.
2: Menurut Adi Indra Pawendari, masih banyak lahan potensial di Kepri yang belum dioptimalkan secara maksimal. Maka dirinya berharap untuk pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemetaan agar lahan potensial yang ada di Kepri dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan sebagai solusi jangka panjang pangan di Kepri. Reporter Fidawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempercepat usulan 100 lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendorong pengembangan kawasan pesisir. Peringatan Hari-Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kabupaten Bintan menjadi momentum penguatan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan dan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Padris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa, selamat pagi Mas Padris.
2: Halo, selamat pagi Mas Ardian.
1: Baik, alhamdulillah suaranya, audionya jelas ya pagi ini ya.
2: Sudah jelas.
1: Baik, Mas Padris, informasi cuaca untuk hari ini kami persilakan untuk disampaikan.
2: Baik, Mas Ardian ya. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan berawan tebal, kemudian pada siang hari dan juga malam hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian pada dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 12 km per jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 93%. Selanjutnya perakiran ketinggian gelombang untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, dan perairan Anambas, serta Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas

0: intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang hari nanti. Serta waspada terhadap masih adanya potensi banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir Bintan Utara, Teluk Sebuah, Bintan Timur dan sekitarnya hingga tanggal 8 Mei nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga Mas Patris atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
0: Sama-sama, Mas. Selamat pagi.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kali ini kita di segmen selanjutnya untuk memberikan waktu dan juga kesempatan untuk pendengar untuk menyampaikan informasi. Kami sudah tersambung bersama Parasino ya di Kijang. Selamat pagi Parasino.
2: Halo. Selamat pagi Bung Adianuta Barat.
1: Selamat pagi juga. Apa kabar
2: apa
1: Pak?
2: Kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya.
2: Pagi ini kami senang berjumpa Bung Adianuta Barat.
1: Iya, baik.
2: Pagi ini informasi ya. Jadi kami dari Kijang hari tanggal 6 Mei Rabu ya. Izin menyampaikan informasi himbauan kami di Kabupaten Bintan, khususnya di Bintan Timur ya. Baik. Jadi kalau cuaca pagi ini betul cerah ya. Semoga dengan cerahan ini masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar. Kendati semalam juga pukul 11 siang tuh
1: hujan.
2: Cukup hujan deras ya, ada setengah jam.
1: Di
2: Alhamdulillah
1: juga,
2: di Kijang hujan.
1: Oke, baik.
2: Dan lalu lintas ramai lancar, semoga para pengendara di jalanan tidak terjadi laka lantas dan harus waspada dan hati-hati ya sampai tujuan dengan selamat.
1: Baik.
2: Dan informasi lain, kegiatan ekonomi masyarakat khususnya pasar di Kijang bisa dibagi motor ya. Beberapa komoditi harga ikan ya, ikan tongkol dijual 18.000 per kilo yang besar, dan ikan tambahan dijual 25.000 yang agak masih bagus ya. Kemudian ikan selikur 28.000 per kilo. Sotong ada 3 jenis, sotong kecil 50.000, yang sedang 60.000, dan yang besar 70.000. Dan juga sedikit harga sayur kangkung, kemudian bayam dijual 10-12 ribu. Kemudian kedua tentang kesehatan lingkungan ya, di Kijang ini.
1: Baik.
2: Di beberapa titik tempat pembuangan sampah mengadian menggunakan asap atau terbakar ya. Dan terbakar itu hujan pun menggunakan asap ya. Ini sepertinya bahan-bahan plastik ini yang terbakar. Dan di tempat pembuangan sampah tersebut bukan saja mencemari masyarakat di situ, tetapi juga dekat dengan puskesmas dan mencemari para pengendara yang lewat. Jadi kan mencemari itu kan akibatnya bisa membuat penyakit baru ya. Dan yang mohon kiranya kepada para petugas sampah maupun masyarakat tidak membakar sampah di musim hujan. Semoga sampah-sampah itu dibuang saja, tidak dibakar, untuk supaya kesehatan lingkungan masyarakat tetap terjaga.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino ya di Kijang. Dan kami persilakan untuk pendengar yang ingin menyampaikan informasi di line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830 ya. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita di udara menuju ke Sungai Jang. Selamat pagi Pak Sony.
3: Selamat pagi Bang Ardian Utabarat.
1: Baik.

0: Silakan Pak Sony ya.
1: Informasi saya setelah saya mendengar yang sampaikan Pak Rasino itu tentang harga-harga.
0: Iya.
1: Seharusnya yang nyampaikan itu kan dulu ada namanya Dinas Perindak.
0: Baik.
1: Tapi mereka kok tak menjalankan tupoksinya. Jadi akhirnya kami-kami masyarakat inilah yang menginformasikan kepada para pemirsa kita kan. Bahwa harga ikan tongkol sekarang 18.000. Itu kan di Kijang.
0: Kalau di Tanjung Pinang.
1: Tapi di Tanjung Pinang beda harganya. Nah, seharusnya harga-harga ini bisa dikendalikan oleh dinas-dinas terkait. Itulah gunanya sistem pemerintahan. Jadi jangan seenak-enaknya aja pedagang menaruh harga kadang-kadang rendah, kadang-kadang mahal. Bukan rendah, itu di rendah itu taruhnya dia udah dapat untung. Harusnya diawasi lah. Kalau dia modal nelayan tuh nangkapnya modalnya 100.000, minyak dan tenaga dia gitu kan 200.000 lah minyak dan tenaga. Lalu dia bawa ikan hasilnya 1 juta. Itu harusnya dia jual dengan harga murah. Jangan dengan harga mahal.
0: Ya, Pak Sony, kalau boleh diinformasikan kalau harga ikan misalnya di tempat biasa Pak Sony berbelanja ikan itu bagaimana? Harganya apakah setiap lapak itu berbeda-beda setiap pedagang?
1: Beda-beda.
0: Oke.
1: Kadang-kadang bedanya 5.000, 10.000, beda itu.
0: Ya.
1: Kadang-kadang ikan yang sama-sama segar pun beda. Apalagi ikan yang sudah busuk-busuk itu memang sengaja dijual di murah. Harusnya macam-macam gini nih, tak ada lagi di lapak-lapak tuh jual ikan dapat caperut yang udah bau-bau. Jangan dijual lagi, buang aja. Harusnya dia jual aja lah dengan harga murah, jadi habis ikan tuh. Begitu ditaruh nih habis, ini hari besok datang lagi. Atau dia stoknya untuk satu hari, dua hari. Jangan berminggu-minggu pengardian. Ini kan ditaruh SD berminggu-minggu, nanti udah pecah perut, baru dijual pada kita. Nah ini tak diawasi oleh Dispindak. Makanya saya menyampaikan ini bukan untuk saya, untuk dia didengar oleh pemerintah, terutama OPD-OPD terkait itulah. Jangan tidur aja. Kami menyampaikan ini untuk kebaikan. Harusnya dia terima kasih sama kami, Bang Ardian. Jadi dia bisa evaluasi dan memperbaiki, bukan dibiarkan saja. Yang terakhir, kita ini kan masyarakat yang kasih makan itu kan negara. Kalau saya lihat ini kasih makan rakyat tuh rakyat sendiri gitu. Kenapa saya katakan demikian? Contoh di tiap perumahan-perumahan itu yang gaji-gaji ano, tukang pungut sampah, tukang jaga malam itu kan rakyat sendiri. Harusnya pemerintah menaruh orang-orangnya itu. Jadi kita tak perlu bayar-bayar lagi, Bang Ardian.
0: Baik, Pak Sody.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di segmen kita kali ini adalah penyampaian informasi ya. Baik, kita menuju ke Jalan-Jalan Bali terlebih dahulu. Ada Pak Kasim di ujung sana. Selamat pagi, Pak Kasim.
2: Selamat pagi, Pak Ardian. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih kembali doanya ya.
2: Iya.
0: Silakan, Pak Kasim.
2: Kalau kita membicarakan masalah harga pasar ya. Ini memang hanya sekedar penjara aja. Karena yang menguasai itu mereka. Kita dinas perdagangan, dinas itu ini hanya mungkin mengeluarkan surat aja lah kalau ada layar keluar dan sebagainya. Tapi mengendalikan harga itu memang mereka. Mereka punya modal, mereka usaha, mereka menghitung. Seperti contohnya ikan merah ya, yang bagus tuh. Udah hampir 2 tahun di pasarnya nggak ada jual. Ditanya ke mana? Bawa seberang. Mau apa? Karena harga mahal. Siapa bisa apa namanya? Melarang mereka menjual? Enggak bisa. Kita tinggal ikan-ikan yang itu. Nasib itu namanya. Ya kebetulan seperti itu. Enggak bisa. Saya juga pernah di pasar itu 7 tahun saya berdagang. Tahu lah saya itu. Bagaimana caranya, teknis dan sebagainya itu. Jadi susah. Kalau ada negara mungkin yang mengatur itu negara, itu karena negara punya modal besar. Mereka yang

0: mengatur seluruhnya. Tapi kalau kita tidak, ya mudah-mudahan kita sehat selalu. Walaupun makan ikannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasim tadi ya di Jalan Bali. Baik, kita lanjutkan di line telepon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sabar.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Qadir sudah sabar menanti dan menunggu ya.
2: Macam itulah. Orang sabar disayang Tuhan ya.
1: Iya, iya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya selalu buat Pak Abdul Qadir. Silakan Pak.
2: Amin. Alhamdulillah juga Bung Adian begitu juga ya. Saya selalu selamat menjalankan tugas negara, tetap semangat sampai selesai nanti Bung Adian.
1: Insyaallah. Silakan Pak Abdul Qadir.
2: Terima kasih Bung Adian. Ya. Saya pagi hari ini hanya sekedar menyampaikan informasi saja berkaitan dengan Bung Adian ya.
1: Iya.
2: Berkaitan dengan harga ikan yang mahal tadi, masyarakat selalu mengeluhkan harga ikan.
1: Ya.
2: Tapi ini ada hal yang mungkin bisa sangat positif ya.
1: Baik.
2: Kita ketahui berbelanja di pasar Bita Semper yang selama ini ikan kita mengeluhkan mahal ya. Namun sejak tanggal 1 Mei ini Pasar Bintan Center sudah beralih manajemen Bung Adian. Jadi sudah ganti pemiliknya. Mungkin saja pemiliknya ini saya dengar informasi ya toke ikan ya.
1: Oh gitu. Berganti itu ya pemilik. Ownernya berganti. Owner kepemilikan gitu ya.
2: Okay. Kalau nggak salah Pasar Bintan Center sudah tidak Sinar Bahagia pemiliknya. Jadi sudah berganti bos, berganti manajemen.
1: Oke.
2: Akhirnya dijual Pak.
1: Pak Abdul Qadir, informasi ini sudah berapa hari atau beberapa pekan atau baru saja?
2: Saya kan memang sehari-harinya selalu di Pasar Bintan Center dan kan rekanan PT Sinar Bahagia Bung Adian.
1: Iya, iya, oke.
2: Jadi lebih spesifiknya saya hari-hari lebih jelas mengetahui pasar itu ya.
1: Baik, baik.
2: Karena Pasar Bintan Center itu dulu juga termasuk saya yang menyediakan dan membangun Bung Adian. Jadi mulai per 1 Januari per 1 Mei ini berganti manajemen.
1: Oke,
2: semoga saja yang memiliki pasar Bintan Center yang baru ini, itu katanya saya dengar itu bos ikan yang mungkin saja ikannya akan murah ya Bung Adian.
1: Baik,
2: tapi
1: semoga,
2: memang saya beli ikan selar 30.000 sekilo di sana ikan selar ya.
1: Iya, masih kategori mahal atau tidak terjangkau atau seperti apa?
2: Kalau ikan selar 30.000 itu saya beli per kilo itu 6 ekor, termasuk ikan yang besar juga lah.
1: Itu udah sekiloan? 6 ekor udah sekilo?
2: Satu kilo itu 6 ekor Bung Adian. Termasuk besar lah saya.
1: Iya.
2: Pikir. Semoga saja kedepannya yang kita keluhkan selama ini semoga saja bisa terjangkau. Cobalah nanti ibu-ibu bisa ke pasar ya.
1: Iya.
2: Bintan Center. Karena saya lihat kiri dan kanan itu sudah mulai akan dibangun kios-kios lagi ya. Pasar Bintan Center Bung Adian ya.
1: Iya.
2: Itu harapan saya. Semoga saja ikan. Kalau memang di tempat lain mahal, cobalah kita ke pasar Bintan Center Bung Adian ya.
1: Iya.
2: Nah, itu kalau menurut saya agak lumayan lah kalau memang 1 kilo 30.000 selar ya. Kalau 1 kilo itu 6 ekor agak besar lah ikan selar itu. Itu aja mungkin Bang Adian informasi sementara. Semoga manajemen Pasar Bintan Center yang baru ini mengerti akan keluhan masyarakat dan ikan bisa terjangkau ya. Karena juga pemilik modal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali menuju ke arah Kijang ya. Selamat pagi Pak.
3: Pagi Bung Dian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat, baru mulai jalan nih.
1: Alhamdulillah, lanjut. Ada informasi apa Pak di Batu 18 ya? Arah Kijang ya? Ya silakan Pak. Halo.
3: Panas.
1: Pak. Iya silakan. Suaranya putus-putus Pak Ahmadi.
3: Ya putus-putus sinyalnya ya.
1: Oke, agak mungkin agak berbalik atau ke arah yang lain begitu.
3: Ya ya ya.
1: Oke, lanjut Pak Ahmadi.
3: Ya, kondusif lah ya, baik cuaca, panas, Pak. Terus mas, terutama di lingkungan sekolah yang pinggir jalan ya. Sekolah pinggir jalan, kita berharapkan teman-teman yang menentukan penyeberangan sekolah di lokasi bisa kembali, dan juga pas pengemudi

0: dengan penuh hati dan tabah. Sabar. Sekarang sudah diatur sabar. Akibatnya melanggar kan. Kita mau tertib kendali, maka tidak akan terjadi. Ini kami yang ramai ini di SMP Negeri 3 Bintang, di jalan dengan SMP SD Negeri 0019. Itu tidak rawan kalau tidak. Jadi mengarahkan kepada pendengar yang mendengar bagi hari ini dan tentunya berhati-hati dan berhati-hati. Ikut yang sudah petugas yang ada di tengah jalan dan lalu lintas pada kendaraan melintas saja. Terima kasih. Kemudian kalau masalah ikan tidak sesuai dengan kemampuan aja lah. Kalau kita ekonomi rumah, kita ikannya murah. Yang penting bayar bakas, bayar bakas. Sesekali kita mancing di Batu Namanya Pasir, nggak dapat ikan gratis. Itu umpan modal juga kan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmadi ya, di kilometer 18 arah Kijang ya. Kita berharap ya untuk semua jaringan seluler ya, terutama di daerah pelosok nih. Kita berharap jaringan terus dioptimalkan ya, terutama di masih satu wilayah nih. Karena ada beberapa wilayah yang masih keterkaitannya ya, baik itu dari bagian developer jaringan internet maupun jaringan telepon untuk saling berkontribusi untuk bisa mengoptimalkan ya jaringan dari sistem internet maupun jaringan telepon ya. Baik, kita lanjutkan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Ardian.
1: Selamat pagi Bu.
2: Bu Erna, Mas Ardian di kilometer 5 bawah.
1: Baik Ibu Erna, silakan Bu Erna.
2: Saya beberapa hari ini heran loh Mas Ardi.
1: Iya, silakan. Kenapa Bu Erna?
2: Kita mencari ya, namanya minyak makan itu susah. Hari ini
1: minyak makan, minyak goreng kan Bu ya?
2: Minyak goreng, minyak makan,
1: minyak goreng, minyak makan sama ya. Atau minyak jelantah gitu ya bukan ya?
2: Minyak jelantah ada bekas kita.
1: Oh bekas, itu minyak jelantah itu bekas. Baik, silakan. Itu udah langka maksudnya ya Bu ya, mencari minyak goreng.
2: Iya, minyak goreng. Jadi apa sebab kok bisa langka di Kota Tanjung Pinang ya? Kami ibu-ibu ini bingung jadinya. Mau masak, mau pingin goreng apa, minyak nggak ada. Ada di satu tempat di kilometer 5 sini Mas Adian. Saya udah beli, belum beli saya, harganya udah naik. Tapi hanya satu aja merek minyak makan itu, Panko itu Mas Adian. Biasanya harganya cuma 43.000 per 2 liter. Sekarang sudah naik menjadi 47.000 per 2 liter. Saya nanya kepada toge itu, kenapa toh kok bisa harga naik? Kemudian kok enggak ada lagi jenis-jenis minyak goreng yang lain, saya bilang gitu. Bu, ibu enggak tahu ya, Bu. Sekarang kalau barang-barang yang dari Batam itu banyak yang ditekat-tekat katanya di jalan. Gak boleh masuk ke Tanjung Pinang. Lah kenapa? Kita ini kan masih satu daerah, masih satu provinsi, masih satu Kepulauan Riau, saya bilang. Kenapa kok bisa dibatas-batasin seperti itu? Nah itu yang gak tahu nih Bu. Kemarin Ibu saya suruh beli ini banyak-banyak, Ibu gak mau. Saya bilang saya bukannya pemborong, saya bilang gitu, saya hanya untuk makan aja, sekedar makan. Nah, saya beli untuk keperluan harian aja, saya bilang gitu. Nah, jadi saya sebagai masyarakat.
1: Bu Erna, Bu Erna, berarti itu toko tersebut itu boleh memborong berarti Bu ya?
2: Ya kalau kita mau beli banyak dia kasih.
1: Begitu.
2: Cuma
1: ya?
2: Cuma saya nggak mau. Saya bilang nggak, saya nggak perlu.
1: Oke, okay, Bu Erna, menurut Bu Erna ya, ini kalau bagi mereka yang cukup modal atau orang yang memang memiliki keuangan yang cukup, itu kalau diborong berarti untuk masyarakat yang lain tidak kebagian dong berarti.
2: Ya kita kan nggak ini juga Mas Ardian, nggak pingin jualan juga.
1: Ya maksud saya tuh masyarakat lain yang bukan berjualan.
2: Kita borong gitu pun mana ada lagi yang lain yang harganya yang cuma 2 liter tuh aja, yang lain nggak ada. Hanya satu jenis. Minyak kita pun tidak ada lagi Mas Ardian.
1: Baik, baik, baik.
2: Ah, itu kan yang minyak yang murah. Yang paling murah itu minyak kita itu. Tapi di pasaran itu menghilang. Kemana perginya tuh? Jadi kita

0: mintalah kepada Dinas Perdagangan, coba lihat gimana sebab apa sebabnya bahwa minyak goreng ini sampai sekarang tuh masih langka.
1: Baik.
0: Nah, ini itu aja Mas Ardian.
1: Ya,
0: mudah-mudahan
1: Bu.
0: Nih Dinas Perdagangan ini bekerja lah. Jangan hanya diam aja, kami sebagai baik, masyarakat Bu. Memberitahukan. Jadi dinas-dinas ini bekerja, ya kan? Nah, jadi di mana itu? Apa memang betul ada cekatan untuk masuk barang-barang itu ke daerah kita atau bagaimana gitu? Saya hanya menginformasikan dari pengusaha seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, jadi kita mengharapkan Dinas Perdagangan cobalah lihat di gudang-gudang tuh, masa iya habis minyak makan sebanyak itu gitu kan? Nah, kemarin orang dari Kawal juga nyari juga. Kami dari Kawal sengaja ke Tanjung Pinang nih Bu untuk nyari ini minyak makan katanya. Untuk apa? Saya bilang, ya saya untuk jual kata dia. Oh, kalau saya sih untuk makan aja gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi nggak ada. Hanya itu aja Mas Ardian.
1: Baik Bu.
0: Mudah-mudahan keluh kesah kita ini dapat didengar oleh dinas bersangkutan. Dan saya akhiri dengan doa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Erna tadi ya di kilometer 5 bawah menginformasikan minyak goreng atau minyak sayur ya dalam kondisi langka ya. Namun ketika ada toko atau pedagang yang menjual minyak goreng, ketika ada pembeli yang ingin memborong, boleh ya. Ya, karena kelangkaan alangkah indahnya nih untuk senantiasa berbagi ya, atau membatasi nih kalau memang langka, sebaiknya tidak diborong. Kita apa namanya tuh turut prihatin ya untuk para ibu-ibu ya yang membeli minyak goreng ternyata di toko tersebut langka. Kalaupun ada itu harganya tidak sesuai ya, atau melebihi harga eceran tertinggi. Barangkali demikian. Itu tadi dari Ibu Erna ya di kilometer 5 bawah. Dan kami masih ada waktu kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa, kurang lebih sekitar 5 menit jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Ardian.
1: Selamat pagi, sehat Pak Nasrun.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya, baik.
2: Bung Ardian dan pemeriksa RRD di mana saja berada ya.
1: Baik, ada informasi apa Pak Nasrun? Silakan.
2: Ya, menginformasi mengenai minyak goreng ya.
1: Oh, minyak goreng juga.
2: Minyak goreng kita.
1: Baik, minyak goreng kita. Minyak goreng kita apa minyak kita nih?
2: Minyak kita.
1: Minyak kita. Minyak kita apa minyak Pak Nasrun?
2: Minyak semua.
1: Minyak semua ya.
2: Karena memang Pak Nasrun aja untuk minyak kita. Kan itu semua.
1: Untuk semua betul, benar banget. Silakan. Jadi gimana nih kalau soal minyak kita atau minyak goreng nih? Langka juga kah di Kota Piring?
2: Betul. Memang sedikit biasanya kayak belinya kayak di swalayan ya,
1: oke.
2: Sayur. Emang nggak ada, enggak belum masuk ya di sayur.
1: Belum biasa masuk
2: di sayur itu biasa, tapi enggak masuk, itu enggak tahu juga sebabnya kenapa. Selain minyak goreng, minyak yang khas untuk kita ya Bung Ardian ya,
1: harganya
2: pun ya lumayan. Coba kita harapkan pihak pemerintah kota, provinsi atau bagaimana apa sebabnya kelangkaan itu.
1: Okay.
2: Apa karena kemarin kita sudah hari kan ada dapat minyak juga Bung Ardian, sebagian warga lah ya minyak minyak kita per kakak dapat 2 liter lah ya, beras yang 1 kilo apa gara-gara itu sehingga minyak itu hilang. Tapi alangkah sedihnya karena boleh-boleh itu, tapi jangan kebutuhan ini jangan sampai kosong lah Bung Ardian.
1: Iya. Pak Nasrun, mohon maaf Pak Nasrun, boleh kami dipertegas kembali bahwa di Jalan Kota Piring juga menurut dari pengetahuan Pak Nasrun memang langka juga, susah mencari minyak goreng begitu.
2: Yang merek kita aja, bukan merek lain ada.
1: Oh gitu. Oh, lain, yang minyak kita kan, ya berarti ya.
2: Minyak kita aja, okay. Yang lain-lain itu ada, tapi kan
1: saya dengan harga tinggi kan, gitu ya kalau yang lain begitu kan. Oke, baik.
2: Minyak kita kan mulai 1.000, yang lain-lain kan 1 liter mau 20.000 ke atas.
1: Baik, baik.
2: Ya, jadi kan ibu-ibu cari yang ekonomis.
1: Iya, baik.
2: Yang ekonomis ini enggak ada. Itu

0: Jadi itu buat termasuk UMKM juga.
1: Baik,
0: termasuk ya UMKM juga. Jadi masyarakat pemerintah bisa mengasosiasi apa penyebabnya minyak kita ini enggak ada. Minyak ini kan dari pemerintah punya ya. Minyak itu ada, bukan dia enggak kosong. Tapi harganya mau 24-25 per liternya.
1: Baik.
0: Oke, mentar itu aja Bung Ardian. Semoga pemerintah kota Tepalawan bisa ngasih solusi supaya enggak bertanya-tanya.
1: Oke,
0: itu Bung Ardian. Salam sehat selalu, semoga kebutuhan kita semua terpenuhi cepat atau lambatnya. Semangat itu Bung Ardian.
1: Semangat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Nasrun tadi ya di kilometer 8 Kota Tanjung Pinang. Baik, pendengar, kita jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengajak Anda nanti mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat.
2: Persiapan kita, kami dari Sektor 10 alhamdulillah sudah dibagi dua tim untuk siap menyambut kedatangan dari PT 3 dan JKP 5.